0: untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan, ya. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik, kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
1: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.

0: Gubernur Bank Indonesia Desri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
1: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026, dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
0: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswoibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
2: Ini yang akan saya berikan ya, tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
0: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljana akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang.
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 20.

0: dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi setelah Perpres nomor 72 tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
1: Terima kasih masukannya karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting, sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 berakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
0: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
2: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
0: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto mengatakan, pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
3: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini. Karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
0: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
5: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya mbak ya, capaian program yang awalnya judulnya nih pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
0: Menurut saya, pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda, sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting, anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
4: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih dominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data nasional skor lantas Polri yang kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Kelas Linda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: bangun nih, Opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iyo,
0: tunggu, Mi.
2: Oh, sayang. Ternyata hujan lebat.
0: Rasa.
2: Sama asaku, Yuk, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
1: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
3: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
2: Jadi, pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus, kerajinan tas juga dari sampah?
3: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
4: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
2: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
3: Oh, silakan, Bu.
2: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, selamat pagi pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Hiona Sabe di pagi hari ini. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda, DPRD Kota Tangerang menyiapkan pemisahan dinas pemadam kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Rencana tersebut dimulai melalui menemukan titik terang dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi anggaran. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Tangerang Arif Wibowo mengatakan alokasi anggaran akan disesuaikan dan anggaran yang sebelumnya untuk satu OPD akan dibagi menjadi dua OPD berbeda. Arif menjelaskan rencana pemisahan tersebut telah masuk rancangan peraturan daerah tentang perubahan SOTK Kota Tangerang. DPRD juga menggandeng Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Banten untuk membahas regulasi tersebut. Menurut Arif, pemisahan kedinasan dapat membuat setiap OPD lebih fokus menghadapi kondisi darurat, dan hal tersebut penting ketika berbagai kejadian darurat berlangsung secara bersamaan. Cakupan penanganan kebencanaan dinilai sangat luas dan mencakup berbagai jenis kejadian. Kondisinya meliputi bencana alam hingga peristiwa darurat akibat faktor non-alam. Pemadaman kebakaran Kota Tangerang ini menangani berbagai laporan kedaruratan masyarakat selain kebakaran, dan kondisi tersebut meliputi evakuasi hingga penanganan kejadian yang membutuhkan respon cepat. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Ya, FM 92,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 Manalolo Banda. Lagu daerah Roteh pagi hari ini kita hadirkan untuk Anda. Kenapa kami terketawa-ketawa?
0: Kayaknya Kak Yona kurang ngopi nih.
1: Sakit kepalaku sebenarnya.
0: Soalnya belum makan, belum sarapan ya.
1: Sudah tadi sarapan pakai kasih sayang.

0: info, bukan info bukan sih, info, tapi ada yang mau ini nih,
1: mau salam okay. Dari anak Rotterdam. Rote Rama Asik dan memanfaatkan. Memaafkan maksud kami. Salam dari Malaysia, salam buat penonton yang ada di live TikTok. Jangan lupa nikmati musik sambil berjoget dan jangan lupa untuk TO baju putih ngopi dulu. Salam dari Bini Adoe.
0: Bini Adu.
1: Ada yang adu, ada yang adoe.
0: Oh ya, bukannya itu penulisan lama, kata tidak. Ejaan lama adoe gitu. Kan adoe kan adu gitu. Oe-nya itu kan gitu kan.
1: Oh, begitu. Kalau salam dari Saburai Jua buat pendengar setia RRT. Di mana Bon berada?
0: Terima kasih orang Saburai Jua ya. Kemarin beta belajar bahasa Sabu. Lupa. Audai gak au, pokoknya aku cinta kamu lah gitu. Ada dari Kak Debora kasih belajar beta bahasa Sabu, tapi lupa-lupa ingat. Lupa.
1: Amnesia. Tiba-tiba Kak Yona amnesia nih.
0: Iya, amnesia gitu ya. Amnesia. Ngomong apa sih pagi-pagi kayak gini ya?
1: Ngantuk kayaknya Kak Yona.
0: Kayaknya ngantuk
1: nih
0: sih kita. Iya, betul ngantuk.
1: Ini
0: tapi
1: Tata de nga au.
0: Oh, iya de, iya ta de nga au. Oke. Iya ta de nga au. Pokoknya itulah, nanti kita belajar lagi ya. Saya mau bagi informasi dulu nih untuk pendengar semua yang lagi dengerin dan juga lagi nonton kita di live TikTok kita pagi hari ini. Informasinya ini dari pakar, di mana pakar ini mengatakan bahwa pangan ultra proses tidak bisa dinilai dari pengolahan semata gitu. Jadi seperti apa informasinya? Informasinya ini pangan ultra proses dan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan banyaknya tahapan pengolahan, kandungan gizi, tujuan pengolahan, keamanan, serta pola konsumsi. Ini juga perlu menjadi pertimbangan ya. Dan ini disampaikan oleh seorang guru besar ilmu dan teknologi pangan dari IPB. Dia mengatakan bahwa klasifikasi UPF atau pangan ultra proses ini banyak digunakan saat ini. Dan ini merujuk pada sistem NOVA. Jadi sistem tersebut ini membagi pangan berdasarkan tingkat dan tujuan pengolahannya. Menurutnya pendengar bahwa pengolahan pangan memiliki berbagai tujuan, mulai dari meningkatkan keamanan dan memperpanjang masa simpan hingga peningkatan daya cerna. Untuk pengolahan juga dapat menghasilkan karakteristik ya tertentu gitu pada produk pangan tersebut. Dan hal tersebut ini dinilai penting untuk pangan dengan kebutuhan khusus. Bayi, anak usia dini, ibu dengan kebutuhan nutrisi tertentu, dan individu dengan kondisi medis tertentu dapat membutuhkan produk dengan koformulasi dan kandungan gizi yang terkontrol. Ya, dan juga dalam beberapa sumber disebutkan bahwa penggunaan klasifikasi pengolahan pangan ini secara luas berpotensi menempatkan produk dengan fungsi dan juga profil gizi berbeda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja buku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lubang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana mi dong belanja aku, kasihan.
2: Oh, sabar-sabar mi dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
6: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
5: Loh, kamu nggak sekolah?
6: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
5: Terus, sekarang kamu mau kemana?
6: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
5: Nggak pengen sekolah ya?
6: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal, aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
5: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah, dapat makan sehari-hari saja sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
8: Ya, pendengar, tepat di pukul 10 saatnya kita untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya baik pendengar, tentunya kita sudah merayakan hari, memperingati ya hari rabies sedunia. Ini diperingati setiap tanggal 28 September kemarin. Dan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya rabies, peringatan ini juga mendorong masyarakat memahami cara mencegah dan menangani rabies. Dilansir dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, tema hari rabies sedunia 2026 adalah Stronger Together. Dan tema tersebut ini menekankan pentingnya kerjasama untuk mencegah dan mengendalikan rabies. Jadi buat pendengar semua, rabies sendiri ini merupakan penyakit akibat virus yang menyerang sistem saraf manusia. Virus rabies ini biasanya menular melalui air liur hewan yang terinfeksi. Penularan tersebut ini paling sering terjadi melalui gigitan hewan yang terinfeksi, cakaran atau air liur yang terkena luka juga dapat menyebabkan penularan. Dan setelah masuk dalam tubuh, virus rabies ini bergerak menuju saraf dan virus ini kemudian dapat mencapai otak serta bagian lainnya dari sistem saraf kita. Menurut WHO, gejala rabies ini biasanya tidak muncul langsung setelah seseorang terpapar. Masa munculnya ini dapat berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Lamanya masa tersebut ini berbeda pada setiap orang yang pendengar. Dari lokasi luka dan tingkat keparahan gigitan juga dapat mempengaruhi yang namanya virus ini cepat menyebar. Pada awalnya, gejala rabies dapat terlihat seperti penyakit biasa dan menurut Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, gejala tersebut ini dapat berupa demam dan sakit kepala. Jadi ada rasa sakit, kesemutan atau gatal juga dapat muncul di sekitar bekas gigitan. Kondisi tersebut ini dapat menjadi tanda awal infeksi rabies. Dan pendengar, di mana ketika rabies mulai menyerang otak, gejalanya ini dapat menjadi lebih parah dan lebih berat. Penderita dapat mengalami kebingungan, kecemasan, sulit tidur atau berhalusinasi. Rabies juga dapat menyebabkan penderita sulit menelan air dan kondisi tersebut dikenal sebagai hidrofobia atau ketakutan terhadap air. Pada tahap ini, pendengar, tahap lanjut, rabies dapat menyebabkan kelumpuhan dan koma. WHO juga menyebut rabies hampir selalu menyebabkan kematian setelah gejala muncul. Namun pendengar, rabies dapat dicegah loh jika seseorang segera mendapat pertolongan setelah terpapar. Dan WHO juga menyebut bahwa luka segera dicuci menggunakan sabun dan air mengalir selama sedikitnya 15 menit. Setelah itu, orang yang terpapar atau terkena gigitan hewan yang terinfeksi rabies perlu segera mencari pertolongan medis. Tenaga kesehatan akan menentukan penanganan berdasarkan jenis dan gigitan paparan. Dan penanganan dapat meliputi vaksin rabies dan juga obat tertentu untuk mencegah virus berkembang. Karena itu pendengar, gigitan atau cakaran hewan tidak sebaiknya dianggap sebagai luka biasa ya. Jadi pertolongan sejak awal dapat mencegah virus mencapai otak. Dan hari rabies sedunia kemarin menjadi momentum untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit tersebut. Pencegahan dan juga penanganan cepat dapat membantu mengurangi yang namanya resiko kematian akibat rabies. Gimana nih pendengar juga penonton live TikTok kita sudah tahu kan gejalanya seperti apa dan juga tidak terjadi langsung itu saat juga digigit oleh hewan yang terinfeksi rabies, tapi gejalanya bisa muncul berminggu-minggu kemudian atau berbulan-bulan kemudian gitu. Paling lama 3 bulan atau 6 bulan itu mulai tanda-tandanya muncul. Jadi hati-hati ya buat semuanya. Intinya kalau rabiesnya sudah menyerang ke otak, itu kemungkinan besar 99% kita meninggal gitu. Karena kasusnya seperti itu kebanyakan ya. Kalau sudah parah tidak terdeteksi lebih dini, penyakitnya bisa menyerang ke otak, virusnya bisa menyerang ke otak, kemudian kita bisa meninggal gitu. Jadi semua dampak dari gigitan rabies itu tidak perlu dan tidak boleh disepelekan ya pendengar. Harus kita sesegera mungkin ke fasilitas kesehatan terdekat gitu kalau kita dicakar anjing ataupun hewan yang terinfeksi rabies gitu. Kalau digigit juga apalagi ya, harus segera cepat ke tempat pertolongan pertama pada gigitan rabies. Informasi lebih lanjut lagi pendengar, Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.co.id ya.

0: apa sih arti keluarga menurut kalian?
1: Keluarga ya.
2: Keluarga itu, bagi saya keluarga itu,
0: keluarga adalah harta yang tak ternilai harganya. Dengan keluarga, kita semua bisa merasakan kasih sayang dan kedamaian di dalam menjalani kehidupan. Memiliki keluarga harmonis menjadi dambaan dari setiap orang. Dalam menjalani kehidupan, tidak lengkap rasanya jika kita tidak memiliki keluarga. Hidup terasa hampa, tidak ada yang memperhatikan, dan tidak ada senyuman. Kebahagiaan keluarga sangat terasa jika satu sama lain saling menghargai dan saling mengerti. Keluargalah yang akan memperkuat fokus kita dalam meraih sesuatu, dan tidak ada lingkungan yang paling baik selain keluarga. Marilah menjaga keluarga kita agar tetap harmonis.

0: Ayo kawan, kau masuk kelas kok? Bel sebab bunyi itu?
1: Kalau masuk kelas, nanti kau ikut pelajaran bahasa Inggris lagi. Pamalas sih, karena kalau kau boleh main PS.
0: Awi, kawan jangan begitu ah. Terus nih orang tua pun capek kok. Subayar uang sekolah mahal-mahal.
1: Santai sah. Kue orang tua kaya ju.
0: Kawan nih, tu lihat sah. Di luar sana banyak anak-anak umur ke katong ni sudah bisa sekolah. Dong bantu orang tua. Kau kerja cari nafkah. Nah, katong yang ada kesempatan sekolah nih, jangan sia-siakan. Karena pendidikan tu penting untuk ketepung masa depan juga.

ayun.

0: abana be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau lau lai.
0: Lau diak diak
2: eh. Eh Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pembahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kain pembahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan dua koma lima FM pendengar, selamat pagi jelang siang. Saat ini berada di lepas menit ke 51 pukul 10 pagi hari ini, dan saatnya kita untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk rangkaian Rote pagi hari edisi hari ini Selasa 29 September 2026, tentunya bersama dengan saya Yonas Afe dan juga rekan saya kami Trasin Lae di pagi ini sudah menemani Anda. Jangan lewatkan di siang ada Kadina yang akan menemani di siang dan juga sore, dan di malam nanti ada rekan kita Kak Ica yang akan menghiasi ruang dengar Anda untuk Rote malam. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 selama

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini Dina mau mengucapkan selamat siang untuk Anda semua yang dari tadi sudah dengerin Mitra dan juga Yuna untuk di hari ini. Dan yang pastinya juga di Depart siang ini Dina bakal temenin pendengar semua dengan berbagai informasi-informasi, berbagai acara-acara yang menarik tentunya ya. Oleh karena itu tetap di sini di edisi kali ini, wah, penghujung September ya, 29 September 2026. Dan di acara kita yang satu ini kita bakal ada di literasi informasi yang akan Dina bagikan untuk Anda.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat datang ya. Kita bakal ada dalam literasi informasi yang akan dibagikan untuk pendengar semua di

Pendengar, untuk hari ini kita bakal ada di literasi informasi yang ingin sekali Dina bagikan untuk Anda dan memperingati Hari Jantung Sedunia yang jatuh setiap tanggal 29 September. Olahraga rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung kita ya. Jadi aktivitas fisik juga membantu untuk meningkatkan kebugaran tubuh dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular. Dilansir dari laman Halodoc, pada 29 September 2026, jalan cepat itu menjadi salah satu olahraga untuk menjaga kebugaran jantung. Aktivitas ini cocok sekali bagi pemula dan dapat dimulai dengan durasi singkat secara bertahap. Dan selain jalan cepat, jogging juga dapat membantu melatih kerja jantung dan meningkatkan stamina. Penggunaan sepatu yang nyaman serta kecepatan menghindari berlebihan perlu diperhatikan juga saat melakukan aktivitas ini. Jadi selanjutnya juga aktivitas yang dapat dilakukan yaitu bersepeda yang dapat melatih otot kaki dan sistem kardiovaskular, dan masyarakat juga bisa memilih rute yang aman atau menggunakan sepeda statis ya atau statik untuk mengurangi risiko cederanya. Sementara itu, berenang melibatkan banyak kelompok otot dan memiliki dampak lebih rendah ya terhadap persendian, dan pemanasan perlu dilakukan ya sebelum berenang atau beraktivitas dapat dihentikan ketika tubuh mulai lelah. Tak hanya itu saja ya, senam aerobik dengan intensitas yang ringan hingga sedang dapat membantu meningkatkan kebugaran jantung. Latihan kekuatan juga ya, menggunakan beban ringan atau berat badan itu juga bisa membantu jaga otot kita. Jadi kan ada yang menggunakan kekuatan ya, dumbbell dan lain sebagainya ya. Ada juga yang menggunakan berat badan kita gitu. Jadi tubuh yang menjadi alatnya. Jadi dengan pelaksanaan olahraganya yang sebaiknya dilakukan secara rutin dengan kombinasi latihan aerobik dan kekuatan, intensitas latihan perlu disesuaikan nih dengan usia, kondisi kesehatan, dan juga kemampuan tubuh. Namun, bagi masyarakat yang sudah lama tidak berolahraga atau memiliki penyakit jantung, ya konsultasikan dulu dengan dokter, diperlukan sebelum memulai latihan ya. Jadi aktivitas juga perlu banget dihentikan jika muncul nyeri dada, pusing, ataupun juga sesak berat. Jadi salah satu dari World Health peringatan Hari Jantung Sedunia ini mengusung tema Don't Miss a Beat. Jadi tema tersebut mengajak masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap kesehatan jantung dan tidak mengabaikan tanda-tanda gangguan jantung itu sendiri ya. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang membuat kita berpikir lagi ya, kalau kita tidak bergerak ya kayak mana gitu ya. Pastikan Anda juga sudah bergerak untuk hari ini, karena dengan bergerak kita bisa membuat jantung kita pun juga terasa seperti berolahraga.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, masih juga kita memerangi yang namanya narkoba. Tidak ada kata menyerah

Sindikat mengungkap sindikat peredaran narkotika jenis etomidate. Jadi etomidate senilai 127,5 miliar rupiah. Operasi bersama pihak Bea Cukai Soekarno-Hatta berhasil meringkus 6 orang anggota sindikat internasional. Penyidik kepolisian secara resmi menyampaikan laporan untuk mengungkapkan nyeramnya kasus tersebut pada hari Senin 28 September 2026. Aparat menyita 5 kg serbuk narkotika saat meringkus para pelaku di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Kurir asal Malaysia tersebut mendarat dari Kuala Lumpur dengan menumpangi pesawat komersil nomor penerbangan KZ-201. Kelima kurir asing tersebut dibantu seorang pengemudi warga negara Indonesia bersama Satria Surya Sumantri. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Ijen Polisi Eko Hadi Santoso membeberkan kronologi penangkapan sindikat. Para pelaku mengaku menerima seluruh proses penyelundupan barang haram dari sosok pengontrol yang berinisial Madam. Lalu ini melalui telegram ya, barang tersebut disembunyikan di bagian insole sepatu secara keseluruhan ditemukan 10 bungkus dengan berat 5 kg. Dan Eko menjelaskan bahwa tim penyidik langsung melakukan operasi pengembangan kasus ke 2 lokasi wilayah.

dan penyidik menggeledah unit apartemen di Jakarta Utara yang difungsikan sebagai laboratorium gelap pembuatan cairan rokok elektrik. Petugas menyita 85 ribu mililiter bahan baku kimia cair beserta 21 ribu selongsong pot vape siap isi. Tersangka Wusong bertugas mencatat stok barang pada apartemen tersebut dengan bayaran bulanan sebesar 10 juta rupiah. Pria berkewarganegaraan Tiongkok ini mengaku menempati unit hunian tersebut atas kesepakatan cuma-cuma dari buronan bernama King. Ia memastikan bahwa penyidikan kasus tersebut berjalan untuk mengungkapkan seluruh pihak dalam lingkaran peredaran gelap narkoba. Penyidik telah mengajukan surat permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap keberadaan King kepada pihak imigrasi. Penyidik menjerat para pelaku menggunakan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan hasil interogasinya mengungkapkan bahwa dua kurir asing sebelumnya pernah meloloskan pengiriman narkoba menuju ke Tokyo, Jepang. Wah, ternyata segitunya ya. Jadi mari kita Bapak Ibu semua, bukan hanya untuk pihak yang berwenang aja gitu ya, seperti BNN, Bea Cukai dan lainnya, tapi kita juga harus bisa memperhatikan sekitarannya kita.

Pendengar, kita sudah di menit ke-52 lepas dari pukul 11 di hari ini. Tentunya untuk pendengar semua dimanapun berada yang sedang melakukan aktivitasnya untuk hari ini pula, jangan lupa untuk mempersiapkan diri sebentar pas jam istirahat untuk bisa makan siang. Ya udah makan ya, jadi waktunya untuk bisa melanjutkan lagi ya setelah makan lagi gitu ya. Karena kalau Anda tidak makan lapar ya kan, tapi ada orang yang tipikal kayak lupa gitu, jadi maunya kerja sampai selesai baru makan. Nah kalau itu sih bahaya juga ya kan, jadi pastikan

udah beli makan dulu. Kalau mau makannya nanti it's okay, yang penting bisa mempersiapkan. Baiklah, dan ya as usual ya, kita bakal ada nanti di musik hiburan dan informasi setelah dipukul tentunya juga di pukul 12-nya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk acara berikut Dinamika Olahraga. Baik, saya Dina Yulianti, ada Dance Bunga operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih nih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you, and bye-bye.

0: Pendengar, kita akan bersama-sama mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Ini tepat di pukul 12 ya. Dan kami akan kembali untuk menemani pendengar semua. Bisa dengari melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Tetap di RRI Pro 1 Rote.
1: Saya Aditya Prabowo untuk laporan yang sudah Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dalam Indonesia Menyapa Pagi. Kita beralih ke informasi lainnya. Penertiban antrean panjang BBM Polda Bangka Belitung amankan ratusan kendaraan hingga tangkap pelaku penyelewengan. Debi Nirwani melaporkan. Debi. Ya, silakan Debi. Ya,
2: pendengar maupun pendengar, di mana Polda Kepulauan Bangka Belitung menggelar penertiban dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di wilayah hukum Polda Babel. Alhasil dalam kurun waktu 3 hari penertiban, jajaran Polda Babel berhasil mengamankan dan menindak ratusan kendaraan dengan rincian 70 unit kendaraan yang menggunakan plat nomor polisi palsu atau ganda. Sebanyak 144 kendaraan yang mengisi BBM secara berulang, dalam hal ini disebut pelangsir ataupun pengerit dalam satu hari. Kemudian 15 unit kendaraan yang menggunakan tangki modifikasi baik roda 2 maupun roda 4 diamankan oleh kepolisian. Angka ini dilakukan oleh Polda Bangka Belitung dan jajaran untuk menindaklanjuti maraknya antrean panjang yang di SPBU, terutama di wilayah Pulau Belitung yang sebelumnya sempat mengular 2 sampai 3 km antrian untuk mendapatkan BBM di SPBU. Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Agus Sugiarso mengatakan penertiban yang berlangsung sejak Jumat hingga Minggu tersebut untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas ataupun kamsel tipkar lantas serta mengantisipasi potensi gangguan kamtipmas. Selain itu, Polda Bangka Belitung juga melakukan langkah-langkah sosialisasi preventif melalui penempatan personil gabungan di SPBU hingga represif ataupun penegakan hukum melalui razia. Berikut cuplikan wawancara kami dengan Komisi Pers kemarin dengan Kepala Bidang Humas Polda Bangka Belitung Kombes Pol Agus Sugiarso.
3: Halo,
1: ya, Debi, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Halo, Debi.
2: Ya, sementara itu pendengar, kami lanjutkan bahwa di lantas Polda Kepulauan Bangka Belitung menyatakan seluruh pelanggaran yang terjadi pada penindakan tersebut

0: baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena, dini hari tadi, Bli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya.
1: Allora, questa squadra,
0: 2,5 tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations.

Di susul di posisi kedua adalah Belgia, dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka. Dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open. Dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyo Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menang.
1: Mereka berhasil melakukan itu, dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi satu poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali.

0: karena sudah tidak masuk di target saya, akhirnya saya bawa base-nya. Tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk nahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
1: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya. Dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Mikaela Shanumkaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas.

perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.

0: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putunwabe mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
1: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
0: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
2: It's a bit intense, but
0: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang. Dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Unión Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara.
1: Penyebab kebakaran yang terkait dengan kelebihan kapasitas atau kerusakan kabel dan alat elektronik bukan hal baru lagi saat ini. Itulah sebabnya mengapa kita perlu menyiasati penyebab kebakaran ini dengan mengikuti petunjuk penggunaan alat elektronik secara benar dengan kapasitas listrik yang sesuai. Selain itu, lakukan pengecekan kondisi kabel dan perangkat secara teratur serta perawatan alat elektronik secara berkala. Tidak tertutup kemungkinan kabel listrik yang dirusak akibat gigitan tikus bisa juga menjadi pemicu terjadinya arus pendek. Maka dari itu, waspadalah. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami hadirkan, kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya adalah kasus influenza A di Indonesia mengalami peningkatan. Kemudian topik lainnya, pemerintah mulai uji coba ambulan udara. Dan topik ketiga kami, sertifikasi halal memperkuat daya saing dan nilai tambah UMKM. Dan topik keempat, kebakaran TPA Cigundul di Sukabumi belum padam. Dan yang kelima, potensi pidana karamnya KM Virgo Transport 8. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok yang Anda ketahui ke WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

Mereka tidak kasih nih satu informasi untuk kita semua di hari ini yang tentunya sedang duduk nyantai menikmati makanannya, dan Dina akan memberikan satu informasi, ya seperti biasa lah ya, kalau ngomongin soal makanan, Dina kasih salah satu makanan yang khas banget. Kalau orang Indonesia itu akrab dengan nasi uduk atau bubur ayam untuk sarapan, masyarakat Mesir punya pilihan yang berbeda. Salah satu yang paling dikenal adalah full medames, jadi hidangan kacang fava yang menjadi makanan pokok dan nasional Mesir. Full medames ini merupakan kacang fava yang dimasak hingga sangat lembut, kemudian diberi minyak dan jintan. Hidangan ini juga dapat dilengkapi bawang putih, bawang petersilli, ada perasan lemon, cabai, dan berbagai bumbu lainnya. Full medames ini memiliki arti yang menarik, yaitu kacang yang terkubur. Nama tersebut berkaitan dengan cara memasak tradisionalnya yang menggunakan wadah berisi kacang yang ditempatkan di dalam bara panas. Metode tersebut itu sudah dikenal sejak lama di Mesir ya, melansir dari Epicurus. Kacang fava dimasak semalaman dalam wadah besar menggunakan bara api, termasuk di sekitar pemandian umum Kairo. Sekarang itu cara memasaknya tentu lebih praktis ya, dan tidak harus menggunakan bara pemandian umum. Full medames biasanya dimasak dalam wadah logam besar hingga kacangnya itu sangat lunak sebelum diberi berbagai pelengkap. Soal sejarah, beberapa menulis bahwa mengaitkan full medames ini dengan makanan Mesir kuno. Dari Wikipedia menyebutkan sekitar 2600 kacang kering ditemukan di situs Neolithicum dekat Nazareth. Hidangan ini disebut dengan Talmud Yerusalem, menunjukkan olahan kacang fava telah dikenal di Timur Tengah sejak abad keempat, namun hal tersebut belum berarti resep full medames yang dikenal sekarang itu sama persis sejak masa tersebut. Meski sangat identik dengan sarapan, full medames ini sebenarnya dapat disantap kapan aja ya. Hidangan ini dapat ditemukan di rumah, restoran, hingga penjual makanan jalanan yang sering disantap bersama dengan roti. Popularitas full medames juga tidak berhenti di Mesir. Hidangan ini menyebar ke berbagai negara di Timur Tengah dan Afrika seperti Sudan, Yordania, Lebanon, Somalia, dan juga Maroko. Setiap daerah kemudian memiliki cara penyajian yang berbeda. Di Yordania, full dapat disajikan sebagai saus cocol dengan tahini, bawang putih, tomat, lemon, jintan, minyak zaitun, dan juga cabai. Di beberapa negara Afrika, hidangan serupa juga mendapat penyesuaian dengan bahan dan bumbu lokal. Di Somalia misalnya, full menjadi salah satu menu sarapan yang biasanya disantap bersama telur dan juga roti. Bahan utama full medames sebenarnya sederhana dan mudah ditemukan. Kacang fava yang sudah dimasak lembut dapat dipadukan dengan minyak, jintan, lemon, bawang putih, bawang, dan cabai sesuai selera. Karena berbahan utama kacang, full medames menjadi contoh makanan sederhana yang telah lama menjadi bagian dari pola makan masyarakat. Hidangan ini menunjukkan bagaimana satu bahan pangan dapat diolah dan berkembang menjadi berbagai versi di negara yang berbeda. Wah, itu dia ya Bapak Ibu ya. Ternyata bisa membawa menjadi sesuatu yang pada akhirnya di negara, setiap negara, kayak di beberapa negara itu ada, tapi versi yang berbeda aja. Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

0: house.
1: We're done.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Berikutnya kita akan ketemu ya di acara kita, yaitu di Aneka Berita Daerah Siang. Oleh karena itu tetap di sini, tetap dengerin terus di RRI Pro 1 Rote bareng sama Dina. Dan tentunya juga Dina bakal temani hingga pukul 17.30. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendo Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Anda mendengarkan aneka berita daerah siang untuk hari ini. Di edisi kali ini, hari Selasa tanggal 29 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional BKSN 2026, Paroki Santo Kristoforus Baa mengadakan paduan suara antar umat separoki. Polres Rotendo gelar sertijab wakapolres dan pejabat utama. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya, Dina Yulianti. Pendengar, lomba paduan suara tingkat paroki Santo Kristoforus Baa resmi dibuka pada Senin 28 September 2026 dengan melibatkan kontingen dari kelompok umat basis kapela dan stasi. Kegiatan dilaksanakan dalam rangkaian Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2026 yang dirayakan pada bulan September 2026. Pastor Paroki Santo Kristoforus Baa Romo Ardi Meman mengatakan lomba paduan suara tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat iman kepada Yesus Kristus melalui nyanyian gereja. Kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat persaudaraan dan kebersamaan umat dalam kehidupan bergereja, sekaligus mendorong kecintaan terhadap lagu-lagu gereja di lingkungan KUB, kapela, dan juga stasi. Melalui kegiatan tersebut, seluruh peserta diharapkan menampilkan kemampuan terbaik dengan penuh sukacita dan semangat persaudaraan serta menjadikan nyanyian sebagai persembahan pujian demi kemuliaan Tuhan. Pendengar, menjelang meningkatnya kebutuhan perjalanan laut, Pelni Cabang ND memastikan penjualan tiket kapal mengikuti kapasitas keselamatan, sementara calon penumpang diminta memanfaatkan layanan digital untuk memperoleh tiket. Laporan selengkapnya dilaporkan Su Imam.
2: Pelaksana tugas Kepala Kantor Cabang Pelni ND Haikal M. Gibran Senin 28 September 2026 mengatakan kuota tiket mengikuti kapasitas keselamatan kapal penumpang. Jumlah tiket yang tersedia dihitung berdasarkan penumpang lanjutan dan calon penumpang yang naik dari pelabuhan IPND sesuai ketentuan keselamatan. Menurutnya, sistem penjualan Pelni secara otomatis mencatat jumlah penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelum tiket penumpang baru dijual. Data tersebut kemudian diakumulasi dengan calon penumpang yang naik dari ND untuk menentukan kuota tersedia secara keseluruhan. Haikal menjelaskan batas penjualan tiket mengacu pada jumlah penumpang yang tercantum dalam sertifikat keselamatan setiap kapal penumpang. Apabila jumlah penumpang telah mencapai kapasitas maksimal, Pelni tidak dapat menambah tiket meskipun permintaan masih tersedia.
3: Di sini kan kami penjualan tiketnya sudah tersistem, Pak ya. Jadi di sistem itu sudah terbaca berapa penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelumnya dan berapa penumpang yang akan naik. Jadi totalnya diakumulasikan dan harus menyesuaikan dengan jumlah yang ada di sertifikat keselamatan kapal penumpang kami. Jadi apabila kuotanya sudah mencukupi ataupun sudah batas akhirnya sudah misal 600, terus kuota penumpangnya penumpang lanjutannya 200 dan yang naik 400, berarti udah nggak bisa lagi. Untuk tiketnya sudah habis.
2: Informasi ketersediaan tiket dan jadwal kapal dapat dipantau masyarakat melalui aplikasi resmi Pelni Mobile secara berkala. Aplikasi tersebut juga menampilkan harga tiket sehingga calon penumpang dapat mengetahui informasi perjalanan sebelum melakukan pembelian. Pelni juga menyediakan kanal digital lain untuk pembelian tiket termasuk Livin, Brimob, Wonder by BNI, Dana, dan My Telkomsel. Langkah digitalisasi tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat akan memperoleh tiket tanpa harus mendatangi agen penjualan secara langsung. Sementara itu, Al, salah seorang calon penumpang asal Sabu tujuan Kupang mengaku terbantu dengan keberadaan aplikasi Pelni Mobile karena aplikasi tersebut memudahkan calon penumpang mendapatkan tiket tanpa harus bepergian jauh menuju tempat agen penjualan tiket.
4: Kesan saya membeli pakai aplikasi Pelni Mobile itu tergolong sangat bagus dan juga itu lebih memudahkan daripada orang yang dari jauh harus lagi ke sini. Tidak lewat aplikasi ini lebih bagus, dan dia lebih cepat. Pokoknya lebih bagus lah kalau untuk pakai aplikasi daripada harus offline lagi ke kantor.
2: Ditambahkan, petugas PNI turut membantu calon penumpang memahami proses pendaftaran dan penggunaan aplikasi PNI Mobile. Pendampingan itu membuatnya lebih cepat memahami tahapan penggunaan aplikasi untuk mencari informasi sekaligus membeli tiket perjalanan.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi kami di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Ketua BEM FISIP Universitas Nusa Cendana, Melvin Nenoharan, berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tetap penting diterapkan mahasiswa di tengah perkembangan era digital. Menurutnya, kebebasan berpendapat di media sosial perlu diimbangi dengan sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, serta tetap memperhatikan etika dan nilai kemanusiaan. Melvin juga mengatakan mahasiswa sebagai kelompok intelektual sekaligus agen perubahan ini memiliki peran dalam membangun budaya digital yang sehat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menyampaikan kritik dan pendapat secara bertanggung jawab serta tidak mengabaikan nilai persatuan dan kemanusiaan melalui meskipun terdapat perbedaan pandangan.
5: Kami mahasiswa FISIP Undana yang memiliki peran sebagai bagian dari kelompok intelektual tersebut sekaligus sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kami tentunya menerapkan nilai-nilai terutama nilai persatuan dan kemanusiaan. Dalam kampus tentunya kami membangun budaya digital yang sehat. Ya, kalau kita bilang yang sehat berarti tentunya kritik dan saran yang disampaikan tidak hanya berbobot kosong. Artinya kami melihat bagaimana teman-teman FISIP Undana menyampaikan kritik dan saran mereka itu tentunya memiliki saran yang baik. Tentunya di FISIP Undana juga kami tidak terlalu monoton untuk melihat mahasiswa-mahasiswa yang tergabung di dalam media sosial itu sendiri untuk bebas berpendapat di mana saja mereka mau asalkan mengutamakan nilai-nilai Pancasila tersebut.
1: Selain menghargai perbedaan pendapat, Melvin menekankan pentingnya sikap kritis mahasiswa dalam menerima informasi di media sosial. Banyaknya berita hoaks dan ujaran kebencian membuat mahasiswa perlu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai maupun juga menyebarkan kepada orang lain. Menjelang Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, BEM FISIP Undana mendorong mahasiswa untuk tidak menjadikan Pancasila sebatas slogan atau teori. Nilai Pancasila perlu diwujudkan melalui tindakan nyata seperti menghargai perbedaan pendapat, keragaman budaya dan agama, menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta memastikan kebenaran informasi sebelum menyebarkan. Pendengar, Institut Agama Kristen Negeri Kupang mematangkan persiapan pelaksanaan wisuda yang akan digelar hari Selasa 29 September 2026. Sebanyak 349 mahasiswa dijadwalkan mengikuti prosesi wisuda sebagai bagian dari tahapan penting sebelum memasuki dunia kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor IAKN Kupang, Dr. Imade Suwardana menyatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian khusus pada wisuda kali ini adalah penyerahan ijazah secara langsung kepada para lulusan. Menurutnya, kebijakan tersebut berkaitan erat dengan hak mahasiswa untuk segera memperoleh dokumen kelulusan yang dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan setelah menyelesaikan pendidikan. Rektor menegaskan ijazah tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan para lulusan untuk memasuki dunia kerja, mengikuti proses rekrutmen serta seleksi pekerjaan maupun berbagai kesempatan lain seperti program magang.
6: Besok itu baru wisuda pertama kali ya, langsung memberikan ijazah kepada mahasiswa yang diwisuda. Dan ini target kita memang karena hak mahasiswa untuk segera memperoleh ijazahnya, karena bisa menggunakan ijazah itu sebaik mungkin dalam kaitannya dengan dunia kerja. Jadi mereka akan bisa menggunakan ijazah untuk mengikuti berbagai rekrutmen maupun upaya-upaya pencapaian pekerjaan-pekerjaan yang mereka harapkan.
1: Sebanyak 349 lulusan yang akan diwisuda menjadi bagian penting dari kontribusi IAKN Kupang bagi masyarakat. Setelah penyelesaian atau menyelesaikan pendidikan, mereka akan kembali ke tengah masyarakat dengan membawa kompetensi dan pengalaman akademik yang diperoleh selama berada di IAKN Kupang. Dan bagi IAKN Kupang, kelancaran wisuda sekaligus menjadi bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan akademik kepada mahasiswa. Setelah 19 tahun bertumbuh sebagai lembaga pendidikan tinggi keagamaan Kristen di Nusa Tenggara Timur, IAKN Kupang kini melepas 349 lulusan untuk melanjutkan karya dan pengabdian mereka di tengah masyarakat. Pendengar, kepolisian Resor Rotendao menggelar upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan kapolsek di Aula Wirastya Mapores Rotendao pada Senin 28 September 2026. Upacara dipimpin Kapolres Rotendao AKBP Henry Eko Irawan SIK sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pengembangan karir profesional Polri. Jabatan Wakapolres Rotendao diserah terimakan dari Kompol Iwayan Sunarte SE kepada Kompol Wilhelmus Sinla ESH yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolres Malaka. Sementara itu, Kompol Iwayan Sunarte selanjutnya mengemban tugas sebagai Wakapolres Malaka. Sedangkan jabatan Kabak Orps diisi AKP Iketut Setiase Sejana Hukum yang sebelumnya menjabat Kapolsek Ala Kapolresta Kupang Kota. Selanjutnya AKBP Victor Hari Putra SPI MSI yang sebelumnya menjabat Kabak Orps Rotendao tentunya kini bertugas sebagai Kapolsek Ala Kapolresta Kupang Kota. Jabatan Kapolsek Rote Barat Laut diserahkan kepada Ibda Yeser N. Baremau yang sebelumnya bertugas di bidang Propam Polda NTT, sementara Ibda Andri Laniardipah, Sarjana Hukum, kini menjabat KBO Sat Narkoba Polres Rotendao. Upacara sertijab dilaksanakan berdasarkan keputusan dan surat telegram Kapolda NTT tanggal 18 September 2026. Ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, serta fakta integritas, Kapolres Rotendao mengharapkan pejabat lama terus membawa pengalaman selama bertugas dan pejabat baru segera menyesuaikan diri untuk meningkatkan pelaksanaan tugas serta pelayanan kepada masyarakat. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dalam rangka bulan Kitab Suci Nasional BKSN 2026 Paroki Santo Christopher Spa mengadakan paduan suara antar umat separoki. Polres Rotendao gelar sertijab Wakapolres dan pejabat utama. Pendengar, sekian aneka berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar semua, kita ada dalam acara kita yang satu ini, yaitu di acara kita lagu-lagu daerah Nusa Tenggara Timur, dan juga ada budaya-budaya yang akan kita bahas bersama. Dina akan kembali untuk pendengar semua. Tapi sebelumnya, kita akan mendengarkan dulu lagu-lagu yang akan Dina puterin. So next-nya itu kita akan Dina sampaikan tentunya informasi-informasi seputaran Rote nih. Akan Dina putarkan juga filler-filler dari Rote yang akan diputarkan untuk pendengar semua yang sedang mendengarkan di RRI Pro 1 untuk hari ini. So, baiklah ya. Kita akan mendengarkan lagu-lagu edisi 29 September 2026.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di media sosial beredar unggahan berisi narasi yang diklaim merupakan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Dalam unggahan tersebut, Sulha sapaan akrabnya disebut mengatakan bahwa tugas rakyat hanya membayar pajak dan tidak boleh ikut campur dengan urusan pemerintahan. Namun setelah dicek tim cek fakta kompas.com, narasi tersebut adalah informasi hoax. Jadi jangan emosi dulu Bapak Ibu ya, ini cuma informasi hoax belaka gitu. Jadi kita bakal tentunya juga harus cari tahu begitu ya, informasi yang benar yang mana. Kalau yang hoax, jangan lagi kita tentunya reshare dan lain sebagainya. Tapi mari kita benar-benar ya untuk bisa membagikan atau reshare informasi yang beneran, jangan yang hoax-hoax. Tidak bakal puterin filler My Somela Iriani Widodo untuk Anda.
1: My Somela Iriana Widodo Ae merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam Jurnal Ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Maizumela Iriana Widodo Ae termasuk dalam familia Melipagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Maizumela Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B1199-M-SESNEK-D2.HL.01.00-12-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Maizumela Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.

0: Nusak adalah sebutan untuk wilayah adat atau kerajaan tradisional di Rote yang memiliki identitas dan budaya khas. Setiap Nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi juga ritual dan tradisi yang kaya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tahukah kamu tentang sejarah dan keunikan Nusak Landu? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas Nusak Landu. Kata Landu diyakini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanah bertuan. Namun, nama ini mungkin juga berasal dari leluhur Nusak Landu seperti disebutkan dalam beberapa nama ritual tradisional seperti Sotimori Dobola Tena dan Mai Oe Do Tena Lai. Nusak Landu juga terdiri dari beberapa suku dan seksi termasuk Suratek, Bateik, Sura Amalai hingga suku-suku seperti Rote, Mali, dan Landui. Masing-masing suku ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai dan budaya lokal. Kaya akan sejarah dan budaya, Nusak Landu adalah warisan kebanggaan masyarakat Rote yang harus terus dilestarikan.
1: Kata Boi Suek sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suek memiliki makna sayang yang artinya Boi Suek. Merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suek tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suek memiliki arti yang mendalam.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. So, berikutnya kita bakal menemani pendengar semua di 100% Indonesia untuk menemani pendengar semua di edisi 29 September 2026 untuk hari ini. So, kita langsung aja ya, saya Dina Yulianti, ada juga Arga Risma operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you and bye-bye.

Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta ya. Untuk hari ini kita merelay acara kita berikutnya yaitu di 100% Indonesia.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada ratu cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget. Kinclong gak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang ratu cahayanya,
0: ratu
1: deh.
0: Ratu cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di
1: apa
0: sini.
1: Apa itu? Apa sih, Mas? Apa, Mas?
0: Jadi ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena
0: karena cinta itu bicara tentang rasa. Enggak, Kak? Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya kan? Dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya gak terasa ya, udah
0: penghujung.
1: Akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahayanya tetap bercahaya.
0: Ya karena ratu cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Berarti omongan itu doa ya, Mas Yud ya?
0: Bener bang.
1: Ya, seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang.
2: Hai.
1: Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Terus, harus terus, panjang tapi bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung emang lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
1: Ya? Okay, iya, aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana
2: bisa,
1: dia.
0: Diana.
1: Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah.
0: Ngeri pura-pura cinta.
1: Pura-pura cinta, cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik. Ya sedikit baik karena kenapa, lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes, kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Wah, bisa nonton juga dong.
2: Bisa nonton ya?
1: Iya, itu ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net. Jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit pindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
2: Aku juga.
0: Ya.
1: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya.
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri nggak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya, tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu temen aku siaran juga di radio yang beda.
0: Radio aku gak apa-apa disebutin kan. Kita milik pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adri.
2: Tahu radio mana tuh?
1: Iya, Global kan?
2: Iya. Disebut juga.
1: Jadi ditahan-tahan. Disuruh spill ya, spill aja dia. Tapi
2: spill kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang bilang ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman enggak pernah denger ya. Sayangnya. Ya, jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music. Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya, 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya, enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya. Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album. Mini album yang mana apa ya, kan selama ini selalu single by single gitu ya. Aduh, agak deg-degan juga gitu ya, mini album gimana ya. Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih Di Sini. Judulnya Masih Di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album. Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
1: Nah, memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya juga ya.
1: Iya kan, Aku dan Cahaya.
2: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang. Sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja eksklusif di situ. Dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu gitu. Ceritanya.
1: Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu dari
2: mini album itu.
1: Mini album itu dijadiin
2: lagu baru gitu.
1: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Iya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Apa
0: musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
0: Temanya,
2: Jadi memang di dulu, jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu, sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independent itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
2: Semua-semuanya serba sendiri kalau independen, semuanya dipikirin sendiri apalah dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu.
1: Udah ada timnya semuanya.
2: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa.
1: Nah, waktu yang kakak mau nyanyiin
2: betul,
1: juga ya.
2: Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya. Atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Itu apa, aku sempet nanya juga ya ke, aku selalu ini kan tanya ke apa, teman-teman yang ada di sosmed gitu kan. Enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak terpukau kak gitu, atau yang kayak jadikan, ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu. Apa sih gitu ya, maksudnya selama ini ya udah gak usah terlalu dipikirin Mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu. Oh ya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu. Makanya di mini album itu judulnya Masih Di Sini itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
2: Betul. Jadi kayak banyak yang nanya, "Astrid kemana aja sih?" Oh, aku masih di sini. Gitu. Itu.
1: Makanya Aku dan Cahaya tadi ya. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu di mana pun berada, dia tetap menerangi semuanya.
0: Siap. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bau-Bau. Albert.
1: Iya. Halo,
0: Albert.
3: Yang transfer Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Siang.
3: Ya, Astrid. Saya Astrid. Nama saya sebenarnya Boy Makarado, sering gabung di TV kalau ada hostnya. Astrid sendiri, siapa namanya? Yang soalnya kita yang di garis tangan terus. Anaknya putrinya Naila Astrid ya, umurnya berapa itu?
2: Oh bukan, itu.
1: Ini beda Astrid.
2: Beda Astrid,
0: Astrid yang mana ini?
3: Nela Asri kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
0: Putrinya ada di garis
1: suaminya
0: tangan.
1: Ada di garis tangan katanya.
0: Atau gimana
1: gitu.
0: Tuh?
2: Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
2: Oh,
1: kayak.
2: Oh, iya.

0: banyak ya, Astrid juga ya.
1: Kebanyakan Astrid Tiar ya.
0: Iya, tapi okay, pasti banyak yang kenal kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
1: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang ya.
0: Karena namanya Astrid doang gitu.
2: Astrid Ratu Cahaya.
0: Iya, ada juga yang gitu.
1: Ya, Astrid penyanyi ya.
2: Oke. Penelpon berikutnya. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan siapa?
3: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
2: Siap.
3: Bung Yudi, apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
0: Baik dong, Bung. Sehat, Bung?
3: Alhamdulillah, bil khair.
0: Sehat. Ben Ijo ya, memang terbaik ya.
2: Masih di Manado kah ini?
3: Ya iyalah, nggak pindah-pindah, masih di mana tuh doang.
2: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
0: Ouch.
2: Silakan, silakan.
0: Bukannya siapa pertanyaannya?
3: Kedek, kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
1: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
3: Sehat ya, Mbak Astrid? Ya, sehat ya.
2: Silakan.
3: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih, Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
1: Kalau yang baru rilis ya, album satu album ya.
3: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu yang di album ini itu sempat booming? Itu saya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay, mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya, Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga? Itu okay aja ya pertanyaan.
2: Ditunggu ya, Bung Benny Jo.
3: Oke deh. Salam dong tiga orang ya.
1: Baik,
3: yang lagi menyiar di Prosatu Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
4: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Ih, kurang minum, kayaknya suaranya serak.
0: Lemes banget kayaknya juga, Kak Eli.
4: Ya, kayaknya begitu. Saya belum makan.
2: Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
0: Aku kirim pempek.
4: Boleh, aku mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
2: Boleh.
0: Mau minta apa tuh?
4: Mbak Astrid.
1: Hai.
4: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkah.
1: Terima kasih.
0: Kita bersama.
1: Tenang rasa ya.
4: Nanti dinyanyiin dong. itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
1: Lucu.
0: Allah gemes banget.
4: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
1: Amin.
4: Jaya, semakin jaya di.
1: Amin. Ibu juga ya, pokoknya sehat terus.
4: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
0: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
2: Udah gitu aja Mbak Eli.
4: Aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
0: Masya Allah.
2: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun, silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya. Oke, Mbak Eli, thank you ya.
4: Ya, terima kasih.
2: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi, silakan.
0: Halo.
5: Bang Nafi di sini, iya, Bang Isan, Bang Yudi.
2: Waalaikumsalam.
5: Mbak Astrid, 100% Indonesia, ekspresikan kayak banggakan Indonesia.
0: Cakep udah Hanafi.
5: Ya, ini saya mau menegaskan ini Mbak Astrid bukan Astrid Kuya gitu.
0: Bukan.
2: Ada lagi satu lagi.
0: Iya,
1: benar juga. Iya
0: lagi. Oke.
5: Ya. Terus itu aja pertanyaannya dari Nafi, mau nanya ini kau untuk lagu yang Jadikan Aku yang kedua ini Mbak Astrid ciptain atau gimana? Ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
2: Oke, ditunggu ya, nanti dijawab ya.
5: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat di mana hutannya, di mana lokasi hutannya?
1: Siap.
2: Ya. Ditunggu ya, Pak Hanafi.
5: Ya,
2: Bang, apa, udah

0: olahraga favorit, apa olahraga favorit basket.
1: Okay.
0: Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
2: Aduh.
0: Ya soalnya tetap prima.
1: Prima ya.
0: Ya salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang, di Tabing.
1: Oke.
0: Okay. Nancy di Veteran, itu aja. Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Siang udah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
3: Iya, halo.
1: Dengan siapa ini?
3: Halo, Mas Ari sama Rinda.
1: Bukan. Halo.
3: Siapa? Halo.
1: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
3: Oke, okay, yang ini?
1: Mas Ari di Samarinda.
3: Oh, oke, okay. Mas Ari di Samarinda.
1: Halo, Mas Ari.
3: Halo.
4: Ya.
3: Iya, Mas Ari mau silakan, tanya apa nih?
4: Kapan ke Samarinda?
3: Oke, okay, baik. Samarinda. Mas Ari di Samarinda.
1: Ditunggu ya, Mas Ari ya.
4: Iya.
3: Iya, thank you, okay. Mas Ari.
1: Yuk, kita jawab satu persatu, ada berapa pertanyaan
3: atau
1: tadi?
3: Atau mau telepon WhatsApp nggak?
1: Boleh deh, ini okay, satu lagi ya.
3: Satu lagi nanggung.
1: Satu lagi kita okay. Terima.
3: Halo. Telepon.
1: Selamat siang.
5: Halo. Selamat siang.
3: Selamat siang. Siang. Ini dengan siapa, di mana?
5: Dari Mbak Oma.
3: Mbak Oma. Mbak Oma.
1: Oh, udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
5: Di Solo, Kak.
1: Oh, okay, di Solo.
3: Mbak Oma di Solo.
1: Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
5: Iya, Mbak Astrid, ya. Paling pengen banget, masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
1: Gitu. Oke, okay, itu aja.
5: Boleh salam dikit nggak?
1: Oh, dikit ya, boleh, kalau dikit, kalau banyak nggak ya. Boleh.
5: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
1: Halo.
5: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya ya. Tadi.
3: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya ya. Di album ini kan tadi bilangnya dari mini album ya.
2: Iya.
3: Terus diangkat jadi satu album.
2: Ya.
3: Nah itu ada nggak lagu yang
2: hits gitu? Ya.
3: Hits gitu.
2: Iya, kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya. Gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya, ini kan lagu remake ya, karena dulunya dibawain sama Adri.
3: Betul.
2: Sendiri, nah ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming, gak ada kayaknya ya, karena memang
3: baru semua.
2: Semua baru.
3: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendirian.
2: Betul,
3: ini kan Adrian. Duet, tapi ada lirik yang dirubah gak?
2: Ya palingan kayak kau kunya itu aja sih, karena kan duet untuk keperluan.
3: Jadi bersaut jatuhnya
2: iya,
3: di sini.
2: Oke.
1: Lanjut, ada siapa lagi?
3: Bakatnya,
1: oh, bakatnya
3: turunan enggak?
1: Atau
3: turunan.
1: Tanjakan?
2: Atau didang apa turunan apa tanjakan, benar juga ya.
3: Ini jok orang tua nih kalau
2: kayak gini.
3: Sorry, aku Gen Z.
2: Wow. Sama.
3: Eh?
2: Tapi sama anakku.
3: Sama.
2: Aduh. Kalau bakat
3: ada dari keluarga?
2: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu, tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Berarti ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
3: Memang sendirinya aja ya jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari Uda Hanafi. Jadikan Aku Yang Kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
2: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV7 ya. TV7 ya, bukan Trans7 ya. Dulu ya, sekarang Trans7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
3: Cila
2: untuk
3: pop ya?
2: Betul. Untuk pencipta lagu yang amatir ya istilahnya gitu. Nah, itu akhirnya dibikinlah ada Cila Pop itu. Nah, si lagu Jadikan Aku Yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si pencipta, penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda, dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik gitu sama dia. Dan apa, ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia lagu. Jadi okay, kan aku yang membawakan lagunya gitu.
1: Jadi, jangan-jangan tadi adanya Mas Hari, makanya disuruh ke Samarinda.
3: Kali ya.
2: Bisa jadi.
3: Kayaknya ya.
1: Kayaknya ya.
3: Makanya kapan ke Samarinda? Oke. Okay.
1: Langsung. Mungkin boleh, udah bisa, ada perintah bisa dari.
3: Kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
2: Ah, ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini karena memang jadi dulu ada proyek dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kami itu orang kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya. Ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah di situ kita disuruh bikin lagu di situ.
1: Oh,
2: gitu.
1: Okay.
2: Nah itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya untuk datang ke sebuah
3: hutan.
2: Nah aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah.
1: Oh, okay, okay.
2: Tapi itu katanya orang

0: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya,
1: mistisnya kuat ya.
0: Itu juga. Jadi masih apa ya,
1: belum terjamah lah.
0: Gak banyak penduduk lah gitu. Okay. Kalau yang aku di tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
2: Oke. Ada lagi
0: itu diciptain di situ.
2: Di situ dibikinnya ya.
1: Oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
0: Olahraganya sebetulnya aku untuk sekarang memang enggak, dulu sempat boxing dan sebagainya. Sekarang
1: boxing?
0: Sekarang yang low impact banget sih sekarang. Enggak berani aku udah kayak gitu.
1: Enggak kelihatan loh perempuan
2: banget kalah.
1: Ini wanita seanggun ini tiba-tiba boxing loh.
2: Isan aja zumba.
1: Aku pilates kebetulan.
0: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya. Ya cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
1: Oke.
2: Nice, yuk boxing nice. Yuk.
0: Capek sih. Gak bener usah, deh.
1: Ya. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
2: Eli.
1: Tapi Oma.
0: Oma.
1: Mbak Oma.
0: Mbak Oma.
2: Oh, Mbak Oma. Iya.
1: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
2: Mbak Oma yang di Solo ya?
1: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi ya.
0: Betul, gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
1: Ya udah besok kita kolaborasi.
0: Ayo.
1: Oke, ayo lagi, ayo.
2: Ditantangin.
0: Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Mm-hmm. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan.
1: Enau.
0: Jadi itu waktu apa manggung di satu kota lah gitu. Mm-hmm. Itu seru banget gitu loh. Nah, kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru jadikan aku yang kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu aku dia band pengiring aku salah satunya. Gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu sampai akhirnya karir kami begini ya. Dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah, akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita gak duet gitu. Kenapa gitu. Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album, full album ini, memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa gak lagu aku sih gitu. Oh iya juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang ku ingin kau tahu ini. Itu kan, wah itu gen milenial kayaknya langsung turun
1: itu
0: gunung kayaknya.
1: Itu lagu galau aku soalnya dulu juga.
0: Ya kan
1: kayak lagu jatuh cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meskipun kau jauh. Ku tetap untuk
2: Kalau gitu kan dengerin langsung aja Be ya.
1: Ya udah,
2: supaya mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kalau mau telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: Kita tuntaskan sampai note terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talau, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada yang gabung tuh Mas.
0: Iya. Gini nih, Mas. Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya. Ratu. Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan
0: ya?
1: Bukan. Lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
3: Oh iya. Suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa ya, saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida ya, mau tanya apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
2: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Ibu Farida dari Palu.
2: Hai, Ibu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
2: Iya.
3: Ibu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer terus gitu ada, ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya. Ada
3: pertanyaannya Mas Yudi sama Bang Ihsan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Ayu Masohi di Gereja Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Mbak Gita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang, selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Cliff dari Kabupaten Minas Selatan, Sulawesi.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
4: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
2: Sore.
4: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
4: Bukan. Oh bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul ya.
4: Saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
4: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
2: Oh bukan.
4: Oh, sorry ya. Berarti yang tadi memang udah lama saya dengar, yang tadi kan barusan putar kan?
2: Iya.
4: Terus yang tuh apa itu yang tuh jadikan aku apa itu?
1: Yang kedua.
4: Ke berapa tuh?
0: 6.
1: Jadikan yang kelima.
2: Boleh bebas.
4: Oke. Okay. Saya mau tanya begini, tentunya saya mau bertanya begini. Tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu pertanyaan ini asli mana sih ini? Pertama itu pertanyaan pertama asli daerah mana gitu?
0: Baik. Siap.
4: Apakah tahu Minas Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya. Bercanda ya. Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih memang sudah lama aku dengar itu ada yang di apa itu yang di apa yang di, apa? Dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh Maksud sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: oh, lagu-lagunya
4: yang buat gitu kan, yang
1: maksudnya lagu-lagunya kan, Mbak gitu. Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
4: Siap. Apakah begitu? Ya.
0: Siap.
4: Okay, mungkin okay, itu okay. aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
4: Semoga sukses ya Mbak Astrid. Terima kasih.
0: Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Siapa di mana?
5: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
1: Podo.
5: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo.
1: Oh.
0: Siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo-podo.
0: Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Pak Odo.
1: Monggo, Pak.
5: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul. Mm-hmm.
2: Yes, betul.
5: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astridnya nih?
2: Coba.
5: Ya, itu saya apa nama itu saya tahu.
1: Oh, tahu ya. Yang mana Pak?
5: Yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
1: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Dulu. Oh, lagunya.
1: Oh, iya. Lagunya dari TV 7.
5: Kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
2: Iya.
1: Benar. Iya.
0: Cilapop itu
1: iya, sih. Ada
0: Tito, Tito
1: juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
2: Ya. Oh iya, Tito.
1: Iya.
2: Kotak enggak tahu.
5: Kalau
1: benar, iya.
5: Habis itu kalau enggak salah Garasi.
1: Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band apa tuh band namanya itu kompetisinya itu ya?
1: Aku kan? Lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya.
1: Tapi benar di TV yang yeah, sama.
0: Ada kotak.
2: Yeah. Ini soloist semua sih.
5: Iya yeah, kan?
1: Kalau Cilapop
5: semua mau apa? Apa namanya itu yang lagu Jadikan Aku yang kedua.
1: Tiga.
5: Itu kan apa namanya itu? Itu kan sebelum dapat.
2: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
5: Kalau udah dapat kan jadikan aku yang pertama.
1: Oh. Jadilah aku satu-satunya.
2: Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya. Yeah.
2: Dan seterusnya.
0: Kira yang belum dapat hadiah ya, maksudnya. Oke.
5: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
2: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh Pak?
5: Yang Aku di Sini. Itu apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu?
0: Oh, oke. Okay. Oh,
1: Aku di Sini tuh untuk siapa?
2: Ya.
1: Siap. Oke. Okay. Nah, siapa? Ada siap, lagi Pak Odo.
5: Bisa di halo?
1: Iya.
5: Nanti bisa dibawain enggak kira-kira?
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
0: Oke. Iya. Kalau bagasi tidak melebihi bisa.
1: Jangan Nono ya.
0: Nono ya. Kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
5: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu PC Indonesia lain-lain. Waktu bisa di request.
1: Itu aja. Request.
0: Oke, siap. Siap. Terima kasih Pak Odo.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya. Bukan
2: aku
1: Odo.
2: Belum lahir kayaknya. Ya.
1: Jodoh
0: ya.
1: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya,
1: tahu lagi gue
0: apa. Ya tahu lah kan ini juara apa dangdut
1: juga lagi gue ya.
0: Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Kastri
0: tadi. Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini ya. Ruang rindu nih.
6: Siang di Istan. Salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi peristikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: kok nih langsung. Opsi apa sih? Silakan.
6: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
6: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid.
2: Selamat selalu.
6: Kalau Rama gak kasih pertanyaan ya, cuma udah terpukau dengan lagu
1: Memang lagunya terpukau ya.
6: Udah lagu-lagunya banyak yang booming.
0: Banyak banget.
6: Dari Mendua, Jadikan Aku Yang Kedua, Terpukau, Tentang Rasa, Terpukau. Ya, udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: Rahma. Siap.
6: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke.
6: Okay. Nah, dia ini namanya Uni Zefni. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu Mendua.
2: Mantap
0: Mendua ya.
6: Sama Rahma, kalau bergabung titipin salam Uni Zefni sama Mbak Astrid gitu.
0: Siap.
2: Salam.
0: Udah itu aja Kak Rahma.
6: Cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap. Amin.
6: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
1: Thank you Kak Rahma.
6: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
6: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta. Buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas Yosi di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
7: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang, Mas Yosi.
7: Yo. Selamat siang juga Kak Astrid.
2: Halo, selamat siang.
7: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang, ya udahlah gue jujur aja.
2: Yes.
7: Di album ini.
2: Nah,
7: ini Kak yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah, ada gak feel yang beda setelah, bisa ya gue kalau jujur ternyata gitu lah.
0: Oke.
1: Aku tuh selalu suka kalau Mas Yosi yang telepon.
2: Karena
1: dia nanyanya selalu dalam gitu.
7: Nah, soalnya kayak, pasti kan, kayak semacam gini kan Kak Ihsan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan gitu loh.
0: Betul. Oke.
7: Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enaknya ternyata gitu loh.
0: Siap.
7: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah. Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke.
7: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngeboom semua, tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas gitu. Yosi.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
2: Terima kasih. Bagus pertanyaan.
0: Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
8: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
8: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mangga atuh.
8: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran kan.
0: Ini kan belum lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
8: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di sini, bintang tamunya. Langsung aja ya, karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
1: Pinter.
8: Kan sekarang begini, segala sesuatu pasti ada persaingan ya.
0: Oke.
8: Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan-persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan. Tapi mungkin mudah, tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya.
0: Okay.
8: Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astrid.
0: Dikira perompak mungkin ini ya.
8: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang tanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
1: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantunnya.
1: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh kata dia gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Yeah. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu
2: dari
1: gimana?
2: Awal?
1: Dari awal. Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
2: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
2: Betul. Asli dari mana? Aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya. Anak baru, ya SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan, seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba. Ternyata kompetisi itu, padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, gak yang mau gimana. Tapi ternyata aku dapet best vokal.
0: Oke.
2: Dari apa sih kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah, pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget. Kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah, itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors.
2: Gitu.
0: Salah satu pub di Surabaya.
2: Iya.
1: Pub preman-preman.
0: Iya, betul banget.
2: Nah, dari situlah. Jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi. Gitu. Nah, mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Okay. Gitu. Mereka udah
1: sepuh
2: malam melintang lah ya.
0: Angkatannya gomblo lah ya.
1: Ketuaan. Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah, band Genic ini genrenya classic rock. Gitu. Nah, akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu.

0: nggak banyak denger gitu ya, paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba, ya udah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police, Genesis, Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah, akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia, kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Genic ini kita sudah ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirimlah ke Sony Music waktu itu. Nah, Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu. Akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jalangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
1: Sudah 23 tahun ya.
0: Iya, iya. Lama ya. Tua saya.
2: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap.
1: Ada lagi yang mau dijawab?
2: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Ibu Farida?
0: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
2: Berarti album ke terakhir itu ya.
1: Aku terbaru.
0: Yang terbaru ya, terakhir.
2: Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada gak yang ciptaan sendiri?
0: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu, aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini
1: gitu.
2: Berarti sebelum-sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
0: Ada, dulu sempat juga, cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri gitu.
2: Siap. Aku di sini untuk siapa?
0: Aku di sini, ya aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini, ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku, dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh, makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa, ini bercerita tentang relationship lah gitu. Jadi Aku di Sini ini untuk kami berdua gitu. Jadi kan ceritanya kan Aku di Sini hanya untukmu gitu ya, nggak salah ya. Aja lupa.
2: Lupa lagunya. Ciptaan dia sendiri.
0: Jadi kayak apa ya, aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
1: Ada Ratu Cahaya.
2: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, beda gak sih rasanya jadinya, karena kan sebelumnya under label ya,
0: sekarang
2: sendiri, itu gimana?
0: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa ya, terserah kita lah gitu. Semua ada kontrol ada di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
2: Betul banget.
0: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya, mungkin, oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang super canggih sekarang itu, kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
2: Betul, gak kayak zaman dulu
0: gitu.
2: Iya beda, pasti beda, pastilah. Namanya diurusin sama ngurus sendiri.
0: Seru tapi kalau ngurus sendiri.
2: Terus pengalaman menarik selama ini ada gak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang
0: pengalaman menarik, apa ya, banyak sih selama sebetulnya berkarir. Setelah berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya.
2: Challenging mungkin juga sih sebenarnya ya.
0: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh, menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu

0: hasilnya begitu dirilis dan sebagainya, dan akhirnya sampai ke telinga orang, dan okay, itu rasanya beda banget.
1: Oke, okay.
0: Rasanya beda banget begitu.
1: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga sempat ngerasain gitu, ya kan? Bikin sendiri
0: terus akhirnya keluar sendiri, terus akhirnya ternyata
1: diterima
0: dan dapat gitu sama orang itu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
0: Gimana sih rasanya
1: relate gitu kan sama orang? Itu happy-nya double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
0: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya, waktu itu aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau, aku nggak salah ya, album Terpukau nggak salah.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
0: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar, jadi memang untuk anakku.
1: Jadi someday kamu harus dengerin lagu ini.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
0: Udah.
1: Udah. Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
2: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
1: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya,
0: betul.
1: Kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
0: Betul.
1: Itu gimana kakak ngadepinnya?
0: Iya, memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya di zaman, bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang, setiap hari ada yang merilis.
1: Bener banget, gitu kan.
0: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Memang aku butuh waktu juga ya untuk ngadepin. Maksudnya aku gen Y ya, gen milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu. Dan
1: harus adaptif ya.
0: Betul, dan memang ya betul, harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu loh. Karena setiap hari ada yang rilis kan gitu loh. Bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di
1: platform itu
0: gitu,
1: ya,
0: di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus aku juga masih belajar sih sampai sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
1: Karena gitu kan, kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin, dan dulu lebih mudahnya, karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
0: Betul.
1: Label
0: betul
1: yang ngurusin gitu.
0: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
1: Yes.
0: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan, MTV dan waktu itu masih ada MTV, setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
2: Betul.
0: Ya kan, semuanya ada di sosmed.
1: Medianya terlalu banyak sekarang.
0: Orang
2: dan pilihannya juga banyak.
1: Yes.
2: Ya sudahlah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
1: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
2: Ya gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
1: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya, 100%
0: belum. Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke.
0: Kan lagi siaran.
1: Oke, baik. Oke,
0: Mas Yudi kita ya. Kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Okay. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye. Yo opo?
1: Ya apa?
0: Atau mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa Surabaya.
2: Ku ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi jawaban.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Tadi ku ingin kon eru.
2: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
2: Ku ingin kon eru. Apa?
1: Meskipun
2: meski

0: Siap.
1: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
2: Dari Ciputat.
1: Ciputat ya.
0: Ada GoFood.
2: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Mantap. Aman itu. Nanti aku kirimin buat kakak.
1: Oke.
0: Gak usah aku beli aja, nanti kamu rugi.
1: Assalamualaikum, Kak Isan in Icut di Banda Aceh. Kak Isan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu gak? Salam-salam boleh ya buat Kak Isan, Kak Safik, dan semua Bung Benny Juni.
2: Manado, Bu Farida juga katanya gitu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu gitu tadi nggak aku baca ya?
2: Tadi sebenarnya udah di, karena nggak disalamin ya, maaf ya.
1: yang dibaca Isan doang, yang disalamin Isan doang.
2: Iya. Tuh Icut. Ada yang jelas Icut. Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan? Iya,
1: cantik banget lagi Icut.
2: Nah, itu apa namanya tadi udah dijawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, aku dan Cahaya ini.
1: Oke.
2: Gitu. Siapa lagi nih?
1: Siapa lagi?
2: Sebentar. David Siburian itu ya.
1: Ya, dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
2: Nanti ditunggu ya.
1: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid.
2: Terima kasih.
1: Siapa by the way? Dia adalah Cowboy.
2: Cing Moel di Kembangan Utara.
1: Wardania 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Isan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Kok ada Ita Purnamasari jam segini?
2: Kebetulan aku Ita juga, Isan Tarore.
1: Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
2: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
0: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
2: Tiba-tiba aku sedih ya. Aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah. Di Lampung.
1: Di Kabupaten PD.
2: PD
1: apa Lampung?
2: Gucci.
1: Oh, Lampoh.
2: Gucci PD. Rompong, Kecamatan Lampoh.
1: PD Aceh lah ya. Lanjut. Naufal Al-Ghiferi Samarinda. Halo Mbak Astrid.
2: Comebacknya
1: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
0: Au.
2: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
0: Yes.
2: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan gak di tahun depan? Walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada gak plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time?
0: Siap.
2: Apa tuh, mau dijawab apa
1: ini
2: tuh?
1: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
2: Bukan deh kayaknya.
1: Bukan.
2: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana? Ya, nyanyi sendiri atau collab?
0: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
2: Betul.
0: Ya. Dua suara, dua karakter.
2: Gak boleh egois.
0: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak. Banyak ya, dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
2: Apa lagi mas tadi?
1: Novel. Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak Aman?
2: Udah
1: plan tahun depan.
2: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
0: Iya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin gak tahu ini masuk di dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
2: Kayak CD, kaset ya,
0: entah
2: gitu.
0: Entah CD, entah apa. Karena aku yakin
2: masih ada kok pecintanya.
0: Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
2: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
1: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
2: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Iya ya, tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
1: Penghujung kebersamaan.
2: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
1: Iya loh.
2: Ya dan dengan hit singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
1: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak
2: iya.
1: 20 tahun.
2: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23. Ya, dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Ku Ingin Kau Tahu.

0: Yes.
1: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar,
0: yes,
1: ya.
0: Betul.
2: Siap.
0: Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya, ini mantap banget lagu-lagu ini.
1: Yeah.
0: Kuatkan hati kalian ya.
2: Enggak, yeah. Sama ini aja, kirim pantun lewat RRI Pro 1 tadi
1: Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad di Nagrek.
0: Oh iya ya.
1: Aduh, hari gini ya, banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
0: Benar ya?
1: Iya, karena kan ya, orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau explore dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri, sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
0: Iya, pasti ada lah ya
1: pasti
0: yang kayak gitu ya.
1: Pasti
0: banyak
1: ada banget,
0: pasti
1: banyak sih.
2: Oke.
0: Semoga ya.
2: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
0: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka, dan ada juga video klipnya di YouTube Asik Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
2: Siap.
0: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
2: Oke,
1: nyampe sih pasti.
2: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget Kak. Pokoknya sama-sama, jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
0: Oh iya,
1: ditunggu
0: dong
1: banget kedatangannya ke sini.
0: Please undang kami.
2: Siap kalau begitu.
1: Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia
1: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
2: Okay. Ya udah kalau begitu.
1: Karena udah di ujung ini.
2: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail,
1: aku Isan Tarore, dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
0: Saya Astrid.
1: Iya.

Mendingan selamat datang di acara kita di Kentongan. Kali ini bareng sama Dina. Dina bakal temenin pendengar semua hingga di pukul 17 nanti sebelum warta berita Skor Wil NTT ya. Dan yang pastinya juga di acara kita yang satu ini, Dina akan berbagi informasi perkiraan cuaca, terus juga informasi-informasi di hari ini untuk Anda. Pastikan Anda bakal dengerin di area Pro 1 Rotep. Dan yang pastinya juga bisa dengerin melalui streaming di rri.co.id dan by aplikasi RRI Digital.

2001 kali. Wah, dari Adria Khalif nih untuk pendengar semua yang sedang lari sore atau yang ya lagi dikit ya pulangnya. Hari ini baru juga hari Selasa. Semangat kita harus double dong pastinya ya, apalagi untuk Anda yang Kristen, hari ini kan ibadah ya. Jadi lebih semangat lagi pastinya untuk hari ini. Kita punya alasan pulang dan bersemangat karena mau mempersiapkan untuk ibadah sebentar pastinya ya. Oke, baiklah, Dina juga bakal hadir untuk memberikan informasi perakiran cuaca untuk Anda. Terus juga hari ini kita bakal ada dalam informasi menjaga bumi ya, menjaga bumi agar bisa lebih baik lagi dari sampah misalnya ya kan, atau kita harus rajin reboisasi hutan-hutan yang sudah gundul dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Dina akan kembali lagi setelah beberapa lagu berikut ini juga yang Dina putarin untuk pendengar semua di hari ini. Dina bakal putarin lagu dari siapa ya yang bakal Dina putarin, kita acak kali ya. Oke, so Dina bakal kirim doa nih kayaknya ya. Jadi Dina bakal puterin lagunya Dua Lipa, Training Season, untuk pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Jangan lupa juga bisa dengerin kami di RRI Persatu Rote.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menunggu untuk mendengarkan RRI Pro 1 dari tadi ya, karena sempat ada pemadaman listrik yang tidak direncanakan gitu ya. Jadi kita sekarang melanjutkan lagi untuk kentongan di hari ini, dan ini bakal memutarkan lagu-lagu untuk kita semua dimanapun Anda berada. Tetap dengerin terus di RRI Pro 1 Rote, dan kita bakal punya banyak sekali informasi-informasi di hari ini yang sayang sekali jika Bapak Ibu ataupun juga pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini lewatkan pastinya. Tetap di sini ada Jatuh Suka dari Tulus.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara yang satu ini ya, di Kentongan. Dan pastikan Anda bakal dengerin terus kami di RRI Pro 1 Rote. Berikutnya nanti di pukul 15.30 ya, pukul 15-nya kita bergabung untuk mendengarkan Warta Berita Skorwil NTT. Next-nya itu bakal ditemenin sama Kak Ica Kukun yang akan menemani pendengar semua hingga di pukul 24.00 nanti. Dan make sure Anda bakal dengerin, bisa ikut request lagu juga bareng Kak Ica itu di 0851-9591-9250 di acara kita di Ruang Rindu di malam nanti ya, di pukul 22. So, pendengar semua, tetaplah dengerin terus di RRI Pro 1 Rote di via streaming rri.co.id dan melalui tentunya juga RRI Digital. Kita akan tentunya masih di acara kita yang satu ini. So, tetap di sini di RRI Pro 1 Rote.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Selasa 29 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satgas Penanganan Kekeringan. Pengurus Perkemi Nusa Tenggara Timur mempersiapkan atlet Kempo untuk mengikuti sejumlah event di tingkat kabupaten kota, baik di tingkat daerah maupun nasional, serta TC jangka panjang Perkemi NTT menuju World Taikai Kejuaraan Dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Warta berita selengkapnya bersama saya, Tresa Manihat. Berita pertama, mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satgas Penanganan Kekeringan. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
2: Pemerintah Kabupaten Belu membentuk Satuan Tugas Satgas Penanganan Kekeringan untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak kekeringan yang tengah terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Belu. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan Satgas tersebut akan bertugas melakukan pemantauan terhadap dampak kekeringan sekaligus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi. Menurut Bupati Wililai, pemerintah daerah akan mengerahkan seluruh unit tangki air yang dimiliki untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Ia menjelaskan langkah tersebut perlu dilakukan karena sejumlah mata air di Kabupaten Belu mulai mengalami penurunan debit sehingga berpotensi mengurangi ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Bupati Wililai mengatakan, pendistribusian air akan dilakukan berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terutama pada wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Selain memastikan ketersediaan air, pemerintah Kabupaten Belu juga akan melakukan pengawasan terhadap proses pendistribusian air bersih benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
3: Saat ini kita juga mengalami kekeringan yang luar biasa, sumur air, sumur bor, semua yang pada bulan Juli masih ada air, sekarang sudah menjadi kering. Dan kalau bisa, ini kita menyikapi kekeringan ini dengan saya juga sudah membuat satgas untuk membantu masyarakat, yaitu semua mobil tangki yang ada di Pemda, kita turunkan ke masyarakat untuk membantu masyarakat dengan harga yang terjangkau. Kita pemerintah tidak mengambil untung. Kita pemerintah tujuan.
2: Bupati Wililai menegaskan pihaknya tidak menginginkan adanya oknum yang memanfaatkan kondisi kekeringan untuk mengambil keuntungan dari pendistribusian air kepada masyarakat. Ia mengingatkan agar seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kekeringan menjalankan tugas sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
3: Membantu masyarakat, jangan sampai mobil-mobil tangki yang kita bantukan untuk bantuan ke masyarakat. Masyarakat hanya diminta untuk mengisi BBM. Dan kalau di lapangan ada pantauan seperti harga yang melampau tinggi, tolong disampaikan agar kita melakukan penertiban atau pencegahan. Panggil, kita bina dulu. Kalau semua-semua kita...

0: Prof. Perkim Entity, Sensei George M. Hajo, menyampaikan pengurus akan menggelar rapat kerja Perkim Entity pada 1 November 2026, sehari sebelum acara LLMC, pelantikan pengurus Perkim Entity dan HUT Perkim Entity, launching TC jangka panjang Perkim akan membahas berbagai langkah dan strategi menghadapi berbagai event, terutama persiapan World Taikai, kejuaraan dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Al-Thani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT sore siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dies Natalis ke-19, IAKN Kupang teguhkan komitmen bertumbuh dalam iman dan berdampak bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
2: Memberi yang terbaik untuk bangsa dan negara melalui layanan pendidikan tinggi, khususnya pendidikan tinggi keagamaan Kristen IAKN Kupang.
3: Sidang senat terbuka Dies Natalis digelar di Gemit Center mengusung tema bertumbuh dalam iman, berkarya dalam ilmu, merawat ciptaan, dan berdampak bagi masyarakat. Rektor IAKN Kupang, Dr. Imade Suwardana MTH mengatakan, usia ke-19 menjadi momentum bagi seluruh civitas akademika untuk semakin matang, memperkuat kelembagaan, dan meningkatkan kontribusi bagi masyarakat. Menurut Rektor, berbagai capaian selama perjalanan IAKN Kupang tidak terlepas dari dukungan civitas akademika, pemerintah, mitra strategis, serta seluruh pemangku kepentingan. Memasuki usia ke-19, IAKN Kupang menargetkan sejumlah capaian, diantaranya meraih akreditasi unggul, masuk 10 besar pemeringkatan bibliometrik, serta mempersiapkan transformasi kelembagaan menuju universitas.
2: Target ke depan kita sudah sosialisasikan, IAKN Kupang akan berbenah untuk meraih predikat unggul, untuk meraih akreditasi unggul, dan juga 10 besar untuk versi bibliometrik, dan juga kita akan bergerak untuk upaya pencapaian institusi untuk transformasi kelembagaan yang selanjutnya yaitu menuju universitas.
3: Sementara itu, dalam ibrah syukur Dies Natalis, Pendeta Markus Leonupan mengangkat pesan dari Kolose 2 ayat 6-7. Ia mengajak seluruh keluarga besar IAKN Kupang untuk tetap berakar dan dibangun di dalam Kristus, teguh dalam iman, serta melimpah dengan rasa syukur. 4 pesan utama juga ditekankan, yakni bertumbuh dalam iman, berkarya dalam ilmu, merawat ciptaan, dan memberi dampak bagi masyarakat.
4: Kita beriman, Bapak Mama Saudara-saudara, karena kita percayai. Apapun yang Bapak Mama dan juga saya kerjakan saat ini sangat menentukan masa depan kita. Orang yang beriman, dia akan sungguh-sungguh memaknai apa yang menjadi ciri khas dirinya sebagai orang Kristen, apa komitmen yang harus dikerjakan, dan apa yang wajib dilakukan sebagai orang-orang yang beriman.
3: Dengan semangat growing together, IAKN Kupang menata perjalanan berikutnya dengan tekad untuk terus bertumbuh dan memberi kontribusi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Meningkatnya kebutuhan perjalanan laut, PLNI Cabang ND memastikan penjualan tiket kapal mengikuti kapasitas keselamatan. Sementara calon penumpang diminta memanfaatkan layanan digital untuk memperoleh tiket. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam.
5: Pelaksana tugas Kepala Kantor Cabang PLNI ND Haikal M. Gibran, Senin 28 September 2026 mengatakan kuota tiket mengikuti kapasitas keselamatan kapal penumpang. Jumlah tiket yang tersedia dihitung berdasarkan penumpang lanjutan dan calon penumpang yang naik dari pelabuhan ND sesuai ketentuan keselamatan. Menurutnya, sistem penjualan PLNI secara otomatis mencatat jumlah penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelum tiket penumpang baru dijual. Data tersebut kemudian diakumulasi dengan calon penumpang yang yang naik dari ND untuk menentukan kuota tersedia secara keseluruhan. Haikal menjelaskan batas penjualan tiket mengacu pada jumlah penumpang yang tercantum dalam sertifikat keselamatan setiap kapal penumpang. Apabila jumlah penumpang telah mencapai kapasitas maksimal, Pelni tidak dapat menambah tiket meskipun permintaan masih tersedia.
6: Di sini kan kami penjualan tiketnya sudah tersistem, Pak ya. Jadi di sistem itu sudah terbaca berapa penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelumnya dan berapa penumpang yang akan naik. Jadi totalnya diakumulasikan dan harus menyesuaikan dengan jumlah yang ada di sertifikat keselamatan kapal penumpang kami. Jadi apabila kuotanya sudah mencukupi ataupun sudah batas akhirnya sudah misal 600, terus kuota penumpangnya penumpang lanjutannya 200 dan yang naik 400, berarti udah nggak bisa lagi. Untuk tiketnya sudah habis.
5: Informasi ketersediaan tiket dan jadwal kapal dapat dipantau masyarakat melalui aplikasi resmi Pelni Mobile secara berkala. Aplikasi tersebut juga menampilkan harga tiket sehingga calon penumpang dapat mengetahui informasi perjalanan sebelum melakukan pembelian. Pelni juga menyediakan kanal digital lain untuk pembelian tiket termasuk Livin, Primo, Wonder by BNI, Dana, dan My Telkomsel. Langkah digitalisasi tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh tiket tanpa harus mendatangi agen penjualan secara langsung. Sementara itu, Al, salah seorang calon penumpang asal Sabu tujuan Kupang, mengaku terbantu dengan keberadaan aplikasi Pelni Mobile karena aplikasi tersebut memudahkan calon penumpang mendapatkan tiket tanpa harus bepergian jauh menuju tempat agen penjualan tiket.
7: Kesan saya membeli pakai aplikasi Pelni Mobile itu tergolong sangat bagus dan juga itu lebih memudahkan daripada orang yang dari jauh harus lagi ke sini, kan tidak lewat aplikasi ini lebih bagus dan dia lebih cepat, pokoknya lebih bagus lah kalau untuk pakai aplikasi daripada harus offline lagi ke kantor.
5: Ditambahkan, petugas Pelni turut membantu calon penumpang memahami proses pendaftaran dan penggunaan aplikasi Pelni Mobile. Pendampingan itu membuatnya lebih cepat memahami tahapan penggunaan aplikasi untuk mencari informasi sekaligus membeli tiket perjalanan.

0: KPP Pratama Atambua gelar FKP untuk peningkatan kualitas standar pelayanan publik bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
1: KPP Pratama Atambua menggelar kegiatan forum konsultasi publik bagi perwakilan masyarakat, pengguna layanan, stakeholder pelayanan publik, ahli dan praktisi, organisasi masyarakat, dan media massa untuk menerima segala masukan terkait penerapan standar pelayanan publik yang diberikan agar menjadi acuan untuk peningkatan kualitas ke depannya. Kepala KPP Pratama Atambua Satrio Adi Wibowo dalam arahan menyampaikan tujuan pelaksanaan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain pembahasan rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
2: Nah, ada pun tujuan dari pelaksanaan forum konsultasi publik ini untuk saksi dan pelayan. Jadi sebenarnya ini merupakan kebijakan untuk antara tamu selaku pelayanan publik dan para stakeholder dari KPP Pratama Atambua untuk memperoleh pemahaman dan solusi antara bagaimana pelayanan dan masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintahan dan penerapan dampak dan evaluasi yang diterapkan oleh penyelenggara pelayanan untuk diperoleh kebijakan yang lebih efektif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
1: Menurut Satri Adi Wibowo, melalui FKP menjadi wujud transparansi dan keterbukaan informasi terkait kebijakan publik standar pelayanan di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai bagian dari upaya perbaikan pelayanan ke depan. Ia mengatakan mengenai berbagai masukan, KPP Pratama Atambua berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan yang diperoleh dalam forum sebagai bagian dari perbaikan berkelanjutan. Dengan demikian, pelayanan perpajakan diharapkan semakin mampu memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. RRI Atambua, Kristiandi Mau melaporkan.
0: Seleksi terbuka JPT Pratama Alor memasuki tahap perampungan nilai. Anggota DPRD Alor, Naboy Stalo, meminta proses pengisian jabatan berjalan objektif. Laporan disampaikan Stefani Libu.
3: Seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi atau JPT Pratama Kabupaten Alor tahun 2026 kini memasuki tahap perampungan nilai setelah seluruh tahapan seleksi selesai dilaksanakan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Alor, Francis Malaikai, mengatakan seluruh tahapan seleksi telah selesai dilaksanakan dan saat ini panitia sedang melakukan perampungan nilai para peserta. Setelah proses tersebut selesai, hasil seleksi akan masuk pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
4: Berkompeten untuk melakukan segala sesuatu itu tingkatnya itu pemimpin sebagai pimpinan daerah di sini seperti itu pimpinan OPD dan segala macam
5: wawancara semua sudah tahapan sudah selesai.
4: Berarti sekarang tahapan perampungan ini.
3: Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor, Naboy Stalo, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Alor, meminta proses pengisian 6 jabatan tersebut dilakukan secara objektif dengan mengedepankan kompetensi dan kesesuaian pendidikan serta analisis jabatan.
6: Jangan memberikan jabatan itu karena tim, karena sudah, karena tua, adik, kakak adik. Itu yang kami pergunakan. Karena kita ada 6 jabatan kosong. Dan ini 6 jabatan yang ada di beberapa OPD, pengguna APBD terbesar.
3: Nabois berharap proses seleksi menghasilkan pimpinan perangkat daerah yang mampu membawa pemerintah Kabupaten Alor bergerak lebih baik ke depan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mengantisipasi dampak kekeringan, pemerintah Kabupaten Bilo membentuk Satgas Penanganan Kekeringan. Pengurus Perkemi Nusa Tenggara Timur mempersiapkan atlet Kempo untuk mengikuti sejumlah event di tingkat kabupaten kota, baik di tingkat daerah maupun nasional, serta visi jangka panjang Perkemi NTT menuju World Taikai, kejuaraan dunia di Nagoya, Jepang, dan PON ke-22 tahun 2028. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI perbatasan Indonesia Timur Leste mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND. Saya Teresa Manet, operator Reonaris Malioga. Kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal. Baiklah pendengar, masih di Pro 1 RRI Rote. Di hari ini berikutnya Anda bakal ditemenin sama Kak Ica Kukun yang akan menemani pendengar semua hingga di pukul 24.00 malam nanti ya. Terima kasih banyak untuk pendengar semua yang sudah mendengarkan dari tadi ya, di pukul 11-nya hingga dengan sekarang. Dina dan juga tentunya ada operator yang bertugas, ada Arisma Arga Putra, mau mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua dimanapun Anda berada untuk hari ini. Pastikan pendengar Anda akan selalu mendengarkan kami di RRI Pro 1 Rote untuk menemani pagi hari dan juga di siang harinya pendengar semua hingga dengan di malam harinya. Tetap dengerin kami terus dan tetap untuk bisa mendukung kami di manapun ya Anda mau mendengarkan, baik itu melalui rri.co.id ataupun juga di RRI Digital. Caranya gampang banget, tinggal download aja ya. Baiklah, so tetap semangat untuk hari ini, tetap lakukanlah yang terbaik versi Anda dan tetap semangat. Bye-bye.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah boleh kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Betul sebisa jalan toh.
0: Sudah sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak. Nah, kau beli helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, selamat sore untuk Anda semua, selamat beraktivitas. Kita berjumpa lagi di sore ini, Rote sore ini ya, hingga malam nanti di pukul 24. Dan Anda ditemani oleh saya Nica Kokun, dan ada rekan Arga Arisma yang masih bertugas di teknik. Ya untuk Anda di sore ini, apapun yang Anda kerjakan atau Anda lakukan, tetap semangat dan semoga cepat selesai ya. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote, karena ada acara menarik dan juga informasi menarik untuk Anda di sore hingga malam nanti.

di sore ini kita awali kebersamaan kita dengan acara sore, maksud saya musik dan juga informasi ya, sambil menunggu waktu azan maghrib nanti saya akan hadirkan di pukul 17 lepas 43 menit. Ya langsung saja informasinya untuk Anda. Ya, pendengar, langit malam pada bulan Oktober diwarnai bintang iblis dan nebula kepala penyihir. Ya, pendengar, langit malam Oktober menawarkan sejumlah objek antariksa unik yang dapat diamati. Fenomena tersebut termasuk algol atau yang dikenal sebagai bintang iblis dan nebula kepala penyihir. Mengutip dari NASA, Selasa 29 September 2026, algo berada di rasi Perseus dan dapat ditemukan sekitar pukul 9 malam ya. Bintang tersebut terlihat di langit timur laut bersama rasi Cassiopeia dan Andromeda. Bintang ini disebut mata medusa karena tingkat kecerahannya tampak berubah secara berkala. Algol merupakan sistem yang terdiri dari tiga bintang dengan dua diantaranya saling mengorbit. Ya, pendengar, pergerakan tersebut menyebabkan kecerahan sistem turun dari magnitudo 2,1 menjadi 3,4 sekitar setiap 3 hari. Data transiting exoplanet, exoplanet survei satelit NASA, ya, menunjukkan pola perubahan kecerahan algo tersebut. Pengamat dapat membandingkan kecerahan algo dengan bintang Almat di rasi Andromeda menggunakan teleskop kecil atau teropong binokular. Selain algo, pengamat langit juga dapat mencari nebula kepala penyihir atau Witch Head Nebula. Objek memiliki nama resmi IC2118, berada di antara rasi Eridanus dan Orion. Adapun jaraknya sekitar 900 tahun cahaya dari bumi. Ya, pendengar, nebula tersebut merupakan nebula refleksi yang diterangi cahaya bintang Rigel karena cahayanya berasal dari pantulan cahaya bintang di sekitarnya. Nebula kepala penyihir sulit diamati dengan mata telanjang. Pengamatan nebula kepala penyihir lebih memungkinkan menggunakan teleskop dengan bukaan besar. Pembesaran rendah juga dapat membantu pengamatan di bawah kondisi langit yang gelap. Selain nebula kepala penyihir, ada objek lain yang berkaitan dengan tema penyihir. Objek tersebut adalah Witch Broom atau sapu penyihir, yang berada di nebula Western Veil dalam rasi Cygnus. Ya, pendengar, demikian informasinya. Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat petang menjelang malam. Kita di acara Sore Ceria. Saya punya informasi untuk Anda. Hari Jantung Sedunia, ketahui kebiasaan apa yang memicu penyakit jantung. Ya, pendengar, Selasa 29 September 2026 merupakan peringatan Hari Jantung Sedunia untuk meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan jantung. Beberapa kebiasaan sehari-hari bisa meningkatkan resiko terkena penyakit jantung, khususnya jika dilakukan dalam kurun waktu yang lama. Ya, pendengar, merokok merupakan salah satu kebiasaan yang berhubungan dengan peningkatan resiko penyakit jantung koroner. Kandungan yang ada dalam rokok bisa mempengaruhi kerja jantung serta pembuluh darah. Kebiasaan merokok juga berhubungan dengan peningkatan resiko terhadap gangguan pembuluh darah serta terbentuknya gumpalan darah. Paparan asap rokok terhadap orang lain juga mampu meningkatkan resiko terkena penyakit kardiovaskular. Kebiasaan selanjutnya adalah kurang beraktivitas fisik dalam kehidupan sehari-hari. Melansir Kementerian Kesehatan, kurang bergerak merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular. Ya, pendengar, aktivitas fisik dapat membantu meningkatkan pengeluaran energi serta bisa membantu mengendalikan berat badan. Kementerian Kesehatan menyarankan aktivitas fisik intensitas sedang yang dilakukan sekitar 30 menit setiap hari. Pola makan tidak sehat juga menjadi salah satu faktor yang bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Konsumsi makanan yang tinggi lemak, lemak jenuh juga berkaitan dengan peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Konsumsi garam secara berlebihan juga bisa harus diperhatikan sebab memiliki kaitan dengan tekanan darah tinggi. WHO menyarankan untuk mengonsumsi garam kurang dari 5 gram per hari bagi orang dewasa. Kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji dan makanan instan secara berlebihan juga meningkatkan resiko sejumlah faktor penyakit kardiovaskular. Kondisi tersebut bisa berhubungan dengan hipertensi, kolesterol tinggi, dan diabetes. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
0: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak su puas kok, beta su bisa jalan toh.
1: Sudah su bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu.

Nasional Komodo. Berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977 sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992 sebagai kawasan pelindungan laut pada tahun 2000 dan sebagai salah satu taman nasional model di Indonesia pada tahun 2006. Taman nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat taman nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar dan

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746 berkedudukan di Fiulain.

Jafoembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndara Naong, Raja Ba'a, Tou Denggalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baru Niang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baru Niang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baru Niang cukup tinggi, sekitar 15 meter, yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

dan inspirasi. Ya, pendengar, satu informasi lagi untuk Anda di acara kita sore ceria. Ya, kasus influenza A meningkat, kenali bedanya dengan flu biasa. Pendengar, kasus influenza A terdeteksi meningkat di sejumlah daerah Indonesia hingga September 2026. Namun, informasi Kementerian Kesehatan menyebut situasinya dipastikan masih terkendali. Pemerintah memperketat pemantauan melalui surveillance untuk mengetahui perkembangan kasus. Pemantauan juga mencakup karakteristik virus yang beredar. Menurut data Kemenkes, peningkatan aktivitas influenza pada Agustus sampai dengan September 2026 masih sesuai pola musiman. Pada minggu ke-38, sebanyak 148 dari 265 spesimen surveillance Sentinel positif influenza. Ya, pendengar, untuk informasinya selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id. Dan informasi ini juga sekaligus menutup kebersamaan kita di acara Sore Ceria. Kita akan berjumpa di acara selanjutnya, yaitu Drama Radio.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Lagu Ova Langga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ova Langga. Ova Langga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Di Saburai Jua sana, hiduplah dua orang yang dianggap sakti atau dalam kotong pembahasa Sabu disebut Monepana. Itu dua orang sakti ada Magajara dari wilayah adat Diae dan Maleba Negaratu dari wilayah adat Mehara. Dong dua ini punya hubungan kekerabatan yang cukup erat.

0: Ju, baik cerita lanjut, Ju.
1: Owe, pada suatu hari, Magajara mengajak Malebanegaratu untuk merantau ke Pulau Sumba untuk bisa memperdalam dompung kesaktian.

0: Malek ba? Malek ba?
1: Dari tadi panggil-panggil beta terus. Tengah apa ma?
2: Begini, di Sabu sini katon dua pun kesaktian su teruji to. Karmana kalau katon dua merantau ke luar pulau untuk perdalam katong pung ilmu kesaktian, biar katong dua semakin jago to.
1: Oh, bisa juga ama punya saran. Beta setuju sama. Tapi kira-kira katong pung tujuan ini mau kemana?
2: Bagaimana kalau ke Sumba? Di sana ada katong pung saudara to. Jadi katong bisa tinggal deng dong to, malek ba?
1: Oh, bisa juga. Kalau begitu katong harus secepatnya berangkat sah.

0: Ceritanya bagus ya, Bai. Terus selanjutnya, Bai?
1: Akhirnya Malebanega Ratu dan Magajara berangkat ke Pulau Sumba untuk memperdalam dompung kesaktian. Nah, sesampainya di sana, Dong menginap dan tinggal dengan sanak saudara di Sumba Timur. Pada saat itu pula, di Pulau Sumba sedang terjadi peperangan yang luar biasa antara Raja Wilayah Sumba Timur melawan Raja Wilayah Sumba Barat.

Suatu hari, Raja Sumba Timur mendapat informasi tentang dua orang yang baru datang dari Pulau Saburai Jua yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Mendengar informasi itu, Raja Sumba Timur kemudian perintah dia pun pasukan untuk mencari tahu keberadaan kedua orang Saburai Jua tersebut. Nah, perintah itu dijalankan dengan baik oleh para pasukan dan akhirnya berhasil menemukan dan membawa Magajara dan Maleba Negaratu untuk menghadap raja.

0: Hai kalian, apakah benar kalian pendatang dari Sabura Jua yang bernama Magajara dan Malekba Negaratu?
1: Benar, Baginda Raja, itu kami.
0: Apa benar berita yang kudengar kalau kalian memiliki kesaktian?
1: Ya, Baginda Raja, kami memang memiliki kesaktian yang terkenal di seantero Sabura Jua.
0: Bagus. Aku bisa menggunakan kesaktian mereka untuk melawan musuh. Tapi apa mereka sanggup? Bagus. Jika memang kalian sakti mandraguna, aku bermaksud meminta bantuan kepada kalian.
2: Bantuan apa yang sekiranya dapat kami berikan kepada Baginda Raja? Jika kami sanggup, kami akan mengerjakannya, ya Baginda.
0: Kalian pasti sanggup. Saat ini kami sedang berperang melawan Raja Sumba Barat. Aku ingin besok pagi, kalian pergilah dan kalahkan musuh kami itu. Bawakanlah kepala musuh kami sebagai buktinya. Jika perlu, bawalah pasukanku bersama kalian.
1: Baik, Baginda Raja. Jika titah Tuhan demikian, akan kami laksanakan. Namun, ada baiknya kami pergi tanpa pasukan, supaya tidak diketahui musuh.

0: As itu, Bai. Dong bisa kasih kalah Raja Sumba Barat, kok.
1: Duduk diam dulu supaya Bai lanjut cerita. Nah, atas perintah Raja Sumba Timur, esok harinya, pagi-pagi benar, Magajara dan Maleba Negaratu berangkat pi istana Raja Sumba Barat. Karena punya kesaktian tinggi, dong dua bisa masuk ke dalam istana tanpa dilihat oleh satu orang pun, termasuk pengawal raja dengan Raja Sumba Barat yang waktu itu ada duduk santai sambil minum kopi. Nah, begitu Maleba dan Magajara lihat, dong dua langsung menuju pi Raja Sumba Barat pun tanpa duduk.
2: Maleba, ini sudah katon dua pun kesempatan. Dong soni bisa lihat ketong le. Mari katon dua papoko ko cek kasih mati dengan ini raja. Sesuai dengan perintah Raja Sumba Timur sana toh.
3: Oh, mari sudah. Ama jaga di dekat pintu situ, sementara beta yang akan coba cekik dia puleher.
0: Aduh, kasihan itu raja. Jubai, malah pada yang Magajara cekik kasih mati itu raja kok.
1: Karena Raja Sumba Barat waktu itu sone menyadari kalau ada bahaya yang mengancam di dekat dia. Jadi dia minum kopi santai-santai sa. Waktu dia mau ambil gelas ko mau minum, tiba-tiba prang.
0: Aduh, kenapa bisa seperti ini? Kenapa rasanya seperti ada yang mencekik leherku? Tolong. Nah, dem pengawal datang tolong kau, Bai.
1: Karena waktu itu raja hanya sendiri sa di dalam kamar, maka dia pun pengawal dong sonde dengar kalau raja ada minta tolong. Tiba-tiba raja dengar ada dua orang tertawa di dia pun telinga sebelah kiri dan kanan.
4: Hahaha, matilah sekarang kau raja. Hahaha.
2: Ayo Maleba, lempar dia ke lantai.
0: Hei, siapa kalian? Ayo tunjukkan rupa kalian. Apa maksud kalian menyerangku?
2: Kau tidak perlu tahu siapa kami. Kami ditugaskan untuk membunuhmu. Jika kau mati, maka selesai sudah tugas kami.
0: Kenapa? Kenapa kalian ingin membunuhku? Katakan, apa salahku pada kalian?
4: Kami ditugaskan oleh Raja Sumba Timur untuk membunuhmu. Karena kamu telah berperang dengan mereka. Untuk itulah kami datang.
0: Jadi mereka diutus Raja Sumba Timur untuk membunuhku. Baiknya kubujuk mereka agar tidak membunuhku. Tunggu dulu saudaraku. Kita sebenarnya tidak saling bermusuhan, bukan? Kalian hanya utusan yang sebenarnya tidak mengerti perselisihan kami. Tunjukkan dulu rupa kalian, biar ku beri penjelasan terlebih dahulu. Ju Bai, dong kasih tunjuk dong pun diri kok.
1: Iya. Abis itu Ju, dong dua dengan kesaktiannya menampakkan dong dua pun diri di hadapan raja.
4: Ini kami, utusan dari Raja Sumba Timur yang ditugaskan untuk membunuhmu.
2: Kau sudah melihat rupa kami. Sekarang bersiaplah. Kami akan membunuhmu dan membawa kepalamu sebagai bukti kepada Raja Sumba Timur.
0: Tunggu. Janganlah menginginkan nyawaku. Aku mengaku kalah dari rajamu. Tapi tolong, jangan cabut nyawaku. Rakyatku masih membutuhkanku. Sekarang, sebagai penanda perdamaian, aku berjanji akan menghentikan perang dengan Raja Sumba Timur. Dan untuk kalian, mintalah apa saja dariku sebagai ganti nyawaku. Kumohon, ampunilah saja aku.
4: Bagaimana saudaraku Majara? Apakah akan kita ampuni dia? Lagi pula, dia rela memberikan apa yang kita minta.
2: Baiklah, karena kami masih mempunyai belas kasihan. Kami tidak akan membunuhmu, wahai Raja Sumba Barat. Namun ada satu permintaan kami yang harus kau kabulkan.
0: Baik, katakan apa yang kalian mau.
4: Berikanlah kepada kami berdua masing-masing sebidang tanah, agar kami dapat tinggal dan menetap di sini bersama keturunan kami. Karena tidak mungkin kami kembali ke Sumba Timur tanpa membawa mayatmu. Kami akan dianggap sebagai pengkhianat. Dan juga, hentikanlah perang antara kalian Raja Sumba Timur dan Raja Sumba Barat, karena sesungguhnya kalian bersaudara.
0: Itu sajakah permintaan kalian? Jika demikian, baiklah, akan aku kabulkan. Aku akan berhenti berperang dengan saudaraku Raja Sumba Timur. Dan aku juga akan memberikan pada kalian masing-masing sebidang tanah yang paling baik di daerah ini untuk dapat kalian kuasai. Tanah itu juga sebagai penanda bahwa kalian tidak jadi mengambil nyawaku.
1: Akhirnya, setelah dengar Raja Sumba Barat bersumpah, Maleba Negaratu dan Magajara sonde jadi bunuh itu raja. Dong dua judapat tanah yang paling baik di itu daerah yang kemudian dikenal dengan sebutan Mude Kalenara, Kakola Pehuni Vega, yang artinya bahwa untuk mendapat tanah tersebut, dong dua hanya cukup meyakinkan orang dalam hal ini raja bahwa dong adalah orang sakti atau monepana. Padahal itu hanya spekulasi semata dari Magajara dan Maleba Negaratu.
5: Baik sudah, Ibai. Don dua sande jadi bunuh itu Raja Sumba Barat.
1: Itu sudah, Ama. Jadi setelah beberapa waktu lamanya dong tengah di Sumba Barat, ju suatu hari Magajara minta izin di Maleba Negaratu untuk kembali pulang Pisabu karena dia surindu tanah Hawu. Akhirnya Magajara pulang datang di Sabu, kudia jadi pulodo atau tua adat liae di sana.
5: Nah, jadi dia kastengnya Maleba Negaratu sendiri kok, Bai?
1: Owe opwe, dong dua supilih jalan masing-masing, tapi intinya dong bahagia deng dong pun pilihan

0: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
1: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
0: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
0: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
1: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
0: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah le kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
1: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Lagu Ova Langga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ova Langga. Ova Langga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

Rusak adalah sebutan untuk wilayah adat atau kerajaan tradisional di Rote yang memiliki identitas dan budaya khas. Setiap Nusak di Rote tidak hanya memiliki nama asli, tetapi juga ritual dan tradisi yang kaya mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Tahukah kamu tentang sejarah dan keunikan Nusak Landu? Mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas Nusak Landu. Kata Landu diyakini berasal dari bahasa Belanda yang berarti tanah bertuan. Namun, nama ini mungkin juga berasal dari leluhur Nusak Landu seperti disebutkan dalam beberapa nama ritual tradisional seperti Sotimori Dobola Tena dan Mai Oe Do Tena Lai. Nusak Landu juga terdiri dari beberapa suku dan seksi termasuk Suratek, Bateik, Sura Amalai hingga suku-suku seperti Rote, Mali, dan Landui. Masing-masing suku ini memiliki peran penting dalam menjaga nilai dan budaya lokal. Kaya akan sejarah dan budaya, Nusak Landu adalah warisan kebanggaan masyarakat Rote yang harus terus dilestarikan.

kabar Anda di menit yang ke-24 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kabar baik pastinya ya, dengan beragam aktivitas kita di sore hari ini. Semoga bisa kelar semuanya ya, tertuntaskan semuanya. Pendengar Warta NTT Sore Berjaringan tadi

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang. Tadi, Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Nah, BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini, sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 ribu kasus yang masuk ke pos Bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos Bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus ya, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait Lapas Kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninfas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya, saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sapri datang sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian.
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sama menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian ini pas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa Spanapol itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
4: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasi, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
7: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
8: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
7: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
8: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugi.
7: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
9: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan Bukan Women Solution ya, Lost Solution.
10: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISDI, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
11: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini, semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
10: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
12: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya, tapi ternyata enggak. Untuk cukai, growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini, per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
10: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games, apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Ya.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Shalom, bersama saya Penyuluh Elis Detan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih banyak buat kebaikan Tuhan, karena pada saat ini hati kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan biarkanlah firman Tuhan ini menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami. Tolong akan kami agar firman Tuhan tidak menjadi sia-sia. Mengampuni dosa dan salah kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan saya ambil dalam Amsal 16 ayat 18 yang berbunyi demikian: kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan saya beri judul, jangan sombong. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita bersama-sama dapat merenungkan satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai manusia, yaitu jangan sombong. Ya, tema ini sangat sederhana tetapi sesungguhnya sangat dalam, yang mana kita tahu bahwa kesombongan itu adalah sesuatu yang mudah kita lihat pada diri orang lain, tetapi seringkali sulit kita lihat pada diri sendiri. Nah, ini. Jadi kita bisa lihat dalam diri orang lain, tetapi dalam diri kita sendiri kita sulit untuk melihat. Kita mudah mengatakan bahwa orang lain sombong, tetapi terkadang kita lupa bertanya kepada diri sendiri, apakah ada kesombongan di dalam hati saya? Karena itu firman Tuhan hari ini bukan pertama-tama ditujukan untuk menghakimi orang lain, tetapi menjadi cermin bagi kehidupan kita sendiri. Firman Tuhan di dalam Amsal yang telah kita baca tadi berkata bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Firman ini memberikan sebuah peringatan yang sangat jelas bahwa kesombongan bukan sesuatu yang kecil di hadapan Tuhan. Kesombongan dapat menjadi awal dari kehancuran dan kejatuhan seseorang. Mengapa? Karena ketika manusia mulai meninggikan dirinya sendiri, ia perlahan-lahan mulai melupakan Tuhan. Ketika seseorang mulai merasa bahwa dirinya hebat, kuat, pintar, berhasil, berkuasa, dan tidak membutuhkan siapapun, pada saat itulah ia sedang berada dalam keadaan yang berbahaya. Kekasih-kekasih Tuhan di mana saja berada, manusia memang membutuhkan penghargaan. Kita senang ketika kita dihargai, dipuji, dan diakui. Kita senang ketika orang melihat usaha kita. Kita senang ketika hasil pekerjaan kita mendapat apresiasi. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Yang menjadi persoalan adalah ketika pujian membuat kita lupa diri. Ketika keberhasilan membuat kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ketika jabatan membuat kita tidak mau lagi mendengarkan orang lain. Ketika kekayaan membuat kita meremehkan orang yang hidup sederhana. Ketika pendidikan membuat kita merasa paling pintar. Ketika pengalaman membuat kita merasa tidak perlu lagi belajar. Dan disitulah kesombongan mulai menguasai hati. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati senantiasa, kesombongan itu tidak selalu muncul dalam bentuk seseorang berkata, "Saya hebat." Kadang kesombongan terlihat melalui sikap yang tidak mau menerima nasihat. Ada orang yang sulit mengakui kesalahan, ada yang sulit meminta maaf, ada yang ketika ditegur langsung marah, ada yang merasa pendapatnya selalu paling benar, ada yang tidak mau mendengarkan orang lain karena merasa dirinya lebih berpengalaman. Ada juga yang memilih-milih orang untuk dihargai berdasarkan jabatan, kekayaan, atau kedudukan kita. Semua itu dapat menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperiksa di dalam hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu memahami bahwa rendah hati bukan berarti menganggap diri kita tidak berharga. Rendah hati bukan berarti kita tidak boleh bangga terhadap hasil kerja kita. Rendah hati juga bukan berarti kita harus selalu berkata bahwa kita tidak mampu. Kerendahan hati berarti kita menyadari bahwa segala kemampuan, kesempatan, kekuatan, dan keberhasilan yang kita miliki tidak semata-mata berasal dari diri kita sendiri. Ada Tuhan yang memberikan kehidupan, ada Tuhan yang memberikan kesehatan, ada Tuhan yang memberikan kesempatan, ada orang tua yang mendidik kita, ada keluarga yang mendukung kita, ada guru yang mengajar kita, ada orang-orang yang pernah menolong kita. Karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakan diri secara berlebihan. Coba kita renungkan kehidupan kita masing-masing. Sebelum kita berada di posisi kita sekarang, kita pernah berada di tempat yang berbeda. Ada masa ketika kita belum memiliki apa-apa. Ada masa ketika kita membutuhkan bantuan orang lain. Ada masa ketika kita masih belajar. Ada masa ketika kita melakukan kesalahan. Ada masa ketika kita jatuh dan membutuhkan seseorang untuk menolong kita berdiri kembali. Tetapi ketika Tuhan kemudian membuka jalan dan membuat hidup kita menjadi lebih baik, jangan sampai kita melupakan masa lalu. Jangan sampai kita lupa kepada orang yang pernah menolong kita. Jangan sampai kita lupa bahwa perjalanan hidup kita tidak pernah kita jalani sendirian. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang ketika belum memiliki jabatan sangat ramah kepada sesama, kepada orang lain, kepada sesama-sesama di mana saja. Tetapi ketika mendapatkan jabatan, sikapnya mulai berubah. Dahulu mudah ditemui, sekarang sulit ditemui. Dahulu mau mendengarkan, sekarang merasa tidak perlu mendengar. Dahulu menghargai orang sederhana, sekarang hanya menghargai orang yang dianggap memiliki kedudukan. Inilah salah satu bahaya ketika jabatan tidak disertai kerendahan hati. Jabatan seharusnya membuat seseorang semakin bertanggung jawab, bukan semakin sombong. Jabatan seharusnya menjadi kesempatan untuk melayani, bukan kesempatan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Demikian juga dengan kekayaan. Kekayaan bukan dosa. Memiliki kehidupan yang berkecukupan bukan kesalahan. Tetapi ketika kekayaan membuat seseorang melupakan Tuhan dan merendahkan sesamanya, maka kekayaan itu telah menjadi jebakan bagi hati. Kita harus mengingat bahwa harta dapat datang dan pergi, rumah dapat berubah, kendaraan dapat rusak, uang dapat habis, jabatan dapat berakhir. Popularitas dapat hilang, bahkan kekuatan tubuh yang kita miliki hari ini suatu saat akan berkurang. Karena itu jangan menjadikan sesuatu yang sementara sebagai alasan untuk menyombongkan diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita melayani Tuhan, tetapi hati kita justru ingin dilayani manusia. Jangan sampai kita berbicara tentang kerendahan hati, tetapi kita sendiri tidak mau menerima teguran. Jangan sampai kita mengajarkan kasih, tetapi kita masih suka merendahkan orang lain. Jangan sampai kita mengajak orang lain mengampuni, tetapi kita sendiri menyimpan kepahitan. Tuhan bukan hanya melihat apa yang kita lakukan di depan mata manusia, tetapi Tuhan melihat hati kita. Orang yang sombong berkata dalam hatinya, saya berhasil karena saya hebat. Tetapi orang yang rendah hati berkata, Tuhan, terima kasih karena Engkau menolong saya. Orang sombong berkata, saya tidak membutuhkan siapapun. Tetapi orang rendah hati berkata, saya membutuhkan Tuhan dan saya juga membutuhkan sesama saya. Orang sombong merasa bahwa dirinya selalu benar. Orang rendah hati masih mau belajar dan menerima nasihat. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita menunjuk kesalahan lebih banyak kepada orang lain dibanding kita menunjuk pada diri sendiri bahwa ada begitu banyak dosa, banyak perbuatan yang tidak baik yang bisa kita lakukan. Tetapi kita hanya lebih mampu melihat kesalahan-kesalahan pada diri orang lain. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan, biarlah kita boleh tinggi dalam tanggung jawab kita, tetapi kita harus rendah hati dalam bersikap. Boleh tinggi dalam pendidikan, tetapi rendah hati dalam pergaulan. Boleh tinggi dalam jabatan, tetapi tetap menjadi pelayan. Boleh banyak harta, tetapi tetap memiliki hati yang suka berbagi. Boleh memiliki keberhasilan, tetapi tetap mengembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Sebab pada akhirnya, yang membuat seseorang benar-benar tinggi, bukanlah seberapa tinggi ia menempatkan dirinya, tetapi seberapa rendah hatinya di hadapan Tuhan, dan seberapa besar hidupnya menjadi berkat bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih banyak buat firman Tuhan, biarlah firman Tuhan tidak menjadi sia-sia, tetapi kami dapat mempergunakan firman Tuhan ini sebagai rambu-rambu dalam kehidupan kami, sebagai pelita cahaya dalam setiap perjalanan hidup kami. Ajari kami senantiasa untuk hidup bersama dengan Engkau, dan Tuhan mengampuni segala dosa dan salah.

0: banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Balente, Balente. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantel mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada dika? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda semua. Terima kasih karena Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote. Ya, di acara kita obrolan komunitas di malam ini, saya punya informasi untuk Anda. Kasus influenza A di Jakarta meningkat. Usia produktif paling banyak terpapar. Peningkatan kasus influenza A terjadi di DKI Jakarta sepanjang beberapa bulan terakhir. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut kelompok usia produktif menjadi kelompok yang paling banyak terpapar. Berdasarkan data surveillance, angka influenza di DKI Jakarta mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2025 lalu. Peningkatan kasus influenza tersebut sejalan dengan peningkatan secara nasional serta di sejumlah wilayah Asia dan Pasifik. Ya, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

Iya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda. Pakar jelaskan perbedaan antivirus influenza dan antibiotik. Meningkatnya kasus influenza menjadi membuat sebagian masyarakat memburu obat antivirus seperti oseltamivir, maksud saya oseltamivir. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pemahaman bahwa antivirus bekerja seperti antibiotik. Dosen kimia medisinal dan kimia farmasi Universitas Gajah Mada, Dr. Tantri Irianti, mengatakan keduanya memiliki mekanisme berbeda. Antivirus tidak bekerja dengan cara yang sama seperti obat untuk infeksi bakteri. Tantri menjelaskan antivirus bekerja dengan menghambat proses perkembangan virus di dalam tubuh. Mekanisme tersebut tidak berarti virus langsung mati setelah obat dikonsumsi. Menurutnya, virus dapat berkembang dengan memanfaatkan sel inang di dalam tubuh manusia. Karena itu, kondisi daya tahan tubuh juga berperan dalam menghadapi infeksi. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya, Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pica cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kak.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?

0: cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Iya, baik pendengar kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori melalui lagu. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, boleh bergabung bersama di line telepon kami 0851 959 119 250.

Iya, baik pendengar, kita sapa dulu penelpon kita di malam ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Iya, mungkin bisa dicoba lagi ya, mungkin jaringan.

0: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ini dengan siapa?
1: Dengan Bapak Aten di Rindu.
0: Oke, Bapak Aten, selamat malam. Apa kabar malam ini, Bapak Aten?
1: Kabarnya baik.
0: Oke, syukurlah. Bapak Aten mau request lagu apa? Silakan.
1: Bukan. Mau request lagunya. Bapak bisa nanti deh. Siti Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza judulnya?
1: Bukan Cinta Biasa.
0: Oke, salam-salamnya Bapak Aten.
1: Salam yang pertama buat semua pendengar setia dari ujung ke ujung.
0: Iya.
1: Di luar rote juga selamat malam. Selamat beristirahat. Kalau juga yang bertugas maupun yang lagi sementara off.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, selamat istirahat. Nanti salam kompak selalu aja buat semuanya. Maaf, Bapak Aten baru sempat bergabung karena ada sedikit kesibukan.
0: Iya.
1: Salam kenal aja dari Bapak Aten buat semua pendengar setia.
0: Iya.
1: Baik dari jalur telepon, jalur TikTok. Pokoknya buat semuanya salam kenal, selamat malam aja buat anak-anak yang pada mengistirahat, selamat bercinta. Buat kakak bertugas, makasih.
0: Oke, terima kasih Bapak Aten. Selamat malam, selamat beristirahat. Iya, baik pendengar, kita baru disapa oleh Bapak Aten di Hundi Hook. Siapa lagi yang mau bergabung? Silakan. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Isa.
0: Selamat malam juga, Kak Novi. Kabar saya baik. Kabar Kak Novi bagaimana?
2: Baik juga, Kakak.
0: Oke, syukurlah kalau begitu. Kak Novi mau request lagu apa? Silakan.
2: Minta lagu dari John Seme, Kakak.
0: Dari John Seme, Nona Alor.
2: Iya.
0: Nona Alor.
2: Iya. Oke.
0: Baiklah, terima kasih ya Kak Novi.
2: Salam,
0: selamat malam. Oke, baik pendengar, kita baru saja disapa oleh Kak Novi ya di Oi Sapa. Siapa lagi yang mau bergabung? Silakan, silakan bergabung ya di line telepon kami 0851 959 919250.

Oke, baik pendengar, kalau begitu saya ke lagu dulu ya. Sudah ada lagu special requestnya Bapak Aten di Hundi Hook, Siti Nurhalisa, Bukan Cinta Biasa, dan lagunya Kak Novi sedang saya persiapkan ya. Untuk Anda semua, selamat mendengarkan.

Iya, baik mendengar satu buah lagu ya dari Siti Nurhalisa. Spesial requestnya Bapak Aten. Dan untuk Kak Novi, lagunya saya tahan dulu ya. Nanti saya putarkan di acara musik tradisional dan budaya. Ya mungkin Kak Novi saat ini sedang mendengarkan, boleh bergabung untuk request lagu pop ya. Saya baru menyampaikan nih untuk Kak Novi, kalau lagu daerahnya tidak bisa ya saya putarkan di acara Ruang Rindu. Jadi nanti saya putar di acara musik tradisional dan budaya. Oke, saya tunggu penelpon selanjutnya yang mau bergabung, silakan.

Iya, baik, saya sapa dulu penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Iya, bisa dicoba lagi ya.

Iya, baik pendengar, lagu dari Exit ya, Mencari Alasan. Lagu ini menutup kebersamaan kita di acara Ruang Rindu edisi malam ini 29 September 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di malam ini dan sudah mendengarkan kami juga, saya ucapkan terima kasih. Selepas ini ada acara musik tradisional dan budaya akan menemani Anda hingga pukul 23 lepas 50 menit. Baik pendengar, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Dermas Fateh. Kami mengucapkan selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Adat istiadat suku dan ada di Pulau Rote.
3: Luar biasa ya, dan kita akan
2: ya,
3: sepertinya
2: ya,
3: tiga bahasa.
2: Ya, jadi gini Mbak, ini perpaduan dari semua lagu, artinya Nusa Rote ada di Pulau Rote, Mutin Aifunan ada di

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

30 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menginstruksikan untuk mempercepat pembangunan penahan aliran lahar atau sabo dam di hulu sungai kawasan terdampak bencana banjir bandang Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dodi mengatakan percepatan ini penting mengingat kondisi hujan intensitas sedang hingga lebat masih terjadi di kawasan tersebut, terutama dalam beberapa hari ke depan. Curah hujan diprediksi masih akan terjadi. Keberadaan sabo dam dan cek dam di hulu berfungsi efektif sebagai penahan utama agar material padat tidak langsung menerjang kawasan pemukiman penduduk di hilir. Dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sudan, Mohyeldin Salem, mengatakan penolakan Amerika Serikat untuk menerbitkan visa bagi Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan, Abdel Fattah Al-Burhan, untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB bertentangan dengan norma-norma internasional. Ia menganggap penolakan tersebut kehadiran pimpin Sudan sudah melanggar perjanjian markas besar PBB. Berdasarkan informasi pada laman resmi organisasi internasional tersebut, kesepakatan itu ditandatangani pemerintah Amerika Serikat serta PBB pada 26 Juni 1947. Perjanjian itu mewajibkan Amerika Serikat untuk memberikan visa secara gratis dan sesegera mungkin bagi perwakilan negara anggota maupun pejabat PBB atau badan-badan khusus yang diakui oleh PBB beserta keluarga mereka. Dewan Olimpiade, beralih ke berita olahraga. Dewan Olimpiade Asia OCA membantah berbagai laporan daring baru-baru ini menyebut bahwa cabang olahraga elektronik atau e-sport akan ditarik dari Asian Games setelah Asian Games Aichi Nagoya yang sedang berlangsung. Direktur Jenderal OCA Hussein Al-Musalla mengatakan bahwa e-sport akan tetap menjadi bagian dari Asian Games dan OCA akan terus mendukung perkembangan e-sport di kawasan Asia. OCA mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah membuat atau merilis pengumuman apapun mengenai penarikan e-sport dari Asian Games. Pernyataan itu berbunyi, e-sport ditarik dari Asian Games yang beredar secara daring tidak sesuai dengan pengaturan kerja OCA.

Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kula Narmansa. Kula adalah masyarakat Sangau sebagai peninggal RRI Sangau, Kalimantan Barat. Kula mengucapkan selamat ulang tahun RRI

0: RRI ke-81. Semoga tetap jaya di udara.
1: Bertugas kadat basa berpegai ke pengatur perkara. Aku Ambresius Murjani adalah salah satu dari peningar Radio Republik Indonesia di Brugau di wilayah batas menua Indonesia Ngau Sarawak. Kami bersyukur karena Radio Republik Indonesia atau didinga kami Bak Menua Batas meri ke program-program yang baik musung bala kami yang bisik di batas, khususnya tentang penghidup Ngau tentang laku perintah Indonesia. Kami berharap musung bala penyiar uga sidak tau diberi ke pengerai, awak sidak selalu tau nyiar ke program-program yang baik musung kami di Menua Batas Republik Indonesia. Bertungkat kadat basa berpegai ke pengatur perkara, sekali dak tau angin selalu dak tau angin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dedi, pendengar RRI dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Selamat Id ulang tahun ke-81 RRI. Harapan kami dari daerah, dari beranda negeri, suara-suara pembangunan, suara aspirasi masyarakat di perbatasan bisa disampaikan secara luas untuk pembangunan di perbatasan. Dirgahayu RRI.

Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pemerintahan.

RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga

untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dalam kerjasama Tim Indonesia Menyapa Malam di segmen terakhir dalam musik dan informasi. Di segmen ini kami hadirkan informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Pendengar, ada kabar baik dari Indonesia. Kementerian Kebudayaan melalui Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO mengusulkan tari Zapin sebagai warisan budaya tak benda UNESCO 2027. Pengajuan ini dilakukan bersama dengan Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya Asia Tenggara kepada masyarakat dunia. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pencalonan ini mengangkat Zapin sebagai warisan budaya yang hidup dan berkembang lintas negara. Tari Zapin memiliki beragam karakteristik yang mencerminkan identitas budaya masing-masing negara, seperti Zapin Singapura, Zapin Brunei Darussalam, Zapin Malaysia, termasuk juga Zapin Indonesia. Ini juga sekaligus memperlihatkan hubungan sejarah antar masyarakat lintas negara. Perbedaan karakteristik tari Zapin di setiap negara memperkaya ekspresi budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Keberagaman ini serupa dengan kebaya yang dimiliki oleh tidak hanya Indonesia, tapi juga ada kebaya dari di beberapa negara di Asia Tenggara. Namun dari corak dan lain sebagainya ada perbedaan yang signifikan. Di Indonesia, tari Zapin berkembang dari berbagai macam varian yang mencerminkan kekayaan tradisi masyarakat dari berbagai daerah. Indonesia memiliki sekitar 1.340 kelompok etnis yang membentuk keragaman ekspresi budaya termasuk kesenian tari tradisional. Kabar gembira lagi pendengar. Dari Taman Nasional Teso Nilo Riau telah lahir seekor anak gajah Sumatera jantan, lahir dengan selamat. Anak gajah ini dari induk bernama Lisa di Camp Elephant Flying Squad Senin 28 September 2020 kemarin. Kelahiran ini menjadi kabar gembira karena tentu saja ini bagian dari upaya pelestarian gajah Sumatera di Riau. Karena keberadaan satwa ini masih menghadapi berbagai ancaman di habitat alaminya. Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Teso Nilo, Dian Indriati, mengatakan anak gajah ini lahir pada tanggal 28 September 2026 pada malam hari sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kelahiran anak gajah ini telah dinanti-nanti oleh tim Elephant Flying Squad Taman Nasional Teso Nilo. Kondisi dari induk gajah terus dipantau dan akhirnya lahir dengan selamat anak gajah ini. Kelahiran ini juga disambut sebagai tambahan harapan bagi keberlangsungan populasi gajah Sumatera di Riau. Bagi tim konservasi Teso Nilo, kehadiran anak gajah ini menjadi bagian dari upaya menjaga satwa langka dan juga tentu saja tidak kalah penting adalah menjaga habitatnya. Beralih ke informasi lain, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melayangkan teguran keras kepada perusahaan asuransi pelayaran Protection and Indemnity karena operasi salvage kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa belum juga dimulai. Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Banjarmasin Heri Purnomo meminta proses pengangkatan bangkai kapal motor Virgo segera direalisasikan. Kementerian Perhubungan berharap bahwa seluruh kebutuhan operasi dapat sesegera mungkin diselesaikan sehingga tim dapat bergerak ke lokasi dalam waktu dekat. Kementerian Perhubungan sudah mengeluarkan surat teguran tersebut kepada perusahaan Protection and Indemnity atau PNI. Selain kepada perusahaan asuransi, KSOP Banjarmasin juga melayangkan surat teguran kepada PT Virgo Karya Shipping selaku operator kapal. Langkah ini dilakukan karena sudah lebih dari 2 pekan sejak kecelakaan terjadi, tetapi operasi pengangkatan bangkai kapal belum juga kunjung dilaksanakan. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Ya, pendengar, masih dari informasi kebencanaan, BMKG Hang Nadiem Batam mencatat kondisi indeks standar pencemaran udara Kota Batam sudah memasuki kategori tidak sehat. Berikut laporan Bedi Prabu.
1: Kabut asap kembali menyelimuti Kota Batam dari kemarin hingga siang hari ini, Selasa 29 September 2026. BMKG Hang Nadiem Batam mencatat kondisi indeks standar pencemar udara Kota Batam sudah memasuki kategori tidak sehat dengan nilai ISPU mencapai 128. Koordinator Data dan Informasi BMKG Hang Nadiem Batam, Suratman, mengatakan kabut asap tebal menyelimuti Kota Batam sejak kemarin. Diakuinya asap tersebut merupakan kiriman dari Kalimantan, Sumatera Selatan, dan Pekanbaru.
2: Untuk saat ini sendiri itu konsentrasi kita di PM2,5-nya di Batam saat ini kan 81,8 di kategori tidak sehat. Ya, tapi terpantau dari semalam jam 00 hingga pagi ini memang ya di atas 60 mikrogram per meter kubik saja. Kemarin sedang, tapi menjelang siang hingga sorenya hingga malam itu sudah kategori tidak sehat.
1: Menyikapi kondisi cuaca yang tidak sehat tersebut, pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan Kota Batam sore kemarin langsung mengeluarkan surat edaran kepada sekolah. Kepala Dinas Kominfo Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan surat edaran terkait belajar dari rumah bagi siswa mulai dari tingkat PAUD sampai SMP tersebut mulai berlaku hari ini, Selasa 29 September hingga waktu yang tidak ditentukan.
3: Kemarin kita langsung koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk anak-anak kita yang SD dan SMP sudah diputuskan itu pada menjelang maghrib kemarin, Mas Prabu, itu diputuskan dan setelah itu disampaikan kepada seluruh satuan pendidikan di tingkat SMP, SD dan PAUD itu melaksanakan belajar dari rumah secara daring.
1: Rudi juga menghimbau kepada warga untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar rumah. Warga juga dihimbau untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami sesak napas, batuk berkepanjangan, nyeri dada, iritasi mata berat, atau keluhan kesehatan lainnya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, mahasiswa kebencanaan pendengar pusat, pos pusat pengamatan Gunung Merapi, Marapi kami ulang. Pusat pos pengamatan Gunung Marapi menyampaikan bahwa pasca erupsi yang terjadi pada Sabtu 26 September kemarin, saat ini aktivitas vulkanik Gunung Marapi masih berstatus level 2 atau waspada. Selengkapnya dilaporkan Nisfu Fitri.
1: Upaya pemerataan pendidikan terus didorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa baru, Pemprov Sumut menargetkan seluruh...

0: Ya, informasi soal Gunung Merapi masih berstatus level 2 atau waspada disampaikan Nur Afni berikut ini.
1: Aktivitas vulkanik Gunung Merapi di Sumatera Barat dilaporkan masih berada dalam fase fluktuatif pasca erupsi pada Sabtu 26 September lalu. Teguh Purnomo, Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Merapi Bukit Tinggi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, mengatakan hingga Senin 28 September 2026, tingkat aktivitas gunung api tersebut bertahan pada status level 2 atau waspada. Pusat Pos Pengamatan Gunung Merapi meminta warga sekitar maupun wisatawan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi batas aman yang telah direkomendasikan. Meskipun tidak menunjukkan lonjakan letusan secara beruntun dalam dua hari terakhir, dinamika pelepasan energi magma di dalam kawah dinilai belum sepenuhnya stabil. Hal tersebut berpotensi memicu timbulnya ancaman bahaya sewaktu-waktu.
2: Untuk kondisi Merapi pada saat ini, tanggal 28 bulan September 2026 itu masih di level waspada. Ya, untuk erupsi terakhir itu pada tanggal 26. Untuk saat ini level dari waspada ini di Merapi masih fluktuatif. Untuk peningkatan aktivitas mungkin sekarang masih ada. Jadi untuk masyarakat itu diimbau tetap tidak melakukan kegiatan di wilayah radius 3 km dari pusat erupsi kawah Terbek.
1: Guna mengantisipasi potensi bahaya dampak erupsi maupun lontar material vulkanik, pihak pos pengamatan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap zonasi bahaya. Batas aman aktivitas manusia dirancang untuk meminimalkan risiko keselamatan jiwa akibat paparan material kawah secara langsung. Penerapan jarak aman radius 3 km dari kawah Terbek menjadi langkah mitigasi utama yang wajib dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat serta pendaki. Di sisi lain, salah satu warga dari Kubang Putih memaparkan dampak erupsi dari lokasi tempat tinggalnya.
3: Saya Fadila, saat ini bertempat tinggal di Kubang Putih, Gurun Awe. Dari rumah itu bisa kelihatan pantauan gimana Gunung Merapi itu. Nggak terlalu jauh sih, cuman kalau dilihat jauh ya emang lumayan ya. Cuman karena rumah itu letaknya posisinya Kubang Putih itu juga strategis, jadi dari rumah itu bisa kelihatan gimana keadaan Gunung Merapi saat itu. Karena waktu itu tahunnya pagi ya, dan itu ngelihatnya lumayan tebal sih, karena sampai di jalanan juga kena abunya gitu. Jadi dari pagar, terus teras rumah sampai jalanan di depan itu ikut karena abu si erupsi Merapinya itu.
1: Pusat Pos Pengamatan Gunung Merapi akan terus melakukan pemantauan secara berkala dan mengimbau publik untuk selalu mengakses informasi resmi serta tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Nur Afni Susilawati, Bukit Tinggi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Memori kolektif bangsa.
6: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas

Pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Serikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Serikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Serikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.

0: Kemarau berkepanjangan memicu kekeringan parah di wilayah Pulau Gorong, Kabupaten Seram bagian timur Provinsi Maluku. Kondisi tersebut menyebabkan ratusan pohon pala dan cengkeh milik warga dilaporkan layu hingga kering. DPD KNPI Kabupaten Seram bagian timur menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi petani di Pulau Gorong. KNPI mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah penanganan untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas terhadap sektor pertanian dan ekonomi masyarakat. Ketua DPD KNPI Kabupaten Seram bagian timur Irwan Derlen mengatakan laporan terkait tanaman pala dan cengkeh yang rusak akibat kekeringan diterima dari pimpinan kecamatan KNPI Pulau Gorong dan pemuda tani di lapangan. Menurutnya persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan sektor pertanian, tetapi juga menyangkut perekonomian dan ketahanan hidup masyarakat di Pulau Gorong. KNPI mendesak pemerintah kabupaten setempat segera mengambil sejumlah langkah, salah satunya dengan memerintahkan Dinas Pertanian, BPBD, dan Dinas Ketahanan Pangan turun langsung ke Pulau Gorong untuk melihat kondisi tanaman masyarakat. Selain itu, KNPI Seram bagian timur juga meminta pemerintah melakukan pendataan cepat dan valid terhadap tanaman pala dan cengkeh yang mati akibat kekeringan.
1: Saya pertegaskan ini bukan sekedar persoalan pertanian saja, tapi ini persoalan ekonomi, persoalan ketahanan hidup orang bersaudara di Gorong dan sekitarnya.
0: Pemerintah Kabupaten Seram bagian timur menyiapkan program penggantian tanaman pertanian, perkebunan, dan hortikultura yang mati akibat kekeringan dan kebakaran. Pendataan tanaman terdampak kini dilakukan di sejumlah wilayah. PLT Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setempat Sofian Waraia mengatakan pendataan dilakukan atas instruksi Bupati Fahri Husni Al-Katiri. Data tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah menentukan jenis tanaman yang akan diganti. Sofian mengatakan pendataan telah selesai dilakukan di Kecamatan Bula Barat, sementara pendataan di Kecamatan Bula dan Teluk Waru masih berlangsung. Dia menjelaskan pemerintah akan memilah data berdasarkan jenis komoditas yang mengalami kerusakan. Hal itu dilakukan agar bantuan penggantian tanaman dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani terdampak.
2: Sesuai dengan instruksi Pak Bupati kepada kami untuk kemudian melakukan pendataan terkait dengan komunitas pangan, perkebunan maupun hortikultura yang mengalami dampak kekeringan maupun kebakaran, tim kami telah melakukan identifikasi langsung ke lapangan.
0: Setelah pendataan selesai, Dinas Pertanian akan memasukkan kebutuhan tersebut ke dalam program penggantian tanaman yang mati akibat kekeringan dan kebakaran. Kekeringan akibat kemarau berkepanjangan berdampak pada sektor pertanian dan perkebunan masyarakat di Kabupaten Seram bagian timur. Sejumlah tanaman perkebunan termasuk cengkeh dan pala dilaporkan mati karena kekurangan air. Kondisi kemarau juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Kecamatan Bula, Bula Barat, dan Teluk Waru menjadi beberapa wilayah yang paling terdampak kebakaran. Dari Bula, Seram bagian timur, Yasin Kelderak, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Rabu 30 September 2026. Bersama saya Puji, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, saat ini tidak terlihat adanya siklon tropis, bibit siklon tropis maupun sirkulasi siklonik yang cukup signifikan di wilayah Indonesia. Meskipun demikian, dinamika atmosfer menunjukkan potensi pembentukan awan hujan ataupun perlambatan angin dan pertemuan angin di sebagian wilayah daripada Sumatera, kemudian sebagian wilayah Jawa dan juga Kalimantan Barat, kemudian di sebagian wilayah Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah tersebut. Kemudian, bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai potensi pertumbuhan awan hujan ataupun awan cumulonimbus di sejumlah wilayah di Samudra Hindia Barat daripada Sumatera, kemudian di sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, kemudian Selat Malaka bagian utara, Selat Karimata bagian utara, serta di sebagian wilayah Kalimantan Barat. Untuk itu, bagi Sobat BMKG yang akan melakukan transportasi udara, harap untuk selalu memperbarui informasi terbaru dari bandara ataupun maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera, terdapat potensi hujan petir di sebagian wilayah Padang, kemudian di sebagian wilayah Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan juga Bandar Lampung terdapat potensi hujan ringan. Perlu diwaspadai adanya potensi udara kabur khususnya di Palembang dan juga Pangkal Pinang. Kemudian untuk di Pulau Jawa, sebagian besar wilayah khususnya Jawa bagian barat termasuk Jakarta, Serang, dan Bandung berpotensi hujan ringan. Namun untuk wilayah Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya diperkirakan besok cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk wilayah Bali, esok diperkirakan berawan tebal. Nusa Tenggara Barat ataupun Mataram, asap ataupun kabut serta di Kupang cerah berawan. Dan untuk wilayah Kalimantan, sebagian besar wilayah ataupun kota-kota besar di Kalimantan diperkirakan hujan ringan termasuk Tanjung Selor, Pontianak, Palangkaraya, dan juga Banjarmasin. Namun di Samarinda terdapat potensi udara kabur. Untuk wilayah Sulawesi, hujan ringan diperkirakan terjadi di Mamuju, sedangkan Makassar, Kendari, dan juga Manado cerah berawan hingga berawan tebal. Perlu diwaspadai adanya potensi udara kabur khususnya di Palu dan juga Gorontalo. Dan di wilayah Indonesia bagian timur, Ambon diperkirakan berawan tebal, Ternate cerah berawan, kemudian di Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya diperkirakan hujan ringan, di Sorong terdapat potensi udara kabur, sedangkan Jayapura dan Merauke terdapat potensi berawan. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 5 hingga 25 knot. Waspadai gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, kemudian di Samudra Hindia Barat Banten, Jawa Tengah, dan juga Yogyakarta. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjir rob, khususnya di sebagian wilayah pesisir Sumatera Utara, pesisir Kepulauan Riau, pesisir Banten, pesisir Jawa Timur, pesisir Bali, pesisir Nusa Tenggara Barat, pesisir Kalimantan Utara, pesisir Kalimantan Selatan, pesisir Sulawesi Utara, pesisir Sulawesi Tengah, dan juga pesisir Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula resiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa!

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku.

manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Sampai di sini bersama tim Indonesia Menjelang Malam menemani Anda, tapi pastikan Anda tetap mendengarkan Pro 3 RRI karena selepas ini karena ada rekan saya Bung Lukmantara dan juga Bung Wisnu dan Muti yang akan menemani dengan kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Fajar Nugroho undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat

0: dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di tanah air. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu, termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi, bagaimana metodenya dan sebagainya. Nah, BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pendengar, pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bankum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum, itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restorative justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restorative justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis, dan itu terus dilakukan.
6: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
7: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
6: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI.

0: Tan Malaka ternyata pernah berjuang lewat pendidikan. Tahun 1921, Tan Malaka dipercaya mengajar di Sekolah Tarekat Islam di Semarang. Sekolah ini ditujukan untuk anak-anak rakyat biasa, bukan hanya untuk kalangan berada. Menariknya, pendidikan yang diberikan Tan Malaka nggak cuma soal membaca dan berhitung. Ia ingin murid-muridnya memahami keadaan di sekitar mereka, berpikir kritis, dan punya kesadaran tentang kehidupan masyarakat. Bagi Tan Malaka, pendidikan bukan sekedar membuat seseorang pintar, tapi juga mengajari kita buat berpikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Jadi, sebelum dikenal sebagai tokoh perjuangan, Tan Malaka ternyata sudah lebih dulu menggunakan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk melawan penjajahan.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukmantara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi Pro 3. Kali ini kita mengangkat tema terkait dengan masa tunggu haji Indonesia dipangkas menjadi 14 tahun.

Apa sih maksud masa tunggu haji dipangkas menjadi 14 tahun? Ini perlu diluruskan ya terlebih dahulu. Karena angka 14 tahun yang diumumkan pemerintah pada 28 September 2026 ini bukan berarti seluruh calon jemaah haji Indonesia sekarang otomatis mendapat kepastian berangkat dalam 14 tahun. Angka tersebut dikatakan pemerintah ini sebagai antrian faktual atau rata-rata setelah dilakukan validasi dan pembersihan data. Dan ini penting karena data resmi daftar tunggu yang ditampilkan Kementerian Haji dan Umroh masih menunjukkan angka masa tunggu administratif yang jauh lebih panjang di sejumlah provinsi. Misalnya, laman data resmi menampilkan sekitar 29 tahun di beberapa provinsi. Nah, di mana 14 tahun angka antrian ini? Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan pemerintah melakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah yang berada dalam daftar antrian. Hasilnya ditemukan sekitar 400 ribu data yang dinilai tidak valid. Setelah data tersebut dibersihkan dan antrian dihitung kembali berdasarkan kondisi yang dianggap faktual, pemerintah menyatakan rata-rata masa tunggu jemaah yang berangkat pada 2026 adalah 14 tahun gitu ya. Jadi secara sederhananya, bukan kuota hajinya tiba-tiba membuat antrian 26 tahun dipotong menjadi 14 tahun. Yang berubah terutama adalah dasar perhitungan antriannya setelah data dibersihkan.

Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di Kopi Pro 3 untuk hari ini Rabu 30 September 2026 melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Menemani malam hari Anda ada ayat-ayat cinta dari Rosa sebelum kita masuk ke Kopi Pro 3 sesi pertama ini.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: September dikenang sebagai peristiwa berdarah setiap tahunnya. Peristiwa ini disebut dengan gerakan G30S PKI, aksi pemberontakan yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Indonesia itu mengakibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta. Para dewan jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman G30S PKI yang kemudian ditemukan di sumur lubang buaya adalah Letjen Anumerta Ahmad Yani, Mayjen Raden Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Karman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Wiharjo, dan Kapten Letu Pier Andreas Tendian. Tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Podcast Internasional atau International Podcast Day. Podcast adalah rekaman audio digital dari program bergaya radio. Peringatan Hari Podcast Internasional dimulai pada tahun 2014. Dilansir laman National Day Calendar, Steve Lee, pendiri Modern Life Network, menciptakan hari ini untuk mempromosikan podcasting sebagai media hiburan dan pendidikan yang sangat baik.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Dan di malam hari ini, di segmen ini kita akan bahas soal ibadah haji dan umroh. Kementerian Haji dan Umroh membawa kabar baik bagi calon jemaah calon haji di Indonesia. Masa tunggu antrean haji yang sebelumnya mencapai puluhan tahun kini berhasil dipangkas secara signifikan hingga rata-rata menjadi 14 tahun saja. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Azhar Simanjuntak mengatakan formula baru sejatinya telah diterapkan sejak tahun lalu hingga berhasil menekan angka antrean dari 49 tahun menjadi rata-rata 26 tahun. Namun waktu tunggu 26 tahun masih tergolong lama bagi masyarakat. Bagaimana cara memangkas masa tunggu tersebut? Apa faktor utama yang selama ini membuat antrean haji begitu panjang? Dan untuk membahas itu, pendengar, kami telah terhubung dengan staf ahli dari Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj, Pak Hasan Afandi. Pak Hasan, selamat malam. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Fajar.
3: Kabar baik Pak Hasan.
4: Alhamdulillah baik.
3: Ini juga kabar baik bagi para jemaah calon haji kita di Indonesia. Ada pemangkasan waktu tunggu menjadi 14 tahun. Ada yang bisa disampaikan mengenai rencana pemangkasan antrian ini? Pak Hasan silakan Pak.
4: Iya, itu sebenarnya begini. Di tahun 2025 lalu itu Kementerian Haji melakukan perubahan alokasi kuota dengan cara membuat alokasi kuota menjadi lebih adil dan proporsional terhadap jumlah daftar tunggu masing-masing provinsi. Semakin besar daftar tunggu di sebuah provinsi, makin besar kuotanya. Perubahan formula tersebut, formula alokasi tersebut kemudian merubah yang dulunya ada yang berangkat cepat 15-an tahun. Dan masa tunggu ada juga kabupaten di Sulawesi Selatan yang masa tunggunya hingga 47 tahun itu kemudian menjadi lebih seragam. Menjadi 26 tahun gitu kan.
3: Dengan merubah kuota?
4: Dengan perubahan, bukan. Tidak ada penambahan kuota apapun, tidak ada perubahan kuota apapun, itu lebih kepada perubahan cara formulasi penghitungan kita membagi kuota. Dulunya pembagian kuota
3: Itu didasarkan saya ulangi lagi. Saya coba dikoreksi ya Pak Hasan. Jadi setiap daerah kan punya kuota-kuotanya gitu kan sekarang ini.
4: Betul,
3: ya. Nah,
4: provinsi.
3: Nah, setiap provinsi.
4: Betul.
3: Nah, hitungan ya. Kuotanya itu yang diubah sehingga
4: ya.
3: Sehingga nanti misalkan Jakarta misalkan kuotanya 10%, kemudian ada hitung-hitungannya sehingga bisa jadi besar.

0: kebanyakan penduduk muslim.
1: Jadi semakin
0: besar penduduk muslim sebuah daerah,
1: Semakin
0: besar kuotanya.
1: Pendekatannya kalau kemarin itu adalah jumlah penduduk muslim.
0: Iya. Nah, sementara kalau menggunakan proporsi penduduk muslim, maka kemudian kita bisa melihat bahwa ada perbedaan masa tunggu di tiap daerah. Kenapa? Karena belum tentu yang penduduk muslimnya besar itu pendaftarnya besar. Pendaftarnya besar. Contoh klasiknya itu adalah Jawa Barat dan Jawa Timur ketika itu. Jawa Barat waktu itu pendaftarnya hanya 700 ribuan, tapi Jawa Timur pendaftarnya lebih dari 1 juta. Tapi kuota hajinya di Provinsi Jawa Barat itu lebih besar daripada di Jawa Timur, karena penduduk muslimnya lebih besar. Nah, di 2025, Kementerian Haji kemudian merubah formulasi itu, dan itu ada di dalam undang-undang. Jadi, bisa pakai proporsi penduduk muslim, bisa juga pakai proporsi jumlah daftar tunggu. Karena Jawa Timur penduduk muslim pendaftarnya lebih besar, maka kemudian dialokasikan kuotanya lebih besar. Jadi dengan cara seperti itu membuat keseimbangan antara daerah, sehingga tidak ada lagi saat ini tidak ada lagi provinsi yang kemudian jemaahnya harus menunggu sampai 47 tahun, 48 tahun, tidak ada lagi gitu. Tapi provinsi-provinsi yang dulunya itu mendaftarnya dan masa tunggunya itu singkat, itu kemudian menjadi rata ke angka 26. Nah, kemudian yang tadi ditanyakan oleh Mas Fajar, 14 tahun itu gimana, Pak? 14 tahun itu untuk menjawab angka faktual dari masa tunggu. Ketika kemudian kita melihat jemaah-jemaah yang berangkat tahun 2026, itu mayoritas jemaah-jemaah yang mendaftar pada tahun 2012 hingga 2014. Jadi kalau kita hitung, jemaah berangkat tahun 2026, mayoritasnya itu menunggu antara 12 sampai 14. Itu faktual di...
1: Oke, 14 tahun itu adalah angka yang sudah berangkat berkaca dari tahun ini, 2026.
0: Ya, faktualnya gitu.
1: Ya. Jadi yang signifikan bisa memangkas itu ternyata kalau saya analogikan Pak Hasan, seperti misalkan lampu merah. Lampu merah itu saat ada perempatan, satu jalur itu antriannya panjang banget. Yang satu itu kosong. Tapi justru yang antrian panjang itu lampunya merah. Harusnya kan supaya nggak macet, hijau gitu ya. Jadi mengatur alurnya sehingga perubahan hitungan sistematis kuotanya di daerah itu yang tadinya pendekatannya adalah jumlah penduduk muslim, kali ini pendekatannya jumlah daftar tunggu, Pak Asa.
0: Betul. Ya, betul Mas Fajar, seperti yang Mas Fajar analogikan dengan lampu merah. Jalan di perempatan yang kemudian antriannya sangat panjang, seharusnya lampu hijaunya dibuat waktunya lebih panjang gitu. Ketimbang lampu merahnya. Sehingga kemudian masa menunggu lampu merahnya itu tidak terlalu lama dibandingkan dengan persimpangan yang lebih kosong atau lebih pendek antriannya. Nah, itu mirip seperti itu. Nah, jadi mengalokasikan waktu lampu merah dan lampu hijaunya itu mirip sekali dengan cara memberikan alokasi kuota untuk agar keberangkatannya. Jadi keberangkatan per simpang jalannya itu bisa beda jumlahnya, karena antriannya kan panjangnya beda. Itu mirip seperti itu.
1: Selain mengubah sistematis pendekatan kuota tiap daerah, apalagi nih Pak Hasan, langkah pemerintah untuk memangkas, bisa nggak kira-kira bisa ditekan lagi nggak dari maksimal sekarang kan 14 tahun dari angka faktual keberangkatan haji kemarin. Nah, ini bisa ditekan lagi nggak kira-kira nih?
0: Kalau dibandingkan gini, jadi basisnya yang kita pakai sekarang itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Undang-Undang Haji yang baru gitu ya. Kalau dibandingkan dengan Undang-Undang Haji sebelumnya, Undang-Undang 8 Tahun 2019, itu ada perbedaan lumayan. Perbedaannya adalah kalau di Undang-Undang 8 2019, orang yang sudah berangkat baru bisa daftar haji 10 tahun kemudian. Tapi di undang-undang yang baru, Undang-Undang 14 tahun 2005, orang yang baru berangkat baru bisa daftar haji 18 tahun kemudian. Ya seperti itu lampu merahnya gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bicara daftar tunggu itu kan bicara rumus matematika ya.
1: Iya, iya.
0: Daftar tunggu sama dengan jumlah antrian dibagi dengan jumlah kuota. Kalau kita menahan jumlah antrian, itu kan berarti tadi itu kan menahan sebenarnya kan.
1: Iya.
0: Yang harusnya 10 tahun kita perpendek, perpanjang tuh. Baru bisa daftar lagi Pak 18 tahun kemudian. Itu kan berarti membatasi atau mengurangi kesempatan orang yang sudah pernah naik haji gitu. Untuk mendaftar lagi. Mengurangi kesempatan orang yang sudah pernah berangkat haji untuk nunggu lagi lebih lama agar dia bisa daftar. Nah, itu kan sebenarnya mengurangi kesempatan untuk masuk ke dalam antrian kan.
1: Iya.
0: Mengurangi jumlah antrian gitu. Nah itu cara di perbedaan di undang-undang yang sebelumnya dengan undang-undang yang sekarang. Nah sekarang itu ya jemaah harus menunggu. Kalau ada jemaah yang berangkat tahun 2026 ya harus menunggu 18 tahun lagi ya baru bisa daftar loh. Belum ngantrinya. Betul.
1: Oh iya.
0: Kalau dulu 10 tahun lagi udah bisa daftar gitu.
1: Iya. Pak, faktor utamanya apa sih Pak? Antrian di Indonesia tuh lama banget Pak.
0: Lama banget. Kalau dibilang lama banget, sebenarnya kalau dibandingkan dengan negara tetangga sih, nggak juga sih.
1: Ya. Oh iya, nggak juga ya. Bisa digambarkan perbandingannya Pak, kalau di negara tetangga gimana tuh Pak?
0: Malaysia itu 140 tahun.
1: Masya Allah.
0: Iya, bisa di googling ya, bisa dilihat di gitu. Tapi begini, memang sebenarnya. Sama tadi yang saya bilang ini sebenarnya matematika.
1: Okay.
0: Berapa yang ngantri dikurangi dibagi dengan berapa kuotanya. Nah apa penyebabnya? Pernah satu ketika dalam proses pendaftaran haji itu yang mendaftar itu berkali-kali lipat daripada kuota yang diberangkatkan. Di 2000, seingat saya sih 2010, 11, 12 itu pendaftar per tahunnya itu sampai di angka 740.000. Jadi kalau begini,
1: calon haji ya jemaah itu.
0: Iya, betul. Per tahunnya. Jadi kalau satu tahun ada orang daftar 740.000, sementara yang berangkat hanya 200, berarti 540.000 berapa? 540.000 itu ngantri kan?
1: Oh, oke. Okay. Jadi ibaratnya itu banyaknya orang pintunya sempit.
0: Betul.
1: Yang artinya perlu adanya jalur diplomasi Indonesia dengan Arab Saudi untuk menambah kuota haji kah?
0: Nah,
1: Pak Hasan?
0: Ya kalau melihat dari rumus itu kan berarti begini. Kalau dilihat dari rumus itu, daftar tunggu sama dengan jumlah antrian dibagi dengan kuota.
1: Iya.
0: Kita mau nurunin antrian, berarti daftar tunggu turun.
1: Iya.
0: Atau kita naikin kuota karena dia pembagi kan? Pembagi atau kita naikin kuota. Itu pilihannya. Nah, menaikkan kuota itu sebenarnya tidak sesederhana itu dampaknya. Pertama kita harus berpikir nih, misalnya nih, kalau kemudian kita tambah, anggaplah kuota Indonesia nambah menjadi 1,5 kalinya gitu, atau menjadi 1,5 kalinya dari kuota sekarang,
1: dari 200 kita, misalkan 200.000 kasarannya, 1,5 kalinya itu 500 lah gitu ya,
0: ya menjadi, atau menjadi 300 lah misalnya.
1: Oh 300, oke.
0: Kita itu kemudian harus berpikir asrama haji kita tuh siap.
1: Iya juga.
0: Kalau
1: ya
0: Mas Fajar melihat kondisi sekarang di Jawa Timur itu, itu tuh dalam satu hari itu sampai 5-6 kloter masuk, bayangkan masuk kemudian istirahat di situ keluar perharinya gitu.
1: Oh.
0: Nah, kita harus memperhitungkan daya tampung asrama.
1: Oh.
0: Klub penerbangan, kesempatan kita di layanan, panjang itu dampaknya itu panjang.
1: Oh, jadi nggak sesederhana buka pintu lebar-lebar, kuotanya ditambah, betul. Tapi bagaimana kesiapannya dari petugas hajinya, pelayanan sebelum keberangkatan, lalu kloter atau kelompok terbangnya berapa kali, dan banyak lagi lainnya ya, atau penginapan di sana gitu ya, akomodasi di sana.
0: Betul. sama seperti tadi Mas Fajar analogikan dengan lampu merah. Bayangkan kalau misalnya oke, biar cepat kita buat hijau semua lampu merah.
1: Tabrakan dong Pak.
0: Bayangkan tabrakan. Kemudian di ujung sana itu justru bottlenecknya itu pindah gitu. Bukan di sini tapi ujung sana pindah. Itu harus dipikirkan
1: juga.
0: Ya betul, dipikirkan juga.
1: Oh.
0: Apa di minanya gitu. Kita sekarang aja dengan 221.000 kita lagi berpikir gimana kemudian membuat mina itu lebih nyaman.
1: Oh,
0: membuat
1: koreksi bisa diulang lagi ya. Pak, kuota kita 2027 berapa Pak?
0: 221.000.
1: Oke. Sementara yang mendaftar itu semakin bertambah. Ada kenaikan enggak Pak?
0: Ada kenaikan, ada maksudnya tiap tahun sih ada kenaikan. Tapi memang yang paling besar waktu itu tuh adalah di 2010, 11, 12 itu memang terlalu tinggi gitu, memang sangat tinggi. Dan kita melihat itu di situ ada dampak dari talangan haji.
1: Dana talangan haji, oke. Okay.
0: Betul, saat itu orang hanya punya uang 5 juta udah bisa dapat nomor porsi, udah bisa dapat.
2: Ya, kita mulai untuk Kopi Pro 3 sesi pertama terkait dengan masa tunggu Haji Indonesia dipangkas menjadi 14 tahun. Dan saya langsung menuju ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
3: Selamat dini hari, selamat pagi Bapak Haji Lukman.
2: Sehat ya Pak Caswa?
3: Udah munggah haji ya?
2: Amin.
3: Untungnya udah munggah haji ya?
2: Iya.
3: Jaminin saja.
2: Iya.
3: Berarti ini saya mau bertanya waktunya mau di...
2: apa
3: panjang apa gimana ini? Masalah.
2: Jadi selama ini kan ada yang 29 tahun, 49 tahun, 29 tahun, ternyata itu data fiktif atau bukan data fiktif, data tidak valid lagi. Orang yang ngantrinya ini sudah meninggal dunia gitu. Akhirnya dibersihkan semuanya data-data yang sudah tidak valid ini, akhirnya muncul antrian jadi 14 tahun gitu.
3: Iya. Jadi berarti dipermudah ya. Percepat ya.
2: Iya. Jadi yang masih hidup aja nih yang data-data.
3: Ya kalau menurut saya sih bagus juga sih. Cuman hati-hatinya di situ yang barangkali kayak kemarin kejadian yang itu sih yang korupsi di jalannya sih.
2: Oh.
3: Iya. Itu yang harusnya yang sangat harus diperhatikan dengan pemerintah kita.
2: Kuota jadi, itu ya.
3: Juga. Iya. Yang asal-asal dapat uang aja pakai usaha gitu, ternyata kan modusnya bohong ternyata kan.
2: Oke. Okay.
3: Jadi yang asal jangan seperti itu aja.
2: Yeah.
3: Harus di
2: perketat lagi ya pengawasannya ya.
3: Perketat ya. Jangan sembarangan asal intinya mendaftarkan misalkan nanti mangkat berangkat enggak uang hilang jadi seperti itu yang harus diatasi yang seperti itu sih nomor utamanya diperketatnya seperti itu dulu.
2: Iya.
3: Kalau yang masalah waktu dipercepat seperti itu ya bagus juga menurut saya, cuman yang harus diperketat itu awal mulanya yang mendaftarkan dengan siapa. Gitu aja ya. Bapak Haji Lukman.
2: Baik.
3: Yang lagi tugas salam sehat, salam tangguh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Caswa di Brebes ya. Saya ke Makassar Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi.
4: Dini hari bang.
2: Selamat dini hari, silakan.
4: Ya ini kalau dipercepat 14 tahun, sebenarnya juga masih agak lama juga ya.
2: Masih lama. Karena tapi memang untuk jemaah haji Indonesia kita ini emang luar biasa Pak. Ya apa banyak ini yang berangkat. Gitu.
4: Iya nih tetangga saya ini sampai meninggal ya nggak berangkat. Dua-duanya suami istri meninggal ya. Masalahnya yang gantikan ya. Tapi ini juga bagus karena bisa menghilangkan itu namanya korupsi ya. Korupsi saya pernah dengar korupsi apa itu kuota haji atau
2: kuota
4: apa itu.
2: Kuota haji ya.
4: Bahkan Menteri Agama lagi terlibat dulu itu. Ya, mudah-mudahan ini berjalan yang sukses ya. Cuma jangan cuma janji-janji doang.
2: Ya.
4: Tapi janji-janji ya kita lihat saya buktinya lah. Kita kan butuh bukti bang,
2: ya.
4: Bukan janji.
2: Ya.
4: Ya kita buktikan saja nanti bagaimana.
2: Terima kasih. Ya sebenarnya mungkin di tiap daerah ini beda-beda karena kuotanya juga kan beda-beda gitu ya untuk masa tunggu haji gitu ya. Dan yang dimaksud data tidak valid, yang jadi tidak valid tidak otomatis berarti 400 ribu orang sengaja memasukkan data palsu, tidak katanya ya. Menurut penjelasan Wakil Menteri Haji, ini sebagian persoalan bisa berkaitan dengan data jemaah yang sudah meninggal, tetapi nama atau dana hajinya masih tercatat dalam sistem. Ada pula persoalan lain yang perlu direkonsiliasi dengan data kependudukan gitu ya. Misalnya secara sederhana begini, seseorang mendaftarkan haji, mendapatkan nomor porsi, kemudian meninggal dunia. Nah, data porsi masih tercatat dalam daftar tunggu. Nah, itu yang dihapus ya, yang dalam sistem administratif ini orang tersebut masih terlihat sebagai bagian dari antrian, tetapi secara faktual dia tidak lagi akan berangkat sebagai jemaah tersebut gitu ya. Jadi baru daftar saja gitu, belum masuk dananya. Kalau data semacam ini masih dihitung sebagai orang yang aktif menunggu, maka jumlah antrian terlihat lebih besar daripada jumlah yang benar-benar akan berangkat gitu ya. Apakah ini berarti orang yang baru daftar sekarang pasti berangkat 14 tahun lagi? Ya tentu tidak gitu ya. Karena ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling mungkin muncul dari narasi antrian haji menjadi 14 tahun. Angka 14 tahun itu merupakan rata-rata antrian faktual, bukan jaminan individual. Dan masa tunggu seseorang tetap dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Di antaranya ini provinsi tempat mendaftar, jumlah pendaftar aktif, kuota haji Indonesia, pembagian kuota antar wilayah, nomor porsi gitu ya. Banyak lagi ya, kebijakan pemerintah dan lain-lain gitu ya. Nah, terkait dengan memangkas antrian secara administratif ini kan kaitannya dengan perubahan formula perhitungan dan pembagian kuota tadi yang dijelaskan ya. Dan memangkas antrian secara faktual ini berkaitan dengan mengidentifikasi siapa saja yang benar-benar aktif dalam daftar tunggu. Nah, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi, ada rekan saya Wisnu yang akan menyampaikannya. Wisnu silakan.
5: Iya, Bung Lukman, ini ada beberapa ya dari WhatsApp. Yang pertama dari Pak Budi di Surabaya.
2: Ya.
5: Menurutnya ini masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang lebih detail juga mengenai konsep 14 tahun, tahun ini. Apakah itu rata-rata secara nasional batas maksimalnya atau target yang ingin dicapai pemerintah nantinya? Karena kalau ini disebut masa tunggu selama 14 tahun, bisa saja ini masyarakat secara keseluruhan menganggap semua daerah ini akan sama, secara dibukus secara rata seperti itu. Padahal kondisi setiap provinsi itu bisa berbeda-beda. Dan tentunya pemerintah harus menyampaikan datanya secara transparan agar tidak menimbulkan harapan yang berlebihan bagi calon jemaah. Betul. Dan yang kedua dari Ibu Siti di Bandung. Kalau pemerintah ini serius ingin memangkas menjadi 14 tahun, yang perlu dilihat ini bukan sekadar jumlah kuotanya saja, tetapi juga bagaimana dengan calon jemaah yang sudah bertahun-tahun menunggu sebelumnya. Apakah otomatis mendapatkan percepatan juga, atau justru harus mengikuti mekanisme yang baru nantinya nih? Dan ini penting karena menyangkut soal keadilannya. Jangan sampai orang yang sudah lama menabung dan mendaftar merasa dirugikan karena ada perubahan kebijakan di tengah jalan. Sekian.
2: Terima kasih rekan Wisnu. Nah, ini menarik ya apa yang disampaikan oleh Bu Siti di Bandung ya tadi ya. Ini juga harus ada kejelasan, dan memang untuk formula ataupun transparansinya yang karena baru tanggal 28 kemarin ya disampaikan, ini perlu ada sosialisasi lebih mendalam agar tidak salah paham. Ya, ujung-ujungnya nanti seperti yang dikatakan Pak Wibi, kalau memang salah paham nanti dipikir ya tadi ya omon-omon. Padahal memang data yang dimaksud memangkas ini tidak atau belum tentu ketika kita mendaftarkan haji ya otomatis 14 tahun ke depan tidak gitu ya. Angka 14 tahun itu sendiri tidak berarti kuota Indonesia otomatis bertambah sebesar tertentu gitu juga ya. Karena tadi tergantung ada banyak hal gitu ya untuk 14 tahun ini karena 14 tahun muncul dari angka yang sudah atau antrian faktual rata-rata setelah dilakukan validasi dan pembersihan data jemaah, ya seperti yang disampaikan tadi, ini terkait dengan calon jemaah haji yang sudah meninggal tapi masih masuk dalam daftar antrian tunggu gitu ya. Nah ini yang di formasinya atau dibersihkan sehingga muncul angka 14 tahun gitu ya, setelah pemerintah melakukan validasi besar-besaran terhadap data antrian dari sekitar 5,7 juta data, sekitar 400 ribu dinyatakan tidak valid gitu. Atau ada mekanisme lain yang mungkin juga perlu diperhatikan Kementerian Haji dan Umroh gitu ya. Apakah mungkin ya ada perlu pembatasan bagaimana orang yang berhaji ini dibatasi dulu ya, untuk memberikan kesempatan mereka yang sudah menunggu bertahun-tahun gitu ya, yang ingin melakukan haji tapi terkendala usia karena antriannya luar biasa gitu ya, ada 29 tahun gitu ya. Ya syukur-syukur masih dalam kondisi sehat gitu ya. Makanya tidak heran ketika jemaah haji kita itu banyak yang usianya sudah lansia gitu, bahkan ada beberapa yang meninggal dunia di tanah suci gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan juga pemerintah, bagaimana ini bukan sekedar kuota haji tapi bagaimana memfasilitasi mereka yang ingin benar-benar menunaikan ibadah haji di tanah suci. Bu Indra, selamat malam, selamat dini hari.
6: Selamat dini hari Bu Mantara dan Bu Cino.
2: Ya, suaranya kok tumben kecil ini Bu?
6: Iya, di telepon ini apa? Melalui HP yang
2: aktifnya
6: lagi.
2: Iya.
6: Memang lebih bagus begini Lukman,
2: iya.
6: Karena HP yang satunya untuk mendengarkan.
2: Oh, apa? Itu ya, ah, ya. Oke.
6: Okay. Iya, ya jadi.
2: Gimana kalau menurut Bu Indra?
6: Jadi angin segar yang untuk yang sudah mencukup untuk berangkat awalnya karena kalau itu kan tahun
2: bulan
6: itu dia dana sudah berangkat jadi atau bila tidak jadi tempat dipoleh dan tempat dan sudah tempat agak juga kalau untuk diperbaiki tidak seperti itu lagi ya, tapi dari kalau tidak kosong adalah tahu ya, apakah mungkin nanti kita juga ditambah lagi potongannya
2: ya.
6: Hingga maksimal. Itu harapan dari semua umat dari saya kita pada tahu apa yang tidak orang kita dari itu karena itu jalan kita yang baik yang
2: dimaksud. Iya.
6: Karena katanya jadilah itu karena berpikir tentang rencana Allah,
2: iya,
6: bukan kita berkata kita ya, jadi kita kita fakta bahwa apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik.
2: Iya. Baik. Iya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Sehat selalu Bu Indra di Cirebon ya. Dan pendengar, nanti kami akan lanjutkan untuk Kopi Pro 3 sesi kedua setelah yang satu ini. Untuk jelang warta berita ada Kus Plus dengan Telaga Sunyi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita dini hari ini kita awali dari Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus yang menindaklanjuti temuan Ombudsman RI terkait lapas kelas 2A Cibinong. Laporan selengkapnya bersama dengan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Saprida dan Pak Menteri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2

0: setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Bapak Presiden, dan dalam hal ini Bapak Presiden.
1: Kemarin kenapa nggak ikut KDP bareng?
0: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sampai menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kementerian IMIPAS terkait dugaan pemberian fasilitas di Lapas Cibinong. Laporannya bersama dengan Khairul Umam.
4: Pertama, KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terus memantau isu dugaan pelanggaran dan praktik korupsi di Lembaga Permasyarakatan Cibinong, Jawa Barat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaga anti rasuah akan terus berkoordinasi khususnya dengan Ombudsman Republik Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan terkait persoalan tersebut. Pernyataan itu direspon KPK terkait dengan isu mencuat menyusul temuan dugaan keberadaan fasilitas khusus atau hunian mewah bagi warga binaan di Lapas Cibinong.
4: KPK tentu terbuka untuk berkoordinasi dengan Ombudsman yang melakukan sidak di Lapas Cibinong, termasuk juga terbuka untuk berkoordinasi dengan Kementerian IMIPAS yang membawahi pengelolaan Lapas Cibinong tersebut. Dana tentu dari hasil sidak tersebut nanti bisa ditelaah, dianalisis apakah kemudian ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Dan tentu juga nanti akan didalami lagi apakah masuk dalam unsur kewenangan KPK. Tentunya itu semuanya butuh pendalaman lebih lanjut. Dan KPK tentu juga mendorong aksi positif ini karena ini juga relevan dengan temuan KPK pada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitoring.
5: Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya akan melakukan investigasi terkait dengan dugaan penemuan fasilitas tersebut.
6: Ini kita akan dalami apakah rumah pegawai ini betul-betul digunakan untuk rumah pegawai atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Ini adalah tugas kami untuk melakukan investigasi. Kemudian saya juga sudah berulang kali ingatkan kepada pegawai, ini adalah kesempatan kami yang sangat baik untuk melakukan penertiban di lapas-lapas yang mungkin memang harus ditertibkan.
5: Budi mengatakan pemberian fasilitas di luar standar kepada warga binaan berpotensi membuka ruang, khususnya terkait terjadinya transaksi antar narapidana dan juga petugas. Persoalan fasilitas khusus di lapas perlu didalami secara menyeluruh. KPK juga telah mengidentifikasi sejumlah titik rawan korupsi dalam pengelolaan lapas. Di antaranya pungutan liar, suap, penyalahgunaan anggaran dan kewenangan, pengadaan barang dan jasa, serta potensi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu. Sebelumnya memang Kementerian IMIPAS telah menonaktifkan 5 pejabat lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan internal menyusul temuan Ombudsman Republik Indonesia. 5 pejabat struktural yang telah dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikran, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi, dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya. Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa yang digali dan ditetapkan oleh pendiri bangsa merupakan suatu anugerah yang tiada tara dari Tuhan Yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia. Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Dengan lahirnya lima sila tersebut, Pancasila dapat menyatukan masyarakat dengan segala perbedaan yang ada. Pengamalan nilai-nilai Pancasila merupakan perwujudan rasa cinta kepada tanah air, sehingga dapat membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Berkat Pancasila, dengan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan gotong royong, keberagaman yang ada menjadi suatu berkah yang dirajut menjadi identitas nasional dalam bintang.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

melanjutkan Kopi Pro 3 sesi kedua. Untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di kesempatan dini hari ini, temanya terkait dengan masa tunggu haji Indonesia dipangkas menjadi 14 tahun.

Berasal menurut Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak, ini pemerintah melakukan validasi terhadap sekitar 5,7 juta data jemaah yang berada dalam daftar antrian. Hasilnya ditemukan sekitar 400 ribu data yang dinilai tidak valid. Ya, setelah data tersebut dibersihkan dan antrian dihitung kembali berdasarkan kondisi yang dianggap faktual, pemerintah menyatakan rata-rata masa tunggu jemaah yang berangkat pada 2026 adalah 14 tahun.

lembaga ini berarti orang yang baru daftar sekarang pasti berangkat 14 tahun lagi? Ya belum tentu gitu ya. Karena ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling mungkin muncul dari narasi ataupun berita antrian haji menjadi 14 tahun. Angka 14 tahun merupakan rata-rata antrian faktual, bukan jaminan individual. Masa tunggu seseorang tetap dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Terkait dengan provinsi tempat mendaftar, jumlah pendaftar aktif, kuota haji Indonesia, pembagian kuota antar wilayah, nomor porsi, jumlah jemaah yang membatalkan atau tidak memenuhi persyaratan atau kebijakan pemerintah, perubahan kuota dari Arab Saudi, validasi dan pembaruan data antrian. Semuanya memungkinkan. Nanti Anda bisa sampaikan komentar dan opini Anda di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Dan sebelum kita mulai Kopi Pro 3 sesi kedua, ada Krisya, Pergilah Kasih.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini didasarkan berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriqin siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

damai sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas

Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan.

dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional.

0: tokoh dunia. Lakukan semua yang kamu bisa untuk semua orang yang kamu temui dengan semua cara yang kamu bisa, selama kamu bisa. Hillary Clinton.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan peran Danantara untuk pembangunan Indonesia.
2: Danantara ini sesuatu yang luar biasa yang kita tidak sadari bahwa kita begitu kaya. Setelah kita konsolidasi, kita kaget bahwa aset kita, aset under management kita adalah 982 miliar US dollar. Tapi kita konservatif, kita mengatakan ya sekitar 900 lah. Ya kan? Dan kita katakan ini aset under management. Ya. Ada yang mengatakan ini dan itu, ada TBK, saham, tapi kita manage itu. That's what we are saying. Tahu-tahu kita baru sadar ada aset lagi. Saudara-saudara, Senayan itu, kompleks GBK Senayan, itu nilainya, saya diberitahu oleh para pengusaha, nilainya adalah 25 miliar dolar 10 tahun yang lalu. Jadi sekarang mungkin nilainya naik. Bagusan, mungkin apa? 30 miliar?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Hasan, Pak Hasan, ya, saya nyinggung lagi nih. Tadi kan saya hadirkan informasi ya bahwa kemarin itu hari Senin itu kalau nggak salah, koreksi saya lagi jika saya salah, Pak Hasan, ya. Menteri Haji dan Umroh Pak Irfan Yusuf

0: kemarin itu, Pak Hasan?
1: Yang disampaikan sebenarnya sudah dirilis ya, disampaikan oleh Pak Menteri dan Wamen, bahwa di dalam pertemuan dengan Presiden itu kan sempat dibahas juga tentang pembahasan biaya haji. Nah, kebetulan pembahasan biaya haji sedang berlangsung sekarang, sedang berlangsung antara pemerintah dengan DPR, dan itu
0: kisi-kisinya bisa dikasih tahu nggak, Pak Hasan? Naik atau turun?
1: Belum bisa, karena masih dalam
0: pembahasan. Soalnya dalam laporan Pro 3 RRI saya hadirkan tadi itu, salah satu yang menjadi variabel penentunya juga ketegangan di Timur Tengah, biaya soal aftur yang fluktuatif dan lain sebagainya, Pak Hasan.
1: Iya, memang sedang dalam proses pembahasan. Apa faktor itu juga sangat berpengaruh gitu, seperti penyesuaian nilai tukar rupiah gitu kan. Terus kemudian karena sebagian besar belanjanya kan menggunakan valuta asing kan di sana gitu kan. Pelayanan masuk penerbangan itu kan juga belanja penerbangannya kebanyakan menggunakan valuta asing juga gitu. Terus kemudian ditambah dengan fluktuasi dari harga minyak dunia. Mau nggak mau itu juga berpengaruh gitu. Kemudian belum ditambah lagi dengan perubahan kebijakan layanan di Saudi.
0: Oh, jadi misalnya apa tuh, Pak Hasan?
1: Jadi layanan Al Musnah Arafah di Muzdalifah dan Mina dulunya itu ada paket A, B, C sampai dengan D. Ini tidak ada lagi paket D. Adanya paketnya C. Jadi naik secara apa? Paketnya
0: setiap
1: naik.
0: Paket itu berbeda-beda kisarannya, yang terendah itu D, tapi D-nya dipangkas. Betul. Dihilangkan
1: D-nya dihilangkan, dikali C sama B sama A gitu. Nah, itu di hitungan kami itu ada kenaikan biaya. Jadi kenaikan hitungan dari kalkulasi biaya itu selain penyesuaian nilai tukar rupiah, terus kemudian fluktuasi harga minyak dunia, itu juga ada juga dari perubahan kebijakan terhadap layanan. Nah, namun kami juga di panja pemerintah dengan DPR, bagaimanapun tetap berupaya agar walaupun biaya itu nanti ditetapkan, itu sedapat mungkin tidak membebani kepada jemaah haji.
0: Jadi kisi-kisinya belum bisa nih ya, pasalnya.
1: Belum. Saya nggak mau mendahului
0: okay.
1: Kerja DPR nanti.
0: Pak Hasan, 221.000.
1: Iya.
0: Regulernya berapa? Haji khusus atau plusnya berapa, Pak Hasan?
1: Kalau ikut di Undang-Undang 14/2025, itu pembagiannya jelas kok. 8% untuk haji khusus, 92% untuk haji reguler. Jadi kalau dihitung dari 221, maka kita bisa kuota haji regulernya itu 203.320, kemudian haji khususnya itu 1.680.
0: Iya, agak hilang-hilangan nih suaranya nih, Pak Hasan.
1: Oh iya.
0: Iya, gimana, bisa diulang, Pak?
1: Kuota yang diperoleh untuk tahun 2027 itu sebesar 221.000. Kalau berdasarkan ketentuan, 8% untuk haji khusus, 8% untuk haji khusus, 92% untuk haji reguler. Nah, 92% itu berarti 92% dari mana? Dari
0: 221.000.
1: 221.000 itu 203.320. Nah, kemudian haji khususnya untuk reguler itu tadi ya, untuk haji khususnya sejumlah 17.680.
0: 17 ribuan lah ya.
1: Iya, 17.680 untuk haji khusus, haji yang kemudian diselenggarakan oleh travel.
0: Jadi para agen-agen travel haji dan umroh ini, travel haji ini bisa mendapatkan kuota yang 8% ini ya. Ada berapa apakah ada mekanismenya bagi para agen-agen travel haji itu untuk mendapatkan kuota ini, Pak Hasan? Bagi mungkin pendengar-pendengar Pro 3 ada yang punya usaha travel haji dan umroh gitu ya, Pak Hasan, mendengarkan pada malam hari ini, silakan, Pak.
1: Sebenarnya di haji khusus itu kan kami sudah punya antriannya juga kan.

0: Udah ada antriannya.
1: Iya, jadi bukan pendaftar yang baru daftar terus.
0: Nggak bisa ya, ada antriannya ya.
1: Ada antriannya, jadi jemaah-jemaah itu udah mendaftar 5, 6, 7 tahun yang lalu.
0: Mungkin pemangkasannya hanya perbandingannya kalau di reguler itu mungkin belasan tahun ya. Tapi kalau di travel yang haji plus ini, haji khusus ini
1: bisa lebih
0: pendek. Tapi tetap hitungannya tahun ya.
1: Tetap hitungannya antri juga.
0: Antri. Tidak bisa menjadi solusi untuk memangkas antrian juga ya, Pak?
1: Yang apa? Yang haji
0: kuota diperbesar misalkan untuk di haji khususnya gitu.
1: Kalau kuota haji khusus diperbesar, ya memang memangkas antrian di haji khusus. Tetapi kan kita ngambil dari mana nih? Berarti ngurangin reguler dong.
0: Iya.
1: Nah, tapi aturannya sudah fix sebenarnya.
0: Oh, sudah fix.
1: 14/2025, 8% untuk haji khusus, 92% untuk haji reguler. Itu udah pakem, rumusnya udah pakem.
0: Kalaupun mau berubah ya undang-undangnya harus diubah dulu nih.
1: Betul, kalaupun misalnya, jadi gini kita bilang ini rumusnya udah fix, udah pakem. Jadi siapapun yang menghitung sama kok itu hitungannya pasti sama.
0: Pak, kemarin Pak Menteri Haji dan Umroh Pak Irfan Yusuf juga membahas selain biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH juga revisi undang-undang pengelolaan keuangan haji. Itu juga masih dalam pembahasan juga ya, Pak. Termasuk juga nih soal biaya haji juga nih, Pak, dalam undang-undang pengelolaan keuangan haji.
1: Iya. Revisi terhadap undang-undang pengelolaan keuangan haji itu hal yang berbeda gitu di luar.
0: Oh, biaya hajinya. Oke. Itu yang mengatur apa itu, Pak? Kalau yang revisi undang-undang pengelolaan keuangan haji itu, Pak?
1: Itu mengatur bagaimana tata kelola pengelolaan keuangan hajinya.
0: Oh.
1: Ditempatkan di mana saja, bagaimana skema perlindungannya dan seperti itu. Itu masih dalam proses pembahasan dengan panja DPR.
0: Itu yang dikelola adalah apa? Dana abadi umat itu ya, Pak? Atau beda, Pak?
1: Jadi jemaah ketika melakukan pendaftaran haji, walaupun pendaftarannya dilakukan di Kementerian Haji, uangnya itu ditempatkan di BPKH. Jadi yang megang semua uang itu BPKH. BPKH itu badan tersendiri. Di luar bukan bagian dari Kementerian Haji.
0: Oh, oke.
1: Nah, BPKH itu yang memegang seluruh setoran awal jemaah, baik haji reguler maupun haji khusus. Kalau kita lihat di tahun 2025, dari laporan keuangan yang audited di tahun 2025, dana kelolaannya itu sekitar 180 triliun rupiah.
0: 180 triliun.
1: Iya.
0: Itu dikelola. Nah, itulah yang diatur dalam revisi ini, pengelolaan keuangannya.
1: Nah, itu dikelola, ditempatkan di instrumen-instrumen investasi. Ada yang di perbankan, ada yang ditaruh di sukuk, surat berharga,
0: dan
1: macam-macam lah, tergantung BPKH kemudian membuat portofolionya untuk portofolio investasinya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di selain mengelola tadi, karena tadi sudah menyebut DAU ya, karena selain mengelola dana setoran awal dan dana setorannya jemaah, di situ juga BPKH melakukan pengelolaan terhadap dana abadi umat yang dulunya berasal dari efisiensi penyelenggaraan haji. Jadi ada sendiri itu DAU namanya.
0: Oh gitu, oke. Okay. Yeah. Nah, saya mungkin terakhir ini, Pak. Dalam laporan reporter Pro3 RRI juga menyinggung soal Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan, dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Contoh yang dimaksud dengan kartel ataupun kecurangan dan pelanggaran itu seperti apa, Pak?
1: Kalau kemudian kita menyatukan persepsi yang sama, harusnya seluruh layanan haji itu ditujukan orientasinya pada jemaah. Untuk kepentingan jemaah, untuk kesempurnaan ibadah jemaah, dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, dalam perjalanannya, ini kan uangnya uang yang besar ya. Uang yang besar. Kalau dihitung biaya haji totalnya itu 18 triliun untuk reguler, itu 18 triliun rupiah setiap tahun putar uang di situ. Nah, Salah satu yang kemudian ini banyak contohnya gitu kan,
0: yeah,
1: kalau dibilang kartel-kartel gitu. Contoh di antaranya misalnya kemarin yang kita yang sudah di low atau diangkat itu adalah tentang dam.
0: Oke. Okay.
1: Dam haji,
0: ya. Yeah.
1: Itu mungkin
0: denda ya. Denda ya, Pak.
1: Ya, pembayaran akibat apa karena sebagian besar kan kita hajinya haji jemaah haji Indonesia haji tamattu ya,
0: yeah,
1: dan itu wajib bayar haji atau dam,
0: yeah.
1: Mungkin kalau secara hitungan personal itu 700 berapa sih, kita 720 real gitu ya, 720 real per orang gitu. Tapi kalau kemudian pengalinya volumenya dibuat menjadi 221.000, itu bisa dapat angka lebih dari setengah triliun, lebih dari setengah triliun, betul loh.
0: Wow.
1: 500-600 miliar gitu rupiah.
0: Wow. Iya, iya.
1: Karena volumenya gitu.
0: Iya, gede ya.
1: 720 real itu ya sekitar 4-5 juta gitu kan. Juta rupiah, tapi karena pengalinya besar, ada 200 ribuan orang loh gitu kan.
0: Iya, iya. Gede.
1: Nah, ada beberapa pihak yang dulunya itu kemudian mempermainkan tentang,
0: oh, itulah yang disebut kecurangan atau praktek kartel.
1: Ya, diantaranya itu. Jadi mereka mengumpulkan uang dari jemaah, kemudian jemaahnya diajak untuk pura-pura melihat penyembelihannya, tapi yang disembelih nggak semuanya, yang disembelih hanya beberapa untuk ratusan jemaah. Dan itu bukan hanya kami yang menyampaikan, tetapi juga pemerintah Saudi pun, Kementerian Haji Saudi pun mengingatkan.
0: Wah, ini jangan lihat sampai buat malu juga nih ya.
1: Cuma ada ditipu loh. Kemudian di tahun 2026 kemarin, kita kemudian menyatakan bahwa kalau jemaah itu punya opsi untuk menyembelihnya di Indonesia, akan ada yang memperbolehkan menyembelihnya
0: boleh,
1: ya, yeah, atau menyembelihnya di Saudi. Tapi kalau mau menyembelih di Saudi harus melalui lembaga resmi. Kalau tidak melalui lembaga resmi maka kita kejar orangnya. Dan kemarin tahun 2026 kemarin itu sampai kemudian diumumkan beberapa orang yang kemudian mengumpulkan dana-dana seperti itu.
0: Oke, baik kalau begitu. Semoga ini transformasinya ke arah yang lebih baik, tidak menguntungkan. Ya, tentu saja biaya hajinya juga kita menunggu kabar baiknya nih Pak Hasan. Mudah-mudahan ya, turun meskipun ya, dengan berbagai variabelnya nanti tadi ya. Terima kasih ya, sekali lagi atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Salam warahmatullahi.
0: Staf Ahli Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj, Hasan Afandi sudah kami ajak berbincang.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Masa tunggu Haji Indonesia dipangkas menjadi 14 tahun jadi tema kopi Pro 3 dini hari ini Rabu 30 September 2026 dan saya langsung ke Tebet, Jakarta Selatan. Bu Ria, selamat dini hari. Ya,
4: selamat malam dini hari. Selamat malam, selamat malam Bu Rumah Tumbet. Tadi ada undangan terus nggak hadir, rupanya di sini dia hadir.
3: Iya.
4: Tepatan lagi G30S ya, 30 September ini.
3: Iya.
4: Juga buat Mutia dan Wisnu ya, ini Mutia juga baru hadir nih ya. Ini memang baru bagaimana ya, pemerintah melalui udah Kementerian Haji dan Umroh ini kan menyatakan bahwa rata-rata masa tunggu apa faktuanya haji Indonesia telah terpangkas menjadi 14 tahun setelah pembersihannya 400.000 ya, dan tidak baik ya, dari totalnya 5,7 juta data jemaah yang aku tahu. Jadi komentarnya ya memang validasinya data plus positifnya ya langkah pembersihan data atau seperti jemaah yang wafat atau pendaftarannya ganda, membuat antrian lebih akurat dan mencerminkan kondisi real, begitu katanya ya. Terus transparansinya dipertanyakan ya, pengamat meminta pemerintah membuka metodologi katanya penghitungan 14 tahun ini secara terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan bagi jemaah yang di aplikasi daerahnya masih menuju estimasi puluhan tahun, begitu katanya. Jadi ya ekspektasi publik ya kebijakan ini harus dibarengi dengan kepastian layanan di Arab Saudi dan transfer statistik agar tidak sekadar menjadi klaim statistik. Itulah komentar saya Bang Pantara. Semoga besok hadir lagi ya. Sehat terus buat Bang Luan.
3: Terima kasih.
4: Tangguh.
3: Salam sehat, salam tangguh Bu Redi Tebet, Jakarta Selatan. Saya ke Medan, Pak Rabul. Selamat malam, selamat dini hari.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini memang masalah berangkat haji ini ya. Kalau tahun 70-80 begitu daftar tahun itu bisa berangkat.
3: Iya, peminatnya masih sepi berarti ya.
5: Iya, bukan masih sepi, keadaan masih bisa dilaksanakan itu ya. Jadi belakangan kan ada biaya talangan dari bank gitu ya. Untuk haji itu kan. Jadi kalau saya menanggapinya, biang keroknya itulah yang bikin bertambah apa tahunnya itu. Umpama kita contoh angka kecil aja gitu Pak ya. Umpama tahun ini kan yang daftar 1000 orang. Ya kan. Sedangkan yang mau berangkat kuotanya 300. Nah, jadi yang sisanya 600 itu kan 2 tahun mendatang baru bisa berangkat. Sedangkan tahun depan yang daftar ada lagi 1500 orang. Jadi 5 tahun mendatang lagi.
3: Nambah terus.
5: Jadi 6 tahun. Tahun keduanya lagi sisanya kan ada yang daftar lagi 1500 orang. Jadi udah 5 tahun, jadi udah 10 tahun itu begitu. Itulah yang membuat persoalan itu terlalu terkendala keberangkatannya, karena setiap tahun kan dia bersisa bertambah terus begitu. Itulah yang keroknya. Kalau nggak ada talangan dari bank itu, saya kira nggak ada masalah, nggak sampai sekian lama. Itu tanggapan saya. Baik. Karena saya sendiri ada banyak kena waktu tahun 2011. Saya yang daftar. Berangkatnya tuh kan rencananya tahun 2021. Tahun 2021 kena COVID.
3: COVID, tutup ya.
5: Jadi di COVID itu jumlah orang yang daftar sampai yang mau berangkat pada tahun 2021 itu itu kan nggak bisa berangkat semua. Itu kan nggak bisa berangkat semua, itu cuma berapa persen aja, berapa ribu orang aja. Jadi dari situ ini kena berapa tahun lagi itu ke atas.
3: Mundur
5: lagi lah. Itu lebih yang keroknya. Talangan dari bank inilah itu. Karena kalau nggak ada porsi kan nggak bisa daftar tunggu. Jadi bank menalangin itu. Kan sempat ada tahun berapa saya nggak ingat itu. Moratoriumnya kan ada.
3: Tapi akhirnya Pak Rabul, akhirnya Pak Rabul berangkat di tahun berapa?
5: Saya nggak berangkat lagi, saya ambil lah. Jadi saya nganggap lagi satu kan masalahnya ini masalah agama. Jadi yang saya pakai uang itu kan riba itu. Jadi saya nggak berangkat. Karena uang talangan dari bank itu kan 25 juta itu. Jadi saya tidak jadi berangkat, saya ambil balik lah, udahlah. Lain waktu ada rezeki. Lain lagi lah gitu.
3: Menarik.
5: Itulah masalah. Coba lah nanti kalau Pak Lukman bisa menanggapi nanti kalau acara nanti kan. Coba dikemukakan.
3: Boleh.
5: Jadi tahun itu dia malah bertambah terus, sedangkan sisa tahun yang sedang berjalan ini aja dia udah ada berapa tahun ke depan. Itu dari jumlah kecil Pak ya. Nanti kan kalau jumlah besar kan payah kita hitung-hitungnya ratusan ribu ke itulah. Itu contohnya. Jadi itulah Pak. Tanggapan saya Pak.
3: Terima kasih Pak Rabul di Medan. Ini menarik ya. Segala masukan, komentar dan opini para pendengar ini nanti juga di kesempatan berikutnya, kalau ada perbincangan dengan Kementerian Haji akan disampaikan gitu ya. Dan ini menarik ya, bagaimana ini daftar antrian ini terus bertambah gitu ya. Karena terakhir itu sampai ada yang 49 tahun. Apa kabarnya gitu ya, kalau seseorang mendaftar di usia 30 tahun gitu ya, harus ketemu di angka 79 tahun keberangkatannya gitu. Dan daftar antrian yang panjang ini makanya divalidasi kembali oleh Kementerian Haji dan Umroh gitu ya, karena banyak data yang tidak valid gitu, karena ada sekitar 400 ribu data yang dinilai tidak valid ya. Ini di data tersebut dibersihkan dari antrian, dihitung kembali berdasarkan kondisi yang dianggap faktual gitu ya. Oke, kita ke WhatsApp kembali ya, ada rekan Wisnu. Wisnu silakan.
6: Iya, Bung Lukman, ini ada beberapa yang sudah masuk lagi dari yang pertama ada Pak Hendra di Pontianak. Kalau memang ini targetnya menjadi 14 tahun, saya ingin melihat komitmen dan juga indikator keberhasilannya itu apa yang diukur nantinya. Ini masyarakat juga perlu tahu kapan evaluasi yang harus dilakukan dan bagaimana pemerintah ini memastikan tidak terjadi ketimpangan antar wilayah seperti yang di sesi pertama tadi. Kalau di wilayah sini 14 tahun, di wilayah mana bisa berbeda juga kan, seperti itu. Jadi jangan sampai masyarakat sudah terlanjur berharap bisa berangkat dalam 14 tahun, tetapi setelah dicek berdasarkan provinsi atau kabupaten masing-masing, ternyata masa tunggunya masih jauh lebih panjang.
3: Oh iya, betul.
6: Iya, itu dari Pak Hendra di Pontianak. Lalu dari Pak Ahmad di Banjarmasin, pemangkasan masa tunggu ini memang menjadi harapan banyak calon jemaah, tetapi juga pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan persoalan baru nantinya. Kalau kuota ditambah, apakah biaya penyelenggaraan juga akan ikut berubah? Bagaimana dengan kemampuan jemaah dalam memenuhi biaya perjalanan dan juga kebutuhan selama di Tanah Suci? Jadi jangan hanya membicarakan soal berapa lama antreannya nantinya, tetapi kemampuan dari masyarakat pun juga harus
3: diperhatikan.
6: Iya. Seperti itu, Bung Lukman.
3: Oke, baik. Iya. Menarik, tapi orang tua aman ya, Bung Wisnu ya, udah berangkat ya?
6: Udah, alhamdulillah rezekinya sudah.
3: Udah ya. Iya, untuk orang tua dari Wisnu sudah berangkat kemarin ya di musim haji tahun 2026 ini ya. Alhamdulillah ya, karena memang sudah ikhtiar sudah sekitar berapa tahun ya Bung Wisnu ya? Kalau sekitar 20 tahun ya?
6: Iya, sekitar 20 tahunan Bung Lukman. Cukup lama juga menunggunya ini.
3: Cukup lama, itu di berarti kuota Jawa Timur ya?
6: Jawa Timur, betul sekali.
3: Oke, ya. Dan tentunya pendengar berbeda-beda ya untuk antrian di setiap provinsi gitu ya. Karena tadi ya, kuotanya juga mungkin terbatas ataupun peminat untuk melakukan ibadah haji juga cukup tinggi di satu kota. Sementara untuk di kota-kota lain mungkin juga bisa jauh lebih cepat karena sedikit gitu ya. Ini juga mungkin formula yang perlu diperhatikan pemerintah. Mungkin bisa berbagi kuota untuk daerah-daerah memang cukup minatnya cukup banyak gitu ya, tanpa mengurangi porsi yang ada di daerah yang minim gitu ya, tanpa mengurangi yang berlebihan gitu. Berbagi mungkin bisa ya. Dan terima kasih pendengar, untuk semua pendengar yang sudah memberikan komentar dan opininya. Nanti juga segala masukan ataupun komentar Anda insya Allah kami akan sampaikan untuk di kesempatan berikutnya. Kita ada wawancara dengan, ini menarik tadi ya, terima kasih para bul ya untuk masukan dan juga kenapa daftar tunggu ini terus bertambah gitu ya. Mudah-mudahan dikasih kesempatan Pak Rabul, tidak menggunakan tadi uang bank atau uang riba seperti yang dikhawatirkan Pak Rabul sendiri. Dan nanti selepas ini nanti kami akan hadirkan untuk perbincangan yang mungkin Anda lewatkan, dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Panbers dengan Gereja Tua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
2: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health, Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISD, Zulfikar Firdaus, mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
3: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
2: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
4: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok khususnya TB paru dan

0: kanker paru melampaui kemampuan pertumbuhan penerima ancukai.
1: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDH UI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai. Selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal, arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasar murah diadakan untuk membantu warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau di tengah tekanan ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
3: Ini pasar murah yang diinisiasi.
4: Pasar murah tersebut digagas paguyuban ibu-ibu Kecamatan Kedunguni bersama Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia Perempuan Berkebaya dan Yayasan High Cotton Ever atau HTE Semarang. Berbagai kebutuhan pokok disediakan dengan harga lebih murah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tak sekedar menyediakan sembako, kegiatan ini juga menghadirkan layanan sosial gratis bagi masyarakat. Warga dapat memanfaatkan pemeriksaan kesehatan, pijat hingga potong rambut tanpa dipungut biaya. Pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman mengapresiasi kolaborasi berbagai organisasi tersebut. Menurutnya, pasar murah tidak hanya membantu meringankan pengeluaran rumah tangga, tetapi juga berpotensi menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat.
3: Ya, ini menginspirasi Pemkab di antara program-program yang sudah ada. Tentu ini menjadi kesatuan yang luar biasa dan akan menjadi role model yang akan kita
4: Sukirman berharap kegiatan serupa tidak berhenti sebagai agenda sesaat. Ia mendorong pemerintah daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, pelaku UMKM, dan berbagai pihak untuk terus memperkuat kerjasama dalam membantu memenuhi kebutuhan warga. Antusiasme warga terlihat dalam pelaksanaan pasar murah tersebut. Salbia, salah satu warga penerima manfaat, mengaku terbantu karena bisa mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, tanpa harus berbelanja jauh dari tempat tinggalnya.
5: Minyak 1 liter.
6: Apalagi
5: beras 2 kilo. Yes. 1 kilo gula pasir.
4: Sementara itu, penggagas kegiatan Safrudin Huna mengatakan pasar murah Kedunguni merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan melalui kolaborasi sejumlah organisasi. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial agar keberadaan organisasi dan komunitas dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus melepansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI, sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi.

menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan.

dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan,

0: kita udah sering dengar tentang Pancasila. Tapi sebenarnya apa sih Pancasila itu? Bagi saya, Pancasila itu ibarat buku manual, pedoman bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Kepulauan Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas. Setiap pulau didiami oleh berbagai kelompok masyarakat yang beraneka ragam, baik adat istiadat, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini adalah suatu kekayaan. Di negara yang memiliki keragaman diperlukan suatu unsur perekat yang universal. Unsur perekat ini adalah kepercayaan akan adanya Tuhan. Inilah yang menjadi dasar yang utama. Jika kita sepakat dan meyakini adanya Tuhan, maka kita akan menghormati keberagaman. Karena keberagaman itu terjadi atas keinginan Tuhan. Ketika kita sudah mampu untuk menghormati sesama manusia, maka kita akan menjadi manusia yang beradab. Ketika kita sudah menjadi manusia yang beradab, otomatis akan tercipta persatuan. Dari persatuan inilah tercipta suatu kondisi yang akan melahirkan manusia-manusia yang bijak. Dan manusia yang bijak tentu saja akan berlaku adil terhadap siapa saja. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Bakar-bakaran tempat ibadah masih saja terus terjadi. Tawuran dan kekerasan karena perbedaan suku, agama, dan golongan masih sering kita lihat. Jadi, untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, benahi dulu hal-hal yang mendasar tadi.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pemirsa RRI Net, bagaimanapun juga dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terutama dari sisi pencegahan stunting. Dan ternyata program tersebut ini dari nilainya berkurang, namun program tersebut diharapkan bisa terus berjalan. Bagaimana juga dukungan yang diberikan oleh pemerintah, terutama terhadap unit-unit kesehatan kecil seperti posyandu. Apakah ini juga nantinya akan mempengaruhi penyediaan PMT lokal seperti telur, susu, dan juga pangan lokal bergizi bagi balita-balita yang bobot tubuhnya dianggap kurang dari kategori sehat, ataupun juga untuk ibu hamil yang disebutkan adalah kurang energi kronis atau KEK. Kami akan perbincangkan bersama dengan tenaga ahli dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, ada Hariko Satriawipawa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Apa kabar, Mas?
2: Sehat, sehat.
1: Baik kalau gitu. Mas Hariko, ini kan ada beberapa informasi yang beredar bahwa kabarnya anggaran stunting ini untuk 2026 jumlahnya semakin menurun dari 2024, 2025, 2026. Oke, dengan berbagai prioritas lainnya yang saat ini dibutuhkan, begitu, ketika anggaran stunting ini menurun, apakah kemudian program-programnya kemudian terputus? Dan bagaimana juga menjaga agar standar keluar dari gizi buruk atau stunting ini tetap menjadi sasaran utama?
2: Baik, terima kasih Mbak Risti. Tadi di awal yang Mbak Risti sampaikan PMT itu, maksudnya itu kan pemberian makanan tambahan ya.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan pemirsa kita yakin bisa memahami karena ini sudah dilakukan di daerah-daerah.
1: Mm-hmm.
2: Jadi begini, fokus kita ini memang kesehatan ini menjadi sangat prioritas ya, karena kita tidak mungkin bisa membangun generasi emas 2045 ini, maka perhatiannya sangat serius. Jadi secara nasional itu terdapat kemajuan yang sangat nyata ya dalam menurunkan stunting ini. Jadi prevalensi stunting kita itu turun dari 21,5% pada 2023 itu jadi 19,8% pada 2024, atau turun hampir tepatnya 1,7%. Nah, pemerintah juga mencatat bahwa angka 19,8% ini merupakan capaian di bawah 20% untuk pertama kalinya sepanjang sejarah kita. Nah, untuk intervensi perbaikan gizi dalam rangka pencegahan stunting, hasil, nah ini tadi yang Mbak sebutkan, hasil analisis dampak pemberian makanan tambahan lokal pada balita kita yang punya masalah gizi dan tidak stunting di tahun 2025, ini menunjukkan efektivitas yang cukup baik. Jadi pemberian makanan tambahan lokal itu mampu memperbaiki status gizi kurang itu sebesar 62%. Jadi balita yang berat badannya kurang itu juga sebesar 54,5%. Nah, namun sekali lagi penurunan tersebut tidak dapat sepenuhnya itu diklaim sebagai akibat langsung dari satu program intervensi gizi.
1: Yeah.
2: Karena stunting ini kan merupakan dampak jangka panjang ya. Ada intervensi gizi yang spesifik untuk kesehatan ibu dan anak, tapi ada juga perbaikan sanitasi, air bersih, kemudian perlindungan sosial, ketahanan pangan, pendidikan, kemudian edukasi dan faktor lingkungan. Jadi ini memang keberhasilan ini hasil kerja keras lintas kementerian, jadi kolaborasi terutama dengan pemerintah daerah dan peran aktif masyarakat di posyandu. Nah, tentu saja kita sangat tidak boleh berpuas diri, makanya evaluasi ini terus dilakukan dan target yang masih stunting ini, sisa target ini harus kita kejar dengan intervensi yang semakin tajam, begitu.
1: Oke, okay. Kalau kita bilang harus dikejar dengan intervensi yang lebih tajam, mungkin saya juga mengutip beberapa pernyataan dari misalnya ketika pemerintah gencar menyuarakan program MBG sebagai solusi mengatasi krisis gizi buruk dan stunting di Indonesia. Nah, bagaimana supaya narasi ini dibangun bisa berbarengan? Artinya tidak ada yang mungkin menjadi anak emas ataupun juga kemudian tidak diperhatikan, itu yang tidak mau juga kita publik pahami begitu ya, Mas Ariko ya. Artinya ya, apa yang kemudian persepsi-persepsi ini bisa menjadi satu suara yang diluruskan oleh Bakom RI?
2: Jadi memang ada berita-berita yang bagus, berita-berita yang positif. Misalnya ada berita penurunan stunting di Jayapura lebih dari 4%, lebih kurang segitu. Tetapi ini bukan semata-mata karena MBG. Jadi kita data-data seperti ini kita harus cek lagi. Terkadang judul berita atau pernyataan harus kita verifikasi. Tapi karena banyak intervensi kesehatan lainnya, jadi data di Jayapura ini akan terus kita dalami. Namun begini, secara nasional dampak program MBG terhadap penurunan stunting ini tidak bisa dilihat secara instan. Jadi mengubah status gizi kronis itu membutuhkan proses yang panjang, terutama bagi intervensi yang menyasar untuk ibu hamil dan balita. Nah, saat ini evaluasi berbasis bukti-bukti di lapangan ini sedang berjalan. Kita ini nggak mau begini, kita tuh nggak mau ada kesuksesan yang terlihat cuma semu gitu loh. Makanya evaluasinya harus betul-betul serius, dan Kemenkes, Bappenas, kemudian kementerian-kementerian lainnya, BKKBN, ini sedang melakukannya. Nah, yang bisa kita pastikan hari ini adalah itu Kemenkes turun tangan langsung mengawasi mutu dan keamanan gizi yang diterima oleh puluhan juta anak-anak kita setiap hari. Dan kita bersyukur ya, berkat pengawasan yang masif dan juga karena SOP juga berjalan, itu lebih dari 26 ribu dapur MBG itu tidak mengalami keracunan atau tidak pernah mengalami keracunan. Nah, kita berharap SSG ya istilahnya ya, survei status gizi Indonesia, status gizi itu bisa keluar di tahun ini atau di awal tahun depan. Karena untuk mengevaluasi ini kan sebaiknya memang kan bukan BGN yang melakukan. BGN melakukan evaluasi agar makanannya bagus, kemudian tata kelolanya bagus. Tapi kan yang sudah teruji selama ini kan dari Kemenkes dan berbagai organisasi lain. Kalau melihat ada sedikit saja kesenjangan antara hasil survei dengan fakta-fakta di lapangan, itu disampaikan, dilaporkan. Karena sekali lagi, kita ingin program ini betul-betul dievaluasi secara total. Ya. Berdampak atau tidak, gitu.
1: Oke, okay. Tapi kan gini juga, Mas Ariko. Di publik, ini seringkali kita dengar juga, karena penurunan APBD, misalnya di daerah, begitu ya, ada yang menyatakan bahwa mengkritik lah atas kebiasaan anggaran yang habis untuk rapat. Ini sering sekali juga ada berada di ruang publik ya, tidak kita pungkiri begitu. Nah, artinya efisiensi perencanaan stunting di daerah yang kurang baik begitu ya, atau anggaran yang mungkin terlihatnya untuk multi tagging birokrasi, rapat, perjalanan dinas begitu, ketimbang membeli intervensi gizi langsung. Nah, bagaimana Bakom mengkomunikasikan pengawasan ketat agar sisa-sisa anggaran APBD yang semakin sedikit tidak lagi digunakan untuk ego-ego sektoral kedinasan. Ini juga menjadi hal yang penting untuk menguatkan di daerah.
2: Ini bagus banget yang Mbak Risti mengingatkan, karena kita di bulan September ya, di tahun 2026 ini.
1: Udah akhir bulan malah ini, Mas Ariko.
2: Ya, akhir bulan ini sekaligus pengingat juga dari Mbak Risti, dari RRI. Dan Presiden juga terus mengingatkan, jangan menghabiskan uang masyarakat ini untuk perjalanan dinas yang tidak perlu atas nama menghabiskan anggaran. Dan Presiden sudah mengingatkan dan akan terus dievaluasi. Sudah banyak yang bukti-bukti bahwa Kalau kita korupsi ya mungkin di tahun pertama aman, di tahun kedua aman, tapi akan terbongkar juga. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama berhati-hati, ini pengingat untuk kita semua. Jadi setiap rupiah uang rakyat itu harus betul-betul berdampak untuk masyarakat. Jadi kita harus ingat masih ada saudara-saudara kita, terutama di Indonesia Timur, kemudian di Sumatera, kemudian di daerah-daerah lainnya, itu yang jauh lebih membutuhkan anggaran-anggaran tersebut. Dan memang sebetulnya Impres 2025 itu bagian dari pencegahan agar ASN dan para pejabat ini tidak bermental korup ya. Korupsi dengan bermental korup ini kan beda ya. Bermental korup itu maksudnya ya ini sudah akhir tahun.
1: Sebaiknya dia habis-habiskan begitu ya.
2: Yang seperti itu dan masyarakat juga jangan ragu-ragu untuk melaporkan kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak diperlukan, termasuk dari internal kementerian itu sendiri. Begitu.
1: Oke. Kalau kita lihat juga begitu, kadang ada data-data yang tumpang tindih antara data stunting di kementerian, kemudian kenyataan di lapangan, yang mau tidak mau suka memicu polemik informasi juga, Mas Satrio, Mas Ariko. Nah, kalau misalnya begitu ya, Bakom punya rencana untuk membuka dashboard komunikasi data terintegrasi yang kemudian bisa diakses publik untuk memantau wilayah-wilayah mana saja yang serapan anggaran stuntingnya paling baik ataupun juga paling buruk begitu. Memungkinkan nggak sih, Mas Ariko?
2: Ya, kalau data terkait itu di Kementerian Kesehatan, nanti kalau data yang lama kan sudah file PDF-nya sudah disebarkan ya, yang SSG itu, kemudian juga bisa diakses di websitenya Kementerian Kesehatan. Dan kalau untuk call center-nya Kemenkes itu di 1500567, ada juga WA-nya, dan kami menyarankan betul kepada masyarakat juga agar mendownload ya aplikasi Satu Sehat itu. Dan sekali lagi kami menyampaikan, tolong betul dimanfaatkan layanan cek kesehatan gratis itu, terutama bagi anak-anak SMA atau masyarakat yang sudah berusia jelang-jelang pernikahan, karena mereka adalah calon dari bapak, calon dari ibu. Itu gratis. Kalau bayar cek kesehatan itu biayanya antara 300 ribu sampai 2 jutaan. Nah, dengan cek kesehatan gratis itu, ini kan kita bangun budaya baru. Biasanya kan orang itu ke puskesmas kan kalau sakit. Yeah. Sekarang kita saat sehat pun kita mengecek. Sehingga dari pengecekan-pengecekan itu kita tahu apakah kita ini sehat, bagaimana cara hidup sehat, apa makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi. Karena informasi ini sangat penting. Jadi begitu kita tahu do and don't-nya dalam kehidupan ini, boleh nggak kita minum kopi pakai gula atau gulanya seberapa.
1: Oke, jadi tahu untuk menakar kondisi diri sendiri begitu ya, bahasa ya, mudanya ya, Mas Ariko.
2: Masuk kepada pernikahan sudah tahu bagaimana caranya memberikan asupan ketika hamil. Nah, informasi-informasi seperti ini, sekali lagi kami terima kasih lah sama banyak sekali itu dokter-dokter sekarang yang dengan sukarela itu membagikan ilmunya di media sosial. Nah, kadang-kadang itu kalau kita scrolling media sosial itu yang informasi-informasi begitu banyak kita skip, bukan hiburan-hiburannya aja. Nah, jadi ya, tolong diikuti akun-akun yang bermanfaat, entah itu public speaking, entah itu kesehatan, entah itu isu-isu, itu bagus-bagus banget kontennya, dan itu sangat membantu kita agar bisa hidup lebih sehat, terutama bagi yang akan menikah. Dan informasi-informasi kesehatan itu banyak sekali.
1: Baik, Mas Ariko, terakhir ya, kalau misalnya pemerintah mendorong dana desa untuk bisa menambal kekurangan operasional posyandu, karena ini saya temukan juga datanya di beberapa tempat begitu, akibat adanya penurunan dari APBD. Nah, bagaimana Bakom juga memastikan bahwa komunikasi kebijakan ini seragam di seluruh desa, mengingat kapasitas fiskal ataupun juga pemahaman dari misalnya kepala desa terhadap prioritas stunting ini juga timpang.
2: Ya, komunikasi itu sama. Jadi sejauh ini tidak ada perbedaan ketika ada perbedaan akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Mm-hmm. Jadi seperti yang Mbak Rizky tanyakan di awal tadi, jadi untuk intervensi stunting ini semuanya kita lakukan, tetapi tentu saja bertahap. Misalnya ketika Pak Prabowo baru menjabat, prioritasnya memang pada infrastruktur pendidikan, kesehatan, rumah sakit dan lain-lain. Tapi puskesmas kita ini kan juga banyak yang rusak. Nah ini kita lakukan di 2027, ada 10 ribuan puskesmas, itu juga akan diperbaiki. Satu lagi itu saya lupa namanya, Labkesmas ya.
1: Nah, singkatan dari
2: laboratorium kesehatan
1: masyarakat
2: itu okay. Juga akan diperbaiki, dan itu seperti kunjungan presiden ke Miangas kalau nggak salah saya, itu ditemukan masih banyak ternyata puskesmas kita yang belum diperbaiki, itu lebih dari 20-30 tahun. Nah ini 10.000 puskesmas itu akan diperbaiki di tahun 2027 gitu.
1: Baik.
2: Termasuk posyandu, termasuk di daerah 3T itu, kalau ini sudah lama, sejak tahun 2025 itu sudah ada peraturan presiden yang intinya begini, yang intinya dokter spesialis dan dokter subspesialis yang mengabdi di daerah 3T itu mendapatkan tunjangan khusus sebesar 30 juta lebih per bulan. Jadi sekali lagi kami ulangi, dokter spesialis dan dokter subspesialis yang mengabdi di daerah 3T itu mendapatkan tunjangan khusus lebih dari 30 juta rupiah per bulan begitu.
1: Oke. Mas Hariko, terima kasih banyak beberapa informasi yang bisa di-share nih, disampaikan juga kepada seluruh pendengar, pemirsa, dan salam sehat, salam sukses selalu.
2: Terima kasih, Mbak Risti. Salam sehat, pemirsa RRI. Terima kasih.
1: Demikian tadi perbincangan bersama dengan Hariko Satrio Wibowo yang merupakan tenaga ahli dari Bakom RI.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut kalau hidupmu akan berakhir. Takutlah kalau hidupmu tak pernah dimulai. Grace Hanson.
3: Iya, kalau disuruh berhenti malah susah.
4: Ih, jangan-jangan bibit atlet nih.
3: Atlet? Emangnya bisa kelihatan dari sekarang?
4: Nah, justru itu. Harusnya emang digali sejak dini. Karena setiap anak punya potensi yang berbeda.
3: Terus gimana cara tahu dia cocoknya di olahraga apa?
4: Nah, makanya dengerin Bincang Sporta dong.
3: Bincang Sporta? Apaan tuh?
4: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak.
5: Setiap anak punya potensi. Jangan terlalu cepat mengatakan anak kita tidak berbakat. Bisa jadi kita hanya belum menemukan di mana kelebihannya.
6: Kenali potensi anak, beri kesempatan dan bantu anak menemukan bakatnya dalam Bincang Sporta. Bincang seputar potensi olahraga anak setiap Kamis sore pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat.
4: Siapa tahu kan, anak kita bukan cuma aktif, tapi ternyata dia punya potensi jadi atlet hebat.
3: Iya, benar-benar.
6: Bincang Sporta, bincang seputar potensi olahraga anak. Kenali potensinya, temukan jalannya, hanya di Pro 3 RRI.

0: September dikenang sebagai peristiwa berdarah setiap tahunnya. Peristiwa ini disebut dengan gerakan G30S PKI, aksi pemberontakan yang terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Indonesia itu mengakibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta. Para dewan jenderal dan perwira tinggi yang meninggal dunia atas kekejaman G30S PKI yang kemudian ditemukan di sumur Lubang Buaya adalah Letjen Anumerta Ahmad Yani, Mayjen Raden Suprapto, Mayjen M.T. Haryono, Mayjen S. Karman, Brigjen D. Ivan Jaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Wiharjo, dan Kapten Letu Pier Andreas Tendean. Tanggal 30 September diperingati sebagai Hari Podcast Internasional atau International Podcast Day. Podcast adalah rekaman audio digital dari program bergaya radio. Peringatan Hari Podcast Internasional dimulai pada tahun 2014. Dilansir laman National Day Calendar, Steve Lee, pendiri Modern Life Network, menciptakan hari ini untuk mempromosikan podcasting sebagai media hiburan dan pendidikan yang sangat baik.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Informasi terkait dengan anggaran cegah stunting di daerah yang jumlahnya terus menurun. Kami akan paparkan juga bagaimana data-data terkini dari alokasi anggaran APBD di 2024 ini mencapai 28,4 triliun atau mengalami kenaikan di 2023-nya yang hanya 22,2 triliun. Namun di 2025 angka ini turun kemudian menjadi 26,3 triliun rupiah. Bahkan di 2026 turun menjadi 20,2 triliun. Dan faktor dan kendala utamanya adalah pergeseran prioritas, di mana pemerintah menilai penurunan menunjukkan adanya penyesuaian fiskal serta pergeseran prioritas belanja tematik stunting di daerah. Bahkan realisasi tidak optimal dari penyerapan anggaran tahun ke tahun yang tidak pernah mencapai target. Misalnya di 2023 saja sekitar 21,5 triliun dan di 2025 adalah 22,4 triliun. Terkait juga dengan tantangan teknis dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang menyoroti tantangan kesiapan kelembagaan, efisiensi perencanaan dan kapasitas pemerintah dalam mengeksekusi program tersebut. Dan anggaran turun ini juga berkaitan dengan laporan yang kami hadirkan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Faktor-faktor utama di antaranya adalah pemerintah daerah yang membuat penyesuaian anggaran dengan mengalihkan fokus belanja mereka ke program tematik atau sektor prioritas di luar penanganan stunting. Ini yang juga kemudian tadi kami ingatkan kepada Bakom RI untuk bagaimana ada kesamaan narasi yang bisa dilakukan. Jangan sampai anggaran yang tadinya diprioritaskan untuk stunting malah digunakan untuk perjalanan dinas dan sebagainya. Kemudian realisasi anggaran yang tidak pernah mampu menyerap dan menghabiskan target alokasi dana, ini juga menjadi catatan. Apakah sudah maksimal program stunting ini dilaksanakan? Juga terkait dengan kesiapan-kesiapan teknis, program intervensi gizinya ini berjalan dengan lambat. Kami akan berbincangkan bersama narasumber, ada dokter epidemiolog sekaligus pakar kesehatan lingkungan dari Griffith University Australia, ada Dokter Diki Budiman.

0: Dokter Diki, ini kita terkait dengan stunting nih. Programnya belum selesai, ya, tapi anggarannya udah turun. Menurut Anda sendiri, seperti apa? Karena banyak informasi kenapa akhirnya anggarannya diturunkan. Karena ternyata di daerah tidak banyak terserap dengan maksimal.
1: Ya, jadi ini perlu disikapi cukup presisi ya, hati-hati. Karena ketika dibaca keliru, ini bisa mengarah pada kebijakan yang salah. Saya akan sampaikan apa yang data katakan, apa yang belum bisa dikatakan data yang saat itu kita punya, dan apa yang harus dilakukan. Pertama, yang saya ingin sampaikan, ini adalah situasi yang menurut saya sangat serius ya, lebih serius dari headline bahkan, karena alokasi 2026 sebesar 20,2 triliun itu 23% di bawah 2025 dan hampir 29% di bawah puncak 2024. Tapi yang lebih penting memang 20,2 triliun itu lebih rendah dari realisasi aktual 2025 yang sekitar 22,4 triliun atau sekitar 10% lebih rendah. Artinya memang ini bukan sekedar Pemda ini merapikan anggaran yang terlalu ambisius, tapi ini pemotongan terhadap uang yang benar-benar dibelanjakan tahun lalu. Nah, apa yang disampaikan Mbak Risti tadi benar, dan ada dua hal yang sebetulnya harus dibedakan ya. Jadi uangnya dikurangi dan uang yang ada memang tidak diserap optimal. Jadi ini dua-duanya perlu, masing-masing perlu obat yang berbeda. Kalau hanya membaca anggaran turun, kita salah diagnosis. Kalau hanya membaca serapan rendah, kemudian dianggap wajar dipangkas, kita juga salah. Karena belanjanya pun tidak pernah sepenuhnya cukup untuk kebutuhan lapangan. Jadi sekali lagi saya disclaimer dulu, saya pernah di Biro Perencanaan Anggaran, saya pernah juga di Bappenas, ya, dan saya juga adalah pengajar untuk kebijakan kesehatan. Jadi prevalensi yang saya ingin sampaikan sebetulnya, intinya kita saat ini mengalokasikan dan investasikan dana yang akan berdampak pada 10 atau 15 tahun ke depan. Kalau bicara stunting tuh panjang ya, bukan 1-2 bulan. Jadi artinya yang akan dirasakan dan mendapat konsekuensinya adalah Indonesia 10-15 tahun ke depan akibat pengurangan ini.
0: Baik.
1: Karena secara prinsip sebetulnya ini juga tidak tepat begitu.
0: Oke, Dokter Diki, kalau kita lihat begitu ya, ketika APBD stunting ini turun jumlahnya jauh, bahkan 20,2 triliun dari sebelumnya 28 begitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini punya dampak langsung kepada pengurangan kualitas, kalau disebut biasanya kan sekarang pemberian makanan tambahan yang ada di posyandu-posyandu begitu.
1: Betul.
0: Dari kacamata klinis, apa resiko jangka panjang bayi usia 0 sampai 23 bulan jika memang intervensi gizi mikro di tingkat posyandu ini berkurang kualitasnya atau bahkan terputus?
1: Jadi jadi porsi alat kesehatan untuk layanan ini jelas saya amati terus turun ya. Dari sekitar 7,4% sampai di 2023 sampai 2,4% di 2026. Artinya alat deteksi dini seperti timbangan, alat ukur panjang badan dan USG itu makin sedikit dianggarkan. Tentunya artinya kita akan semakin memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk mendeteksi potensi risiko ataupun gangguan gizi pada anak-anak gitu. Selain itu, pemeriksaan kehamilannya juga akan jadi turun gitu. Dari 11,75% ke sekitar 4,3%. Padahal sekitar 11% bayi sudah lahir dengan panjang badan di bawah 48 cm. Artinya kita akan semakin sulit mendeteksi stunting. Padahal sejauh ini sebagian stunting itu sudah dimulai sebelum lahir, gitu. Dan
0: artinya itu ke ibu hamil ya, KEK itu ya?
1: Betul, betul.
0: Kronik ini ya.
1: Nah, saya ingin sampaikan bahwa MBG dengan 335 triliun itu, meskipun MBG adalah tambahan penting misalnya, kalau itu sudah mencakup ibu hamil, ibu menyusui dan balita, tapi MBG itu kan hanya satu kali makan, sedangkan anak itu butuh tiga kali makan, dua kali selingan. Ini bicara di bawah 3 atau 2 tahun ya. Jadi stunting itu bukan hanya soal makan, ada infeksi berulang, ada sanitasi, ada air bersih, ada anemia remaja putri, yang semua itu perlu anggaran, perlu intervensi, kemampuan deteksi dini, belum lagi bicara misalnya SDM-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi
0: oke. Okay. Berarti mungkin begini. Sebelum dilanjutkan Dokter Diki, yang ingin menjadi stressing pertanyaan saya adalah ketika pemerintah bertumpu pada program MBG yang sasarannya usia anak sekolah, secara ilmu kesehatan apakah investasi gizi pada usia anak sekolah efektif untuk menurunkan angka prevalensi stunting, mengingat window of opportunity pencegahan stuntingnya ini justru sudah hampir tertutup setelah melewati usia 2 tahun.
1: Iya, sudah lewat itu. Jadi
0: jadi tidak efektif sekolah, bisa?
1: Kalau ya tidak efektif, kecuali kalau intervensinya kita tujukan pada remaja putri, misalnya di usia SMP SMA dengan perbaikan literasi maupun gizinya, ya pengetahuan dia tentang gizi mana yang baik dan buruk. Tapi kalau bicara stunting, itu harus dari sejak ibu itu mau hamil, ibu itu saat ibu itu hamil, itu harus sangat intervensi, bahkan ketika bayi itu sudah lahir begitu. Ini yang masih menjadi PR ya, karena intervensinya masih rendah, apalagi kalau bicara program stuntingnya ini menurun begitu.
0: Oke. Dalam prevalensi stunting nasional, ini kan juga ada penurunan dari Dr. Diki bilang ada di 2024 19,8, kemudian di 2026 ini 17,5. Menurut dokter, apakah penurunan angka ini mencerminkan bahwa perbaikan status gizi yang real di masyarakat, atau sebenarnya ada celah metodologi dalam sampling SSGI, karena ini datanya SSGI, yang mungkin perlu dikritisi?
1: Ya, saya kira ini kalau bicara data stunting ya, jadi prevalensi stunting nasional memang turun ya. Tapi yang harus diketahui bahwa survei status gizi Indonesia ini tidak dilaksanakan pada 2025. Dan hingga kini belum ada angka nasional hasil pengukuran terbaru. Jadi angka 18,8% yang beredar itu target, bukan capaian. Ya, karena stunting itu hasil kumulatif 1000 hari pertama kehidupan, dampak ya artinya dampak pemotongan layanan seperti pemeriksaan kehamilan, alat ukur tadi pertumbuhan dan konseling gizi itu ya baru akan terlihat bertahun-tahun kemudian saat anak sudah terdampak, sudah terlambat diselamatkan gitu. Jadi kalau bicara data stunting ini kita belum punya yang kalau bicara update ya belum.

0: intervensi spesifik ya, tadi kesehatan, betul, gizi, betul, terus kemudian betul, hal-hal yang sensitif, kalau tadi ya, sanitasi, betul, air bersih, kemiskinan, betul, begitu. Betul, nah, betul, ini udah di hampir penghujung tahun 2026, kita masuk bulan Oktober begitu ya. Artinya sisa anggaran daerah yang sudah semakin terbatas, di manakah porsi intervensi yang harus didahulukan oleh tenaga kesehatan di lapangan agar penurunan kasusnya bisa berjalan lebih cepat, dokter?
1: Yang paling utama di ibu hamil ini, ya, di ibu hamil dan ibu yang akan hamil, termasuk
0: usia-usia pranikah berarti ya?
1: Ya, usia yang maksudnya baru menikah, dia dalam akan jadi kalau misalnya saya membayangkan karena saya pernah di daerah ya, jadi kalau dari KUA itu saat ini harusnya untuk di daerah-daerah yang prevalensinya tinggi, endemik stunting, itu para KUA yang meningkatkan itu harus jadi corong kita juga untuk mengingatkan, jangan lupa ya, untuk menjaga gizinya, nanti kalau hamil seperti apa, seperti itu, jadi itu harus jadi bagian. Kemudian ada intervensi, karena biasanya kalau bicara itu kita sudah punya, kalau di Kementerian Kependudukan, yaitu yang keluarga berisiko stunting itu ada, gitu. Nah itu sudah harus diidentifikasi, nah dia harus diintervensi dalam bentuk ya, bantuan, literasi dan lain sebagainya, termasuk untuk bayinya. Jadi sebenarnya tiga fase, ibu yang akan hamil, ya, ibu hamil, kemudian anak yang sudah dilahirkan. Ya. Nah inilah yang harus diintervensi mau tidak mau oleh pemerintah daerah.
0: Oke. Okay. Nah seberapa jauh terakhir Dr. Diki melihat pemerintah semacam mengurangi kegiatan untuk stunting dan lebih fokus kepada program prioritas nasional lainnya seperti misalnya MBG, CKG, begitu, ataupun juga program-program pangan lainnya.
1: Ini yang saya lihat ya, pertama ya dari penurunan ini, berarti kan prioritasnya bukan stunting, berarti kan ketika ada penurunan, karena meskipun dikatakan alibinya adalah bahwa realisasi anggaran tahun lalu pun tidak habis diberi sebegitu, tapi itu bukan satu jawaban atau argumentasi yang valid, karena bicara penyerapan itu adalah juga bicara bagaimana SDM di level bawah itu diajari apa prioritas apa yang harus dia alokasikan atau lakukan. Kemudian bagaimana kita harus juga lihat turunnya anggaran itu apakah juga sudah lancar ataupun ada mekanisme lain yang menghambat. Selain itu juga jomplangnya program bicara makanan bergizi ini antara yang memang masalah kita stunting yang katanya mau dihilangkan di Indonesia dengan program makan bergizi yang luar biasa berkali-kali lipat besarnya, dan itu walaupun katanya dikaitkan stunting tapi itu pada faktanya jauh dari prioritas atau masa kritis dari stunting. Ini juga mencerminkan bahwa ada menurut saya kekeliruan prioritas itu, karena kita kalau mau melakukan katakanlah Indonesia ini katanya mau jadi negara maju dan 2045 akan menjadi salah satu negara yang unggul, ya kita harus selesaikan dulu, karena SDM yang baik ya harus yang bergizi, ya, maksudnya generasi yang unggul itu dari gizi yang baik pada masa ataupun fase yang tepat. Nah inilah yang masih belum, apalagi kalau bicara anggaran tadi saya sampaikan yang 22 sekian triliun itu kan terpencar-pencar, Mbak Risti. Tidak hanya di satu dua lembaga saja, itu ada di mana-mana, ada di pusat, ada di daerah. Nah koordinasi sinerginya ini juga jadi masalah, sehingga akhirnya tidak menuju kepada satu tujuan yang sama. Nah inilah yang juga menjadi kendala, karena saya dulu di pemerintah juga menemukan hal itu, dan itu perlu komitmen pimpinan tertinggi untuk menyatukan, karena masing-masing kementerian lembaga punya egonya gitu. Ini yang saya alami ketika saya di MDG ya, di Bappenas.
0: Oke, baik kalau gitu. Dokter, terima kasih banyak sudah berbagi insight dengan pemirsa Pro 3. Sukses, sehat selalu. Dr. Diki Budiman yang merupakan epidemiolog dan juga pakar kesehatan dari Griffith University Australia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memperkuat ekosistem haji dan umroh guna mencegah praktik kartel, kecurangan, dan pelanggaran yang merugikan calon jamaah. Laporannya disampaikan Hasna Nur Afifah.
1: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
2: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
1: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
2: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
1: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kegiatan penyuluhan massal penanganan gigitan ular Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang diikuti lebih dari 2.000 peserta secara hybrid pecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Bowo Wiranto dari RRI Semarang.
3: Hari ini ada penyuluhan massal terkait pencegahan kasus gigitan ular.
4: Rumah Sakit Islam atau RSI Sultan Agung Semarang mencatatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI melalui kegiatan penyuluhan massal penanganan gigitan ular atau snake bite. Kegiatan yang diikuti sekitar 2.000 peserta secara hybrid tersebut digelar dalam rangka memperingati World Snake Bite Awareness Day setiap tanggal 17 September sekaligus menyemarakan HUT ke-56 RSI Sultan Agung Semarang. Ketua Panitia Kegiatan, Dr. Kinanti Narulita Dewi mengatakan materi penyuluhan tidak hanya membahas penanganan gigitan ular, tetapi juga penanganan darurat toksikologi medis, salah satunya mengenai manajemen keracunan yang berkaitan dengan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan diri seluruh Civitas Hospitalia yang menjadi fondasi dalam meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan, dan penelitian secara berkesinambungan.
3: Hari ini ada penyuluhan massal terkait pencegahan kasus gigitan ular. Jadi kami melibatkan hampir 2.000-an masyarakat awam dan tenaga medis.

0: di Puskesmas Kota Semarang, kemudian melibatkan juga Dikdasmen, yaitu pesertanya dari SMP sama SMA Sultan Agung. Dan ini juga besok disiarkan secara live di YouTube-nya Hospital TV. Alhamdulillah ini pemecahkan rekor muri.
1: Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Profesor Dr. Bambang Tribawono mengatakan pihaknya terus mendukung RSI Sultan Agung dalam memperluas akses pendidikan kesehatan. Menurutnya, pendidikan tersebut mencakup jalur formal maupun non-formal bagi tenaga kesehatan dan masyarakat umum.
2: Harapannya dengan kegiatan ini ya kita bersama dengan masyarakat Jawa Tengah. Jadi, YBWSA Sultan Agung ya melalui unit-unitnya Universitas Islam Sultan Agung, ya Rumah Sakit Islam Sultan Agung, dan di Dasmen Sultan Agung itu menjadi satu dengan masyarakat Jawa Tengah.
1: Lebih lanjut, Bambang berharap pencatatan rekor muri dan kemitraan dengan Kementerian Kesehatan di bidang toksikologi dapat memperkuat peran RSI Sultan Agung sebagai rumah sakit pendidikan dan layanan kesehatan. Peran tersebut mencakup pelayanan medis, edukasi, penelitian, hingga penguatan ketahanan kesehatan masyarakat. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
7: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menelpon langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membahas peningkatan kerjasama di bidang industri pertahanan serta menyampaikan undangan untuk hadir ke KTT COP31 di Antalya, Turki, November mendatang. Erdogan menyampaikan rasa senang ya atas solidaritas kedua negara di berbagai platform internasional dan mencatat bahwa menjaga hal tersebut akan menguntungkan bagi kedua belah negara. Hubungan diplomatik ini antara Indonesia dengan Turki dinilai terus menunjukkan perkembangan positif serta kemitraan yang semakin erat. Nah, apa yang bisa diusung ataupun diusulkan oleh Indonesia dalam forum KTT COP31 ini serta bagaimana peluang kerjasama Indonesia dan Turki ke depannya? Kita akan berbincang bersama dengan pakar hubungan internasional Presiden University Tengku Rejasa. Pak Reza, selamat malam.
2: Selamat malam, salam dari Presiden University.
1: Iya, ini hubungan bilateral Indonesia dengan Turki yang semakin erat dan langsung ditelepon oleh Presiden Erdogan, Presiden Prabowo Subianto untuk datang membahas soal ketahanan, soal kondisi geopolitik global, termasuk juga sekaligus menyampaikan undangannya untuk hadir di KTT COP31. Saya melihat, saya ingin tahu bagaimana Pak Reza melihat ini, bahwa ini langsung tidak bersurat tapi langsung ditelepon begitu ya oleh Presiden Turki, Pak Presiden Prabowo Subianto ini, Pak Reza.
2: Terima kasih. Telepon langsung ini kan langka ya. Misalnya tidak semua negara itu bisa melakukan telepon langsung seperti itu kan. Ini menunjukkan kedekatan kedua negara yang sangat baik, karena kita dengan Turki terlibat dalam banyak kerjasama internasional. Kemudian juga Turki kebetulan akan menangani COP31 ini kan. Itu diselenggarakan di Turki tanggal 9 November sampai 20 November di Antalya Expo Center di Turki kan. Nah, ini kan sangat-sangat penting ini. Ini berbicara soal perubahan iklim dunia kan, dan mereka sudah melakukannya secara teratur. Dan memang bagi Turki itu akan ada nilai lebih kalau datang itu pemimpin dari sesama negara-negara OKI, negara GNB, kemudian negara di D8, itu sangat penting bagi Turki karena kita kan datang dengan wibawa sendiri kan. Kemudian juga bagi kita untung kan, nanti presiden kita bisa ketemu dengan banyak presiden sekaligus. Kemudian juga bisa melakukan dialog-dialog bilateral. Nah, ini yang mahal begitu. Jadi kebetulan Turki mengundang, ya saya pikir ya secara etika, secara diplomatik, secara persaudaraan, ya saya pikir presiden harus hadir, sebaiknya hadir dan membawa kontingen itu tokoh-tokoh lingkungan hidup, kemudian juga para gubernur dan wali kota, bupati sedang punya masalah, punya masalah. Karena kita semua ini kan ingin mencapai nilai positif Sustainable Development Goals tahun 2030 mendatang. Kita kan dengan adanya perubahan iklim lah, dengan adanya naiknya muka air laut lah, dengan adanya tsunami, dengan adanya gunung berapi, itu kan otomatis pencapaian kita semua menurun. Nah, jadi disinilah saya pikir para gubernur atau wali kota nanti yang bisa datang dengan hasil positif, bisa kampanyekan apa yang mereka lakukan untuk mendukung perubahan iklim, mendukung kestabilan pembangunan pada saat terjadi perubahan iklim. Dan ini dahsyat ini, karena karena kita akan berbicara soal nanti energi transisi kan. Kemudian bagaimana menangani perubahan itu dan dampaknya kan besar itu. Kemudian juga menangani bagaimana nanti ada permasalahan di Pasifik, karena di Pasifik itu adalah pertaruhan terbesar dari perubahan iklim. 1 senti saja naik air muka laut itu negara-negara itu bisa kewalahan itu. Negara-negara namanya Melanesia, Mikronesia dan Polinesia itu bisa kewalahan. Dan juga bagi kita ini penting sekali, kita kan berbatasan dengan Pasifik Selatan dan di situ banyak saudara-saudari kita yang seringkali nyeleneh gitu ya. dan juga nanti kita juga bicara dalam hal ini, ya terutama sekali masalah ini, circular economy lah, bicara zero waste, bicara soal transisi energi. Ya, ini penting sekali, ini bisa juga ketemu antara negara-negara yang siap investasi dengan negara-negara yang investasi. Saya pikir Indonesia harus hendaknya sangat serius nih menanggapi undangan dari Presiden Turki ini.
1: Oke. Okay. Demikian. Baik, KTT COP31 atau COP31 untuk Anda pendengar Pro3 sebagai informasi tambahan, ini adalah konferensi tingkat tinggi yang membahas soal perubahan iklim dari negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa. KTT ini dinaungi oleh PBB sehingga negara-negara yang hadir nanti, tentu saja mungkin ada hampir semua negara untuk hadir yang concern atau fokus terhadap perubahan iklim yang menjadi masalah umat manusia di bumi ini. Jadi ini seberapa pentingnya KTT COP31 ini. Salah satu yang kemarin itu sempat diputuskan adalah menurunkan suhu muka bumi yang tidak boleh naikannya itu 1 derajat Celcius. Namun kemarin mencapai rekor lebih dari 1,5 derajat Celcius kenaikannya sehingga terjadi bencana, baik itu heat wave dan lain sebagainya. Dan salah satu diantaranya adalah menekan emisi karbon. Nah ini kontras banget ini, Pak Reza, karena dari layanan pemantauan iklim Copernicus mencatat emisi karhutla di Indonesia 19,7 juta metrik ton pada periode 1 hingga 7 September 2026. Nah, dan sekarang ini masih terus diatasi untuk karhutlanya. Itu baru 1 sampai 7 September periode itu. Bahkan karhutla itu masih berlangsung hingga saat ini atau hari ini. Nah, bagaimana peran Indonesia ketika hadir di sebuah konferensi tingkat tinggi yang dihadiri oleh negara-negara di dunia yang fokusnya tentang perubahan iklim ini, Pak Reza?
2: Tepat sekali. Ini kan namanya tadi apa, United Nations Framework Convention on Climate Change ya. Yeah. Ini akan dihadiri oleh 198 anggota PBB ya. Yeah. Ini luar biasa ini. Jadi disinilah saya pikir kesempatan Indonesia untuk menjelaskan kepada dunia bahwa kita adalah benar-benar bertanggung jawab. Jadi jangan sampai selama ini kan dunia berpikir kebakaran hutan itu karena hal-hal keteledoran manusia lah, karena keteledoran industri lah. Kita harus jujur di situ, mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Berarti ada kombinasi antara manusia, industri dan alam itu sendiri. Nah, disitulah kesempatan Indonesia untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Karena kalau kita perhatikan ya, ini kan dampak panasnya yang menaik ini adalah di puncak Jaya begitu. Jadi kalau kita punya es abadi kan di sana, yeah, itu sudah mulai menyusut lah itu. Nah, ini kan menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini bukan hanya sekedar ngomong, tapi kita adalah sangat terdampak. Dan kalau sudah itulah, karena itu saya pikir dalam KTT itu nanti ya Presiden harus menjelaskan dampak dari perubahan iklim itu di level provinsi, di level kota, kemudian juga bagaimana kita mencoba menangani ini greenhouse concentration. Jadi ceritanya di bagaimana kita mengubah dari hal-hal yang negatif itu menjadi positif, misalnya dengan meningkatkan misalnya kesadaran lingkungan, kemudian dengan memperdayakan masyarakat pesisir, kemudian dengan melakukan pelatihan-pelatihan dari masyarakat yang di wilayah terdampak, sehingga nanti mereka tidak mudah terbujuk untuk lengah begitu kan. Ini adalah hal-hal yang kita hendaknya sampaikan kepada dunia kan. Yeah. Cuman pada saat yang sama kita juga sadarkan bahwa ini urusannya tidak gampang, karena kita akan berbicara nanti masalah bagaimana menangani perubahan iklim itu secara keuangan. Jadi ada negara-negara yang merasa bertanggung jawab karena naiknya setengah derajat saja itu berdampak luar biasa bagi mereka itu. Yeah. Jadi mungkin mereka punya dana lah, negara-negara maju, negara Eropa itu, negara-negara Skandinavia itu punya anggaran buat lingkungan hidup. Mungkin mereka sudah berpikir program-program dalam negerinya sudah selesai, tapi mereka melihat mereka itu kan tidak terlepas dari apa yang terjadi di luar mereka kan. Nah, jadi untuk itu kita nanti akan berbicara lah negara-negara maju dengan negara-negara sedang berkembang, bagaimana nanti menanganinya bersama, apakah lewat pelatihan atau apakah lewat misalnya lewat membangun industri yang berwawasan lingkungan. Kemudian juga kita sudah nanti akan berbicara soal ini transisi dari
1: energi fosil ke energi terbarukan.
2: Betul, ya. Betul, dari energi fosil ke energi terbarukan, dan juga bagaimana target kita tahun 2035 mendatang. Kalau Australia dan Turki itu sudah punya komitmen, kita juga di sinilah harus datang, itu bukannya dengan pidato, tapi datang dengan hitung-hitungan. Jadi bagaimana kita berbicara soal misalnya target kita untuk urusan global electrification, yeah. Bagaimana target kita tentang zero waste dan circular economy, kemudian juga bagaimana menciptakan ketahanan wilayah di sektor lingkungan hidup. Ini kan hal-hal yang kita harus bagikan kepada negara-negara di dunia agar nanti presiden Indonesia itu bukan hanya berbicara soal lingkungan hidup, tapi dengan Turki juga berbicara hal-hal yang penting. Kalau saya perhatikan ya, itu kan tokoh-tokohnya itu nanti yang pasti datang itu Turki, kemudian Australia, kemudian negara-negara Pasifik, Kepulauan Pasifik, yeah. Terutama sekali Fiji itu. Dan karena mereka itu sangat terdampak dengan naiknya muka air laut. Dan untuk itu memang kita harus akui ya, bahwa COP itu penting sekali. Jadi misalnya terakhir itu kan diadakan di Baku, kan. Itu kan sudah ada anggaran yang keluar itu. Misalnya anggaran itu sudah terpakai, sudah dicadangkan 1,3 triliun US dollar untuk menangani pemanasan bumi sampai tahun 2035. Yeah. Dan kemudian juga dan siapa tahu kan nanti dari kegiatan ini nanti Indonesia kena giliran gitu, karena sebelumnya yeah. Itu sudah pernah ada di Berlin, di Kyoto, di Copenhagen, di Paris, di Glasgow, di Sharm el-Sheikh, yeah. Di Baku, dan sekarang di Turki. Ya mungkin kedepannya akan ada di Indonesia. Ya, kita nggak tahu, karena untuk itu kan kita perlu meyakinkan kepada dunia kan bahwa ini masalah bersama, lingkungan hidup, naiknya panas bumi, dan Indonesia adalah terdampak. Tapi pada saat yang sama juga bencana besar di Indonesia itu juga menjadi perhatian bagi semua negara di dunia, karena tidak mustahil hal yang sama terjadi pada mereka begitu. Dan untuk itu ya kita hendaknya membuka diri untuk berbagai pelatihan, untuk berbagai yeah. kerjasama, berbagai riset. Kemudian juga silakan monggo Anda datang ke gunung-gunung api kami, dan di situ kan nanti akan kelihatan yang datang itu kan berbondong-bondong, media massa, para ilmuwan, bahkan kepala negara, menteri akan hadir. Itu kan menjadi kampanye yang sangat besar bagi dunia bahwa kita adalah negara yang sangat bertanggung jawab dalam urusan UNFCCC ini. Jadi kalau sudah begitu ya tinggal negosiasi kapan kita bikinnya di Indonesia.
1: Okay. Baik, nah ini menjadi perhatian juga nih Pak Reza. Sekarang perkembangan teknologi tidak bisa dielakkan lagi. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu menjadi sorotan dunia. Bahkan dalam sidang PBB kemarin di New York juga membahas soal kekhawatiran risiko dari kecerdasan buatan ini. Di antaranya yang berkaitan dengan iklim adalah kebutuhan elektrifikasi atau listrik dari pusat datanya atau data center dari artificial intelligence ini.

0: Nah, kemarin itu sempat ramai juga nih di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta itu dikabarkan adanya data center. Sementara kebutuhan listrik pasti akan besar dan juga yang dikhawatirkan adalah ketika cooling sistemnya atau pendingin dari sebegitu masifnya data center itu adalah air. Nah, beberapa negara seperti Amerika Serikat mengatakan bahwa dampaknya adalah kelangkaan air. Ini kan berkaitan juga dengan isu lingkungan, Pak Reza. Ini bagaimana Indonesia bisa merespon itu? Ini termasuk mungkin salah satu investasi yang luar biasa ketika dipercaya Indonesia sebagai pusat data dari perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan. Tapi di sisi lain, ada dampak iklimnya yang harus diperhatikan, Pak Reza.
1: Ya, memang kita harus akui ya bahwa Indonesia itu memang selalu menarik bagi dunia itu. Karena kita ini luas, kita juga masih memiliki cadangan air di muka. Kita masih banyak air bawah tanah kan, sebenarnya belum belum kita angkat dan teknologinya belum nyampe ya. Dan untuk itu kita harus terbuka lah pada mereka semua. Bahwa memang kalau sudah berbicara soal artificial intelligence, itu perlu air dan energi yang luar biasa. Dan untuk itu, ya konon kita sudah berbicara tentang billions of liter, miliaran liter loh ini. Dan untuk itu, tentunya juga kan kita selama ini sudah menjadikan kan Jatiluhur itu sebagai objek vital nasional kan. Nah, untuk itu kita harus, ya pertama kita harus terbuka lah kepada negara-negara di dunia. Tapi juga pada saat yang sama juga harus harus berhati-hati sekali dengan yang datang orang-orang yang ngaco, yang menggunakan kesempatan untuk, ya kan, saya pernah ke Jatiluhur dan saya bisa melihat betapa dahsyatnya itu dam itu. Jatiluhur itu kedalamannya luar biasa. Itu kan teknologi Perancis itu tahun 60-an itu kan. Jadi kalau ini sampai misalnya karena sesuatu hal rusak atau sebagainya kan, itu wilayah Purwakarta sampai ke Jawa Barat, Purwakarta sampai Kabupaten Bandung itu bisa sangat terdampak itu airnya, kemudian sungainya. Kemudian air bersihnya itu bisa berdampak politik itu. Jadi karena untuk itu kita harus benar-benar aktif kalau sudah berbicara soal ini, soal teknologi teknologi masa depan. Karena bagaimanapun ya kita harus bertanggung jawab kan. Misalnya kalau berbicara soal optimizing cooling dari apa namanya artificial intelligence, kita harus berpikir misalnya ada ide smart control, kontrolnya itu gimana begitu. Karena orang-orang kita belum banyak ahli yang punya kemampuan itu. Dan karena itu kita perlu melakukan ini apa namanya digital literacy, AI literacy, sehingga jangan sampai nanti kita malah ngerusak diri sendiri. Kemudian juga preventive maintenance ya. Karena alat-alat yang canggih-canggih itu kan barangkali adanya di Indonesia, di pusatnya di Amerika, pusatnya di Uni Eropa dan sebagainya. Itu kita harus hati-hati sekali. Nah, karena itulah yang namanya pengawalan kita atas wawasan Nusantara itu harus sangat bagus. Karena komunikasinya kan lewat satelit ya, tapi lewat kabel bawah laut juga gitu. Untuk itulah kita harus berpikir hati-hati. Bagaimana kalau nanti bicaranya soal cooling teknologi, ya saya pribadi ini kan masih hal-hal yang baru gitu kan. Tapi generasi sekarang, generasi milenial, generasi alpha itu harus sudah terbiasa begitu. Jadi untuk itu marilah kita sama-sama bertanggung jawab bahwa AI itu bukan hanya sekedar mencari informasi, tapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan juga mencegah pemanasan bumi itu yang tidak terkendali sehingga merusak kita semua.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Reza atas waktunya bersama Bertiga Hari. Selamat malam Pak Reza.
1: Selamat malam, terima kasih. Salam dari Presiden University.
0: Pakar Hubungan Internasional Presiden University, Teuku Reza, sudah kami ajak berbincang.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
1: Jadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
3: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
4: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak. Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira. Ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: jaringan berita nasional.
1: Pendengar Pro3, situasi keamanan di Arab Saudi kembali menjadi perhatian setelah beberapa serangan dari Yaman mengarah ke wilayah Saudi, termasuk Riyadh pada 26 September 2026. Otoritas dari Arab Saudi menyebutkan dua drone menuju wilayah Riyadh berhasil dicegat beberapa hari setelah rudal balistik juga diarahkan ke ibu kota. Di tengah situasi ini, sekolah-sekolah di Riyadh menjalankan pembelajaran jarak jauh selama sepekan, mulai dari 27 September hingga 1 Oktober. Nah, yang ingin kita ketahui adalah seperti apa sebenarnya kondisi saat ini di Riyadh dan bagaimana situasi ini dirasakan oleh warga Indonesia di sana. Kami sudah tersambung bersama dengan Minister Konselor Pelaksana Fungsi Pensosbud 1 KBRI Riyadh, Ibu Rukmini Tri Setiati. Kami prihatin, Bu, ya, dengan peristiwa yang kemarin terjadi di Riyadh. Kalau kondisi saat ini bagaimana, Bu, di sana?
2: Ya, kalau kondisi saat ini berdasarkan pantauan kami, situasinya sebenarnya masih aman, Mas. Kegiatan masyarakat dan layanan publik yang ada di Riyadh ini juga berjalan lancar seperti biasanya, normal. Dan KBRI juga tetap memberikan pelayanan publik secara rutin. Jadi secara umum situasinya masih normal, masih aman. Mungkin, Mas.
1: Artinya tidak ada yang berubah secara signifikan, Bu, ya, dengan adanya peristiwa beberapa hari lalu, ya?
2: Tidak ada, Mas. Jadi semuanya masih rutin, ya. Normal.
1: Iya. Area mana, Bu, yang paling menjadi fokus oleh KBRI saat ini? Terutama mungkin kantong-kantong di Riyadh yang banyak warga negara kita, Bu, di sana?
2: Iya. Kalau kondisi WNI sendiri, kita selalu memantau, ya, Mas. Tadi seperti yang Mas Udi katakan, terutama di kantong-kantong WNI yang ada di wilayah sekitar Riyadh, seperti Damam, selalu menjaga komunikasi juga dengan komunitas masyarakat Indonesia yang ada di sana. Dan jika mereka memang membutuhkan bantuan dari KBRI, KBRI juga selalu siap untuk memberikan bantuan kekonsuleran apabila WNI yang ada di wilayah-wilayah tersebut menghadapi keadaan darurat. Seperti itu, Mas.
1: Ada berapa banyak, Bu, WNI kita di Riyadh sendiri, Bu?
2: Sekitar 361.000.
1: 361.000, sekitar 361.000, ya.
2: Iya.
1: Ya. Adakah WNI kita yang terdampak langsung, Bu, dari peristiwa serangan drone ini?
2: Sejauh ini kami tidak mendapat laporan adanya WNI yang terdampak langsung, Mas. Jadi kami menyimpulkan masih aman.
1: Oke. Bagaimana memastikan bahwa kondisi WNI kita di Riyadh ini masih aman ini, Bu?
2: Seperti tadi saya katakan, Mas, jadi semua...
1: Maksudnya apakah ada komunikasi, sudah berhasil dikontak, atau ada hotline yang memang untuk komunikasi antara KBRI dan WNI sehingga memastikan WNI kita cukup aman di sana, Bu?
2: Oh iya, jadi KBRI memang memiliki kontak-kontak, tokoh-tokoh masyarakat yang selalu kami update informasi jika terjadi sesuatu yang ada di wilayah mereka, gitu, Mas. Jadi kita selalu rutin melakukan komunikasi dengan WNI yang ada, terutama di daerah-daerah yang memiliki WNI-nya banyak, gitu.
1: Oke, artinya ada beberapa, nanti mereka mengabarkan yang lain juga, begitu, ya, Bu Tri, ya?
2: Itu, Bapak.
1: Tapi sejauh ini tidak ada, Bu, ya, warga negara kita yang memang meminta bantuan khusus atau bahkan mungkin dalam bentuk perlindungan?
2: Sejauh ini tidak ada laporan dari WNI untuk memintakan perlindungan terkait situasi yang tadi Mas Budi sampaikan.
1: Bu Tri, kalau yang diminta KBRI sendiri atau yang diimbau KBRI sendiri, apa yang harus dilakukan WNI ketika ada peringatan-peringatan seperti itu, Bu, serangan yang terjadi ini?
2: Sejauh ini memang KBRI sudah mengeluarkan imbauan agar kalau ada peringatan-peringatan dini seperti itu yang biasanya disampaikan melalui perangkat HP itu, WNI diminta untuk selalu tenang, tidak panik, selalu mengikuti informasi dan instruksi dari otoritas setempat, dan juga tidak menyebarkan informasi atau berita-berita yang belum terverifikasi kebenarannya.
1: Yeah.
2: Seperti itu, Mas, imbauan kami dari KBRI.
1: Baik, Bu Tri, kan ada 361.000 sekitar, ya, Bu, ya, warga negara kita di sana. Yeah. Dan tentu mereka mungkin juga ada yang berkeluarga dan memiliki anak. Dan kabar terakhir kami terima untuk aktivitas belajar mengajar kan diubah menjadi pembelajaran jarak jauh sampai dengan satu minggu ke depan. Nah, informasi apa yang bisa diketahui KBRI tentang anak-anak dari WNI yang juga terdampak dari pembelajaran jarak jauh?
2: Ya, kalau berdasarkan informasi awal yang kami terima ya Mas dari otoritas setempat, itu memang sempat ada pemberitahuan atau pengumuman gitu dari pengawas pendidikan setempat bahwa diberlakukan pembelajaran secara offline, secara online pada 27 September sampai 1 Oktober. Namun kemudian kami juga menerima informasi lanjutan Mas.
1: Gimana?
2: Yang mengindikasikan bahwa kegiatan sekolah itu dapat kembali berlangsung secara tatap muka itu mulai 29 September.
1: Okay.
2: Karena itu kami di KBRI juga terus memantau pembaruan dari otoritas setempat. Sementara untuk mekanismenya itu diserahkan kepada sekolah masing-masing.
1: Termasuk Sekolah Indonesia di Riyadh juga Ibu ya?
2: Termasuk Sekolah Indonesia di Riyadh.
1: Ya, kalau
2: selalu mengikuti informasi dari otoritas setempat seperti itu.
1: Oke, selain sekolah Bu, ada yang ikut berubah juga? Mungkin jam kantor ada beberapa, termasuk di KBR sendiri bagaimana?
2: Sejauh ini tidak Mas, semuanya berjalan rutin, berjalan seperti biasa. Tidak ada perubahan.
1: Tidak ada perubahan, termasuk juga mobilitas warga negara kita, tidak ada perubahan juga Bu ya? Tidak yang berkurang
2: tidak.
1: Ya?
2: Tidak berkurang juga, ya, masih, itu kalau itu mesti kita cek lagi ya Mas. Cuman sejauh ini semuanya berjalan seperti biasa, normal aja.
1: Dan bagaimana sih sebenarnya WNI kita itu mengakses informasi yang terpercaya, yang benar, sehingga tidak membuat kepanikan atau tidak mendapatkan informasi yang tidak benar ini Bu?
2: Sebenarnya melalui arahan dan apa namanya informasi aja dari pemerintah setempat gitu ya, otoritas setempat, atau juga bisa mengikuti media sosial dari baik dari KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah seperti itu Mas.
1: Oke, tetapi sudah ada rencana-rencana lain Bu ya, ketika semoga tidak ketika ada eskalasi yang lebih meningkat lagi nih Putri ya.
2: Kita selalu bersiap untuk yang terburuk sih Mas ya, cuman sejauh ini kondisinya masih aman.
1: Oh, baik. Baik Ibu Tri, apa yang bisa Ibu sampaikan mungkin untuk kerabat warga negara kita yang ada di tanah air dengan membaca atau memperhatikan pemberitaan yang seperti ini di Riyadh akhir-akhir ini Ibu? Silakan.
2: Iya, kami dari KBRI Riyadh sebenarnya mengimbau agar kita selalu mengakses informasi yang terverifikasi kebenarannya gitu ya Mas. Juga menyebarkan informasi yang memang kita belum tahu apakah itu benar atau tidak, dan selalu mengikuti sumber-sumber resmi seperti kalau untuk WNI di Saudi ya namanya kanal-kanal resmi pemerintah setempat, atau bisa juga seperti yang tadi saya katakan mengikuti media sosial baik KBRI Riyadh maupun KJRI Jeddah. Seperti itu Mas.
1: Iya. Ibu Rukmini Tri Setiati atau Ibu Tri, terima kasih Ibu ya untuk waktunya sudah memberikan penjelasan, memberikan informasi terkini bersama kami Pro 3 RRI. Salam
2: terima
1: sehat
2: kasih,
1: Ibu. Iya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Minister, Counselor atau pelaksana dan juga pelaksana fungsi Pensosbud 1 KBRI Riyadh di Arab Saudi, Rukmini Tri Setiati.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

Salam jumpa saudara pendengar di mana saja saudara berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Produksi Rote mengudara melalui pemancar FM 92,5 MHz. Berjumpa saudara mengantarkan siaran untuk hari ini yaitu hari Rabu 30 September 2026. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semua. Selamat beraktivitas ya. Selamat menjalani hari ini yang sudah bangun. Saya ucapkan selamat beraktivitas di pagi ini, apapun keadaannya. Tetap semangat dan jalani hari ini. Edisi hari ini 30 September 2026, akhir bulan September, hari Rabu. Dan bersama saya Alif Ndolu, dan pendengar, rangkaian acara kita di Rote pagi ini, Mutiara Pagi Agama Hindu untuk hari ini, sehingga kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti renungan dari Kupang. Selanjutnya di pukul 6 kita masuk Warta NTT Pagi, dan dilanjutkan dengan Rote Pagi ini, berbagai informasi dan hiburan musik kami akan menghadirkannya untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan berita terbaru dari portal kami rri.co.id. Tepat di pukul 8 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Selepas Warta Berita, kita kembali ke lokal dan kita masuk ke acara selanjutnya, Rote Menyapa Pagi. Dan di pukul 10 ke pukul 11, acara yang ditunggu-tunggu biasanya di Senin, Rabu, dan Jumat, yakni Halo RRI. Dan di Halo RRI, Anda bisa menginformasikan kondisi apapun di lingkungan sekitar Anda untuk kita angkatnya menjadi topik. Dan kita akan menghadirkan narasumber pengambil kebijakan di Kabupaten Rotendao atau NTT pada umumnya. Pendengar, itu dia rangkaian Rote Menyapa Pagi. Rote Pagi ini edisi 30 September 2026. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

Yang widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan beliaulah kita hingga pagi hari ini diberikan kesehatan. Namun sebelum memulai mutiara pagi, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Om Anubhadra Kartavayantu Viswata. Om Sriyambakam Yajamahe Sugan

menumbuhkan kehidupan. Semoga kami dibebaskan dari belenggu kematian. Semoga kami selalu dalam keadaan damai dan kebaikan selalu datang dari segala penjuru. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sederma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati.

Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu umat sederma yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, Bapak Ibu umat sederma, pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan pagi yang cerah ini, izinkan saya untuk sedikit membawakan Mutiara Pagi dengan tema Karma Pala dan Reinkarnasi. Kedua ajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap perbuatan memiliki akibat, dan kehidupan manusia merupakan bagian dari perjalanan spiritual menuju kesempurnaan. Kata karma itu berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan pala berarti hasil atau buah dari perbuatan kita. Dengan demikian, karma pala dapat dipahami sebagai buah atau hasil dari setiap perbuatan yang dilakukan oleh kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar ungkapan, apa yang kita tanam, itulah yang kita akan petik. Jika kita menanam kebaikan, maka kebaikan pula yang kita harapkan tumbuh. Sebaliknya, apabila seseorang melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut juga memiliki konsekuensinya. Di dalam ajaran Hindu, karma tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang terlihat, pikiran, perkataan, dan perbuatan semuanya memiliki nilai moral dan spiritual. Karena itu, kita hendaknya selalu berusaha menjaga ketiganya, menjaga pikiran yang baik, menjaga perkataan yang baik, dan perbuatan. Ini merupakan bagian dari upaya menjalankan kehidupan berdasarkan dharma kita. Karma pala juga mengajarkan kita untuk tidak mudah menyalahkan keadaan atau orang lain ketika menghadapi suatu persoalan. Sebaliknya, kita diajak untuk melakukan introspeksi diri dan memperbaiki diri. Namun, ajaran karma pala bukan berarti kita hanya duduk menunggu hasil dari perbuatan. Justru sebaliknya, kita harus terus berusaha melakukan subha karma, yaitu perbuatan yang baik dan yang benar. Dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan. Ajaran kedua ini yang berkaitan erat dengan karma pala

0: reinkarnasi. Atau dalam ajaran Hindu dan sering kita kenal dengan sebutan Punarbawa. Punarbawa adalah kelahiran kembali. Dalam pandangan Hindu, kehidupan kita sebagai umat manusia tidak berhenti hanya pada satu kehidupan. Jiwa mengalami perjalanan kehidupan sesuai dengan hukum karma hingga akhirnya mencapai tujuan tertinggi, yaitu moksa. Hubungan antara karma pala dan Purnabawa dapat kita gambarkan secara sederhana. Perbuatan yang dilakukan seseorang akan menghasilkan karma. Karma ini memiliki akibat, dan akibat karma menjadi bagian dari perjalanan kehidupan berikutnya. Karena itu, kehidupan saat ini hendaknya dijalani dengan penuh kesadaran dan penuh dengan tanggung jawab. Di dalam Bhagavad Gita, Sri Krishna mengajarkan tentang perubahan kehidupan melalui gambaran bahwa sebagaimana seseorang meninggalkan pakaian lama dan mengenakan pakaian yang baru, demikian pula perjalanan jiwa dalam kelahiran dan kehidupan. Makna yang dapat kita renungkan adalah bahwa kehidupan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga untuk memperbaiki kualitas diri. Mutiara pagi dimanapun berada, dan Bapak Ibu Mas Dharma pendengar dimanapun berada, lalu apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, berbuat baik dengan tulus. Jangan menjadikan kebaikan hanya sebagai sarana mendapatkan pujian. Lakukan kebaikan karena kita memahami bahwa Dharma merupakan jalan kehidupan. Yang kedua, mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Banyak persoalan muncul bukan karena masalah yang benar, tetapi karena kita tidak mampu mengendalikan ucapan dan tindakan. Lalu yang ketiga, belajar menerima hasil perbuatan dengan bijaksana. Ketika memperoleh kebahagiaan, jangan menjadi sombong. Ketika menghadapi kesulitan, jangan kehilangan harapan. Jadikan semuanya ini sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Yang keempat, memperbanyak karma baik. Membantu sesama, menghormati orang tua, menjaga lingkungan, menjalankan kewajiban, serta melaksanakan persembahyangan dengan hati yang tulus ikhlas adalah merupakan bagian dari kehidupan yang berlandaskan Dharma. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Mas Dharma, saudara-saudari yang terkasih, yang diberkati oleh Brahman, Pada akhirnya ajaran karma pala dan punarbawa bukanlah untuk membuat kita takut terhadap kehidupan, melainkan untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab. Kita diajarkan bahwa setiap pikiran, setiap tindakan, dan perbuatan memiliki makna. Oleh karena itu, marilah kita menjalani kehidupan dengan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Jangan menunggu kehidupan berikutnya untuk menjadi lebih baik. Mulailah berbuat baik dari sekarang. Mari kita tanam benih-benih kebaikan dalam pikiran, perbuatan, perkataan. Semoga karma baik yang kita lakukan, yang kita tanam, menjadi jalan bagi terciptanya kehidupan yang harmonis, baik bagi diri sendiri, bagi keluarga, masyarakat, maupun seluruh alam semesta ini. Sebagaimana semangat ajaran Trikaya Parisuda, marilah kita menyucikan manacika atau pikiran, wacika atau perkataan, dan kayika itu perbuatan. Dengan demikian, kita tidak hanya memahami karma pala dan reinkarnasi sebagai sebuah konsep, tetapi mampu menjadikan pedoman dalam menjalani kehidupan berdasarkan dan berlandaskan dengan dharma. Nah, semoga Ide Sanghyang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan, memberikan ketenangan dan kekuatan kepada kita semua agar mampu menjalankan kehidupan dengan penuh kesadaran, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua pahami bersama-sama. Dan saya kembalikan kepada Kakak Linda.
1: Kupang pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih Bu. Dan kita sama-sama sharing ya tentang topik kita, karma pala dan reinkarnasi. Sepertinya ada pendengar yang bergabung, kita menyapa. Di line teleponnya Pro 1 ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Kak Linda.
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi Ibu Ayu.
0: Selamat pagi Bapak.
1: Baik, dengan siapa dan silakan sebutkan pertanyaannya ataupun mungkin responnya.
3: Oke, dengan Endang dari Kabupaten Kupang.
1: Ya, silakan Om Endang.
3: Terima kasih Bu Ayu tentang pencerahannya, yaitu karma pala. Saya mau bercerita sedikit. Dulu saya bekerja di Bali juga, teman saya kebanyakan orang-orang Bali. Juga teman saya orang dari Kupang, kebetulan mereka pacaran dengan cewek orang-orang Bali, yaitu namanya Nyoman. Yeah. Ya, tinggalnya di Karangasem. Kita pernah ke Karangasem juga, aduh jauh sekali jalannya. Ke sawah-sawah gunung-gunung itu.
1: Okay.
3: Kalau tidak salah, ya itu. Jadi masalah karma pala ini yaitu perbuatan kita sehari-hari itu menyangkut kehidupan. Apabila kita berlaku baik, berarti hasilnya baik menurut pencerahannya. Jadi pertanyaan saya, Ibu Ayu, saya ingin lebih dalam lagi mengetahui tentang karma pala. Kadang-kadang saya ikuti nonton film Simbokong. Itu ajaran, ya. Kadang-kadang Simbokong itu bersalah, yang datang tolongnya Dewi Kuan Yin, yaitu memperbaiki kesalahannya. Dari situ saya dapat gambaran, kalau boleh Ibu Ayu beri pencerahannya agar kita semua bisa memahami. Tadi memang sudah, tapi mungkin ada lagi yang masih perlu dipencerahan. Terima kasih Bu Ayu, itu saja. Selamat pagi Bu Ayu.
0: Selamat pagi
3: Kak Linda.
1: Selamat pagi, terima kasih. Ini mohon pencerahannya gitu ya.
0: Baik, terima kasih untuk Bapak Endang yang berada di Kabupaten Kupang. Semoga Pak Endang dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan seluruh keluarga selalu diberkati dengan oleh Tuhan. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Kita moderasi agama. Di dalam ajaran agama manapun, kita selalu diajarkan untuk berbuat baik. Begitu juga tadi sempat katakan bahwa Pak Endang pernah bekerja di Bali. Mungkin kita itu mungkin karma baik kita, karma yang kita lakukan itu mungkin di sana. Terdahulu kita melakukan karma di Bali. Jadi marilah kita seperti saya lah contohnya. Saya punya keluarga di TTS. Anak dan suami saya di TTS. Lalu saya mendapatkan pekerjaan di Kupang. Mungkin inilah karma saya yang saya harus jalani ke depannya, walaupun terpisah dengan keluarga, tetapi kita hanya bisa menjalani, entah ke depannya bagaimana, tapi kita tetap juga harus melaksanakan karma-karma baik kita untuk bekal di hari esoknya, di kemudian harinya. Nah, mungkin kita tidak bisa nikmati hari ini, kita bisa nikmati di masa yang akan datang. Kemungkinan saya akan meninggal. Memang sih semua orang akan perginya ke sana. Tetapi saya meninggal misalnya jauh dari keluarga. Keluarga saya tidak bisa menghadiri pada saat saya upacara. Mungkin ini karma saya yang saya akan jalani. Tetapi balik lagi, kita kan pasti akan ada yang mengurusnya, bukan hanya keluarga saja yang mengurus, tetapi ada juga tetangga kita, sanak saudara kita, orang lain. Itulah kita, mari kita belajar untuk bersosialisasi dengan teman, dengan lingkungan, dimanapun kita berada, bukan hanya dengan keluarga saja. Kita menanamkan kebaikan di dalam rumah, di dalam keluarga, tidak. Kita menanamkan kebaikan itu di lingkungan yang ada di sekitar kita, di tempat kerja kita, karena kedepannya kita tidak tahu akan bagaimana. Dan berhati-hati juga membawa diri, menjaga perasaan orang lain. Kita berkata dengan orang lain, apakah saya benar berkata seperti ini? Apakah saya ini menyinggung hatinya orang ini gitu loh. Jadi mari kita berbuat kebaikan terlebih dahulu, walaupun kita membuat kebaikan itu kecil. Tetapi kalau sudah ditumpuk memupuk itu kebaikan kita, di kemudian hari pasti kita akan mendapatkan kebaikan juga. Seperti itu.
1: Apapun yang kita jalani itu lakukan dengan baik begitu.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Karena segala sesuatu nanti akan kita dapatkan gitu balasannya begitu ya. Siap. Di kemudian hari. Iya. Dan jadi kalau apa yang kita lakukan baik ya, semoga yang terbaik juga yang akan datang ke, iya, ke kita gitu di, iya, kemudian hari.
0: Terus
1: baik. Nah, ini jadi pertanyaan juga Ibu, kenapa kita harus berbuat baik begitu ya? Kenapa kita harus berbuat baik kalau mungkin tadi berdasarkan yang disampaikan ya dalam, iya, permenungan tadi, bahwa kalau hasil karma itu tidak selalu langsung terlihat seperti yang tadi begitu ya. Kita buat baik dengan orang lain, mungkin di suatu saat kita apa ya memerlukan ya pertolongan dan lain, bukan berarti langsung ditolong oleh orang sama,
0: iya,
1: gitu ya kan,
0: sekali.
1: Ataupun hal kebaikan-kebaikan yang lain yang mungkin tidak terlihat oleh kita. Silakan.
0: Baik, terima kasih Kak Linda dan Mutiara Pagi dimanapun berada. Memang kita melakukan hal-hal yang baik tidak harus kita nikmati pada saat sekarang. Misalnya kita melakukan hal kebaikan apa dengan teman, tetapi kok saya tidak dapat ya kebaikan ini. Jangan berpikir sampai ke sana dan berpikirlah yang positif. Oh, mungkin saya besok akan menikmatinya. Mungkin dari bukan dari orang tersebut memberikan kebaikan, mungkin dari orang lain, bisa jadi aja. Dan begitu juga sebaliknya, misalnya kita melakukan hal-hal yang buruk, kita juga tidak akan bisa menikmatinya sekarang. Wih, saya ini ada tadi pagi, saya ini ada jatuh. Saya tadi pagi jatuh. Kemarin saya berbuat apa ya? Nah, sudah selalu berpikir ke sana. Dan saya juga berbuat buruk dengan keluarga saya. Misalnya hal kecil saya membohongi keluarga saya. Saya bilangnya A, tetapi buatnya saya B. Berbuatnya B. Nah, saya tidak akan menikmati hari ini, tetapi hari esok mungkin saya bawa sampai meninggal. Dan saya lahir kembali karena perbuatan saya yang terdahulu belum habis saya nikmati, belum habis saya tebus. Pada saat saya lahir kembali, itulah saya akan menebusnya. Atau mungkin dari anak-anak saya yang dapat karmanya, atau mungkin dari keluarga yang lain tentang saya karena hal-hal buruk saya. Nah, pada saat itu marilah kita memang dilahirkan oleh Tuhan untuk berbuat baik. Tapi marilah kita hal-hal yang buruk itu janganlah kita sampai berbuat. Mari kita berbuat dengan kebaikan dan berdasarkan dengan dharma dan swadharma kita masing-masing.
1: Karena kalau perbuatan yang mungkin yang tidak baik begitu ya, yang buruk itu akan terbawa juga begitu.
0: Begitu
1: ya.
0: Betul.
1: Oke. Jadi ya lebih baik ya berbuat sesuatu yang baik daripada yang buruk begitu ya.
0: Iya, kadang-kadang kita itu lupa dengan apa yang berbuat. Misalnya saya nih melakukan ini, tapi akibat kedepannya itu saya tidak pahami, maksudnya saya tidak menyangka akan seperti ini, ternyata itu dapat hal yang buruk. Nah, dari situlah kita, maksudnya saya sadar, saya tuh melakukan hal buruk, mungkinkah saya ini akan mendapatkan karma saya sekarang? Kalau mungkin mendapatkan sekarang, Tuhan ya lumayan, apa namanya, mujizat sekali gitu. Jadi kalau belum saya dapatkan, di kemudian hari saya akan mendapatkannya. Cepat atau lambat pasti akan mendapatkan hasil perbuatan dari perbuatan kita ini gitu.
1: Oke. Baik. Nah, ini apakah punan bawa ini merupakan tujuan akhir dari manusia?
0: Oke, baik. Terima kasih. Punar bawa tujuan akhir dari makhluk tidak. Di dalam ajaran Hindu, tujuan tertinggi kehidupan kita adalah moksa, yaitu kebebasan dari keterikatan dan siklus kelahiran kembali. Nah, seperti tadi saya katakan, punarbawa merupakan bagian dari perjalanan kehidupan kita. Moksa menjadi tujuan spiritual kita yang tertinggi ketika Atman mencapai kebebasan dan tidak lagi terikat pada siklus kelahiran dan kematian. Jadi di sini maksudnya bahwa kita berbuat baik seperti tadi saya katakan pada saat kita meninggal, badan kasar kita itu akan ikut terbawa, perbuatan-perbuatan baik kita pasti akan selalu berada di alam, meninggalkan perbuatan-perbuatan baik dan meninggalkan perbuatan buruk juga. Tetapi ini moksa ini adalah tingkatan yang tertinggi. Sebelum kita meninggal, seharusnya kita harus berbuat yang baik dan menuju ke Tuhan. Itu seharusnya. Seperti kita selalu berbuat, bermeditasi, bersembahyang untuk tujuan tertinggi kita. Bila mana kita melakukan hal-hal yang kurang baik di kehidupan kemarin-kemarin, nah kita sudah tahu saya ini berbuat salah, tetapi bagaimana caranya kita menebusnya semasih kita dikasih kesempatan oleh Tuhan. Dengan cara kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Ide Sang Yang Widiwasa, untuk tujuan akhir kita dan untuk tujuan spiritual kita, yaitu moksa itu sendiri. Nah, itu merupakan salah satu perbuatan dari punarbawa kita. Seperti itu Kakak Linda.
1: Baik. Jadi memang itunya adalah bagaimana apa ya menjalankan kehidupan kita begitu ya, dengan betul.

0: Baik, ya ini di akhir kebersamaan kita untuk Mutiara pagi ini, Linda kembali memberikan kesempatan ya Ibu untuk menyampaikan kesimpulannya.
1: Baik.
0: Dan menutup Mutiara pagi kita dengan doa. Silakan.
1: Baik. Ya, baik, terima kasih banyak Kak Linda dengan teman-teman di RRI Kupang dan Mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Umat Sedharma dan saudara-saudara yang terkasih di yang diberkati oleh Brahman, karma pala dan reinkarnasi atau kita sering sebut juga dengan punar bawa merupakan ajaran penting di dalam ajaran Hindu yang mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan kita dan memiliki akibat atau buah dari hasil perbuatan kita. Perbuatan baik akan membawa hasil yang baik, begitu juga sebaliknya, perbuatan buruk akan membawa hasil yang buruk pula. Karma pala mengajarkan kita untuk selalu bertanggung jawab terhadap perkataan, perbuatan, dan pikiran kita. Sementara itu, punarbawa mengajarkan kita bahwa kehidupan merupakan

0: berhadapan dengan karma. Oleh karena itu, kehidupan yang kita jalani saat ini hendaknya digunakan sebaik-baiknya untuk melakukan subhakarma, menjalankan dharma, serta menghindari perbuatan yang tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Dan pada akhirnya, ajaran karma pala dan punarbawa mengingatkan kita bahwa setiap tindakan memiliki makna. Marilah kita senantiasa berpikir yang baik, berkata baik, dan berbuat yang baik dimanapun kita berada dengan penuh ketulusan. Dengan menjalankan kehidupan berdasarkan dharma, kita berusaha meningkatkan kualitas diri dan mendekatkan diri kepada tujuan tertinggi kita, yaitu moksa. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang pagi yang baik ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita, dan dapat juga meningkatkan serada dan bakti kita kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Dan akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Dewa Susama Parama Acintiaya Nama Swaha. Om Santi Santi Santi Om. Terima kasih.
1: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Yang sekarang berlaku itu adalah setiap bulan kita tuh harus mengirimkan logbook istilahnya, berisi nama-nama orang yang membeli di tempat kita dengan jumlah 10 liter paling banyak setiap kakak.
2: Sebenarnya kita bisa melihat ya, menunjukkan bahwa APBN ini terus menjadi instrumen utama yaitu pembangunan dan penguatan ekonomi NTT ya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote, edisi Rabu 30 September 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, di antaranya pangkalan minyak tanah terapkan pendataan pembeli berdasarkan identitas. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh positif sebesar 5,01% year on year atau tahun ke tahun. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Yonas Ndolu. Sejumlah pangkalan minyak tanah di Kota Kupang menerapkan pendataan pembeli berdasarkan identitas untuk memastikan penyaluran minyak tanah sesuai dengan daftar pelanggan yang telah terdata. Selengkapnya, Icang Gua melaporkan.
1: Kebijakan pendataan pembeli minyak tanah dilakukan dengan mencatat nama pelanggan yang membeli minyak tanah di masing-masing pangkalan. Data tersebut kemudian dicatat dalam logbook dan dilaporkan melalui agen untuk diteruskan kepada Pertamina. Salah satu pemilik pangkalan minyak tanah di Oebobo Kelurahan OETT, Elviana Pelo, mengatakan, pembeli di pangkalannya tidak lagi harus membawa KTP atau kartu keluarga setiap kali membeli, karena nama pelanggan telah tercatat dalam daftar pembeli tetap. Menurutnya, setiap pelanggan mendapat minyak tanah sesuai kebutuhan dan ketersediaan jatah pangkalan.
2: Yang sekarang berlaku itu adalah setiap bulan, kita tuh harus mengirimkan logbook istilahnya, berisi nama-nama orang yang membeli di tempat kita, dengan jumlah 10 liter paling banyak setiap kakak. Jadi kita karena sudah ada nama, kita tidak pernah minta bawa KTP. Dan orang yang beli di tempat kita ini orang yang sudah tetap memang sesuai dengan kita punya apa? Kita punya, kita dapat, saya kan dapat 3 drum. Ya cuma seperti itu. Jadi mereka tidak perlu bawa, yang beli di sini tidak perlu bawa KTP atau apa, tidak perlu. Karena namanya sudah ada. Jadi namanya sudah ada, jadi kita begitu datang terus kita catat, terus kita tulis. Nanti akhir bulan ini, awal bulan baru, kita harus kirim itu ke kita punya agen. Dari agen kirim ke Pertamina. Seperti itu.
1: Sementara itu, pemilik pangkalan lainnya, Tobias Ayub Hermanus, mengatakan pembeli yang dilayani merupakan warga yang telah terdaftar dan berasal dari lingkungan sekitar pangkalan. Menurutnya, setiap rumah tangga saat ini dibatasi pembeliannya hingga 5 liter sesuai ketentuan yang diterapkan.
3: Di tiap-tiap pangkalan itu memang kartu keluarga dan KTP. Itu sudah terdaftar, kita sudah punya catatan semua. Dan hanya khusus tetangga-tetangga. Tapi belakangan ini, semua datang nggak mau tahu. Paksakan kita harus layani. Jadi, kalau dari ketentuan dari Pertamina berapa, itu yang kita pakai. Karena belakangan ini kan minyak tidak ada. Jadi ditentukan satu rumah tangga hanya boleh 5 liter saja. Nah, itu yang kita layani.
1: Kedua pangkalan berharap penyaluran minyak tanah dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga keterbatasan jatah tidak semakin menyulitkan warga maupun pelaku usaha kecil. Dari Kupang, NTT, Icang Gua, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh positif sebesar 5,01% year on year atau tahun.

0: tahun. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi NTT tetap terjaga dengan dukungan konsumsi masyarakat, aktivitas pemerintah serta sektor-sektor produktif daerah. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
1: Sebenarnya kita bisa melihat ya, teman-teman, bahwa APBN ini terus menjadi instrumen utama itu pembangunan dan penguatan ekonomi NTT ya.
2: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Budi Setiawan, kepada wartawan di ruang kerjanya Selasa 29 September 2026 menyampaikan, dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi NTT masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi 29,40%, sedangkan dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga berkontribusi 63,29%. Dari sisi APBN regional, realisasi pendapatan negara dan hibah di NTT sampai dengan Agustus 2026 mencapai 2,6 triliun rupiah atau 64,57% dari target, tumbuh 12,39% year on year. Budi Setiawan menjelaskan, realisasi penerimaan perpajakan mencapai 1,52 triliun rupiah atau 55,28% dari target, sedangkan penerimaan negara bukan pajak terrealisasi 732,68 miliar rupiah atau 99,40% dari target. Kinerja pendapatan yang tetap tumbuh positif mencerminkan aktivitas ekonomi daerah yang terus bergerak dan kepatuhan masyarakat dalam mendukung penerimaan negara.
1: Belanja negaranya itu 22,17 T, jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara yang hanya 2,26 T. Dengan adanya APBN ini, mampu menjaga pelayanan publik dan mendorong aktivitas ekonomi dan lokal secara masyarakat. Ini bisa tercermin pertumbuhan ekonomi NTT itu tumbuh sebesar 5,01 triliun. Ya. Meskipun ini angkanya sedikit di bawah pertumbuhan nasional ya.
2: Menanggapi kondisi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01% year on year, pengamat ekonomi Undana, Dr. Roland Evangidae, selaku lokal expert atau konsultan ekonomi mitra kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan, pertumbuhan tersebut umumnya masih ditopang oleh belanja pemerintah. Ia menilai banyaknya aktivitas di dalam pemerintahan, besarnya transfer dana dari pusat ke daerah ikut menopang aktivitas perekonomian di Nusa Tenggara Timur.
3: Kita juga bisa melihat bahwa ada sektor yang cukup tumbuh dengan baik, akomodasi dan makan minum itu 11,38%. Ini menunjukkan bahwa kontribusi baik dari kegiatan produksi yang terjadi dalam konteks pariwisata mungkin, atau juga makanan bergizi gratis dan lain sebagainya. Pertumbuhan pada sektor ini cukup baik di periode kedua ini.
2: Pemerintah juga mencatat dana transfer ke daerah tetap menjadi pilar utama dukungan APBN bagi pemerintah daerah di NTT. Sampai dengan Agustus 2026, realisasi transfer ke daerah mencapai 15,94 triliun rupiah atau 74,82% dari pagu yang sebesar 21,31 triliun rupiah, tumbuh 3,18% year on year. Realisasi tersebut terutama ditopang oleh dana alokasi umum, dana alokasi khusus non-fisik, dana desa, DBH, serta dana alokasi khusus fisik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi publik harus transparan, akuntabel dalam menyediakan akses data yang cepat, mudah, dan murah bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
4: Kehadiran Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dimana tugas fungsi dan kewenangannya adalah mengawasi keterbukaan informasi publik di seluruh badan publik, itu artinya bahwa supaya masyarakat mudah, cepat untuk mengakses informasi publik.
5: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Lede Bolebaja, mengatakan kehadiran Komisi Informasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum sepenuhnya memberikan sosialisasi terkait hak akses masyarakat. Ini dikarenakan adanya keterbatasan tenaga, anggaran, dan waktu.
4: Saya harus mengakui bahwa sosialisasi kita kepada masyarakat tentang hak dia untuk memperoleh informasi publik dan mengakses informasi publik kita sudah lakukan dengan masif. Tetapi perlu dia, kami juga mengakui bahwa informasi tentang keterbukaan informasi masih publik tentang hak akses masyarakat juga belum tersampaikan ke seluruh masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Timur. Hal ini juga diakibatkan karena mungkin keterbatasan personil kami, keterbatasan anggaran.
5: Sementara itu, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Ekonomi Rian Nong mengatakan media sosial dimiliki oleh semua komponen termasuk narasumber. Namun masyarakat harus bijak membedakan bahwa informasi yang disampaikan oleh media sosial belum semuanya valid atau benar.
6: Harus dibedakan bahwa informasi yang disampaikan oleh media sosial belum semua terverifikasi, belum semua benar. Tetapi ketika informasi itu disampaikan oleh media atau pers, itu tingkat akurasinya mungkin sampai dengan 90%. Itu ada perbedaan. Bahwa sekarang itu, saya suka menganalogikan bahwa kita, dunia kita ini, dunia yang tergesa-gesa sekarang. Jadi apa-apa mau cepat. Tiap orang berupaya untuk mencari yang pertama yang menyampaikan informasi. Apakah itu benar atau salah? Pertama, posting.
5: Media publikasi wartawan memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih tinggi dan kredibel dibandingkan media sosial. Hal ini dikarenakan media arus utama bekerja berdasarkan disiplin verifikasi kode etik jurnalistik sebelum informasi tersebut disebarluaskan ke publik. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi, produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Temu akrab sahabat gembala teritori Rote Sabu pererat persaudaraan pelayanan Gemit. Selengkapnya laporan Raja Ewaldus.
7: Temu akrab sahabat gembala teritori Rote Sabu berlangsung penuh kekeluargaan di Klasis Rote Barat Daya. Kegiatan berlangsung 28 September hingga 1 Oktober 2026 dan diikuti 257 pendeta seteritori Rote Sabu. Mengusung tema dipanggil untuk mengembalakan, diutus untuk bersahabat, kegiatan menjadi ruang memperkuat persaudaraan. Ketua Majelis Klasis Rote Barat Daya, Pendeta Esri Pono, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum mempererat kebersamaan para pelayan. Menurutnya, pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan memperkenalkan Rote Barat Daya kepada pendeta dari berbagai wilayah. Ia menjelaskan para peserta dapat melihat lebih dekat kehidupan masyarakat, jemaat, serta lingkungan pelayanan di wilayah tersebut. Pendeta Esri menambahkan keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak dalam mempersiapkan seluruh rangkaian acara.
8: Kegiatan ini menolong kami sebagai para gembala untuk saling mengenal bahwa kami sama-sama pelayan Tuhan. Kemudian kami sebagai pelayan ini, kami ada dalam pergumulan masing-masing. Kami ada dalam cerita hidup yang berbeda-beda. Tetapi kami rindu untuk kami dipulihkan supaya kami pulang dan memulihkan mereka yang terluka. Kami memang sakit, tetapi kami harus sembuh supaya pulang dan menyembuhkan mereka yang sementara sakit.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Sinode Gemit, Pendeta Sanep Blegur, menyebut temu akrab sebagai ruang mempertemukan para pelayan dalam suasana persahabatan. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat komunikasi dan membangun relasi berkelanjutan antar pelayan. Para pendeta juga memiliki ruang untuk berbagi pengalaman serta saling menguatkan menghadapi berbagai dinamika pelayanan.
9: Tantangan-tantangan di jemaah, kemudian pergumulan-pergumulan yang terbangun itu membuat kadang-kadang teman-teman pendeta kurang bersekutu dalam kebersamaan mereka di klasis, di sesama teman pendeta.
7: Kegiatan diawali penyambutan para tamu secara adat sebagai bentuk penghormatan kepada peserta dari berbagai wilayah teritori Rote Sabu. Melalui temu akrab ini, para pendeta diharapkan semakin memperkuat persaudaraan dan semangat saling mendukung dalam pelayanan. Dari Kabupaten Rotenda Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan, RT RW dan dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan dan perlindungan sosial keluarga. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengke.
10: Selama saya bekerja 24 tahun ini, belum pernah ada rapor PKK di
11: Sebanyak 108 anak stunting di 10 kelurahan menjadi perhatian tim penggerak PKK Kecamatan Kota Lama Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. PKK memperkuat kelembagaan hingga tingkat kelurahan, RT, RW, dan dasawisma untuk mempercepat pendataan, pendampingan, dan perlindungan sosial keluarga. Komitmen tersebut mengemuka dalam pelantikan dan pengukuhan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, Bunda PAUD Bunda Literasi, Ketua Posyandu, serta pengukuhan Pengurus Penggerak PKK RW dan Kelompok Dasawisma. Camat Kota Lama Muhammad Adrianto Abdul Jalil mengatakan penguatan struktur PKK menjadi dasar untuk menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat dengan program pemerintah.
12: Langkah ke depan itu kami PKK Kecamatan, khususnya saya Camat Kota Lama, akan berkolaborasi dengan ibu-ibu PKK di kelurahan untuk kita mensinkronisasi data-data tentang kependudukan maupun tentang anak-anak stunting maupun data-data menyangkut dengan program kerja, 10 program kerja PKK.
11: Data dari Puskesmas mencatat 108 anak stunting tersebar di 10 kelurahan di Kecamatan Kota Lama. Tim penggerak PKK akan melakukan pendampingan keluarga dan menyiapkan program orang tua asuh, sekaligus memperkuat pendataan perlindungan sosial dan kependudukan. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kupang, Dr. Widya Cahya meminta pembenahan dimulai dari internal organisasi, terutama kelembagaan, sekretariat, dan data dasar.
13: Karena ini sudah mengingat sudah akhir tahun, yang pasti kita harus memperbaiki dari dalam diri. Artinya kelembagaan, sekretariat, data-data dasar fondasi, itu menjadi fokus utama. Tentu tidak hanya itu. Nah, kemarin sudah saya sampaikan juga, nanti akan ada penilaian. Ibaratnya tim penggerak PKK kelurahan mana yang programnya bisa jalan dengan baik dan mungkin nanti ada reward juga dari tim penggerak PKK kota. Misal ketika kita ikut rakor di pusat, kita bisa membawa sehingga teman-teman ketua-ketua juga dapat pengalaman.
11: Selain penanganan stunting, kolaborasi PKK diarahkan mendukung penguatan posyandu, administrasi kependudukan, literasi masyarakat dan pelaksanaan 10 program PKK. Tim penggerak PKK Kota Kupang juga akan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program di tingkat kelurahan hingga pertengahan November 2026. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lulusan Institut Agama Kristen Negeri IAKN Kupang diharapkan tidak berhenti pada pencapaian gelar akademik, tetapi mampu menjadi pribadi yang membawa terang, menjunjung tinggi integritas, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
14: Pesan tersebut mengemuka dalam wisuda ke-10 IAKN Kupang yang berlangsung di Gemit Center Selasa 29 September 2026. Sebanyak 349 wisudawan dan wisudawati resmi menyelesaikan pendidikan mereka, terdiri dari 6 lulusan program profesi doktor, 22 lulusan magister, dan 321 lulusan sarjana. Sebanyak 349 wisudawan dan wisudawati resmi menyelesaikan pendidikan mereka, terdiri dari 6 lulusan program profesi doktor, 22 lulusan magister, dan 321 lulusan sarjana. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena dalam sambutannya mengatakan pendidikan yang telah diperoleh para lulusan harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan dan karya nyata. Ia mendorong lulusan IAKN Kupang mengambil peran dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pelayanan gereja, kewirausahaan, ekonomi kreatif, hingga teknologi digital.
15: Jangan hanya mencari pekerjaan, kembangkan diri menjadi pribadi yang mampu menciptakan peluang, membangun jejaring, mengembangkan kreativitas, dan memberikan karya yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Saya berharap para lulusan IAKN dapat mengambil bagian mengembangkan potensi lokal NTT, baik melalui pendidikan, pelayanan gereja, kewirausahaan, ekonomi kreatif, teknologi digital, maupun berbagai bidang profesi lainnya. Dimanapun saudara-saudara nanti akan berkarya, jadilah pribadi yang membawa nilai, pengetahuan, membawa kreativitas, dan tentunya membawa manfaat.
14: Hal senada disampaikan Rektor IAKN Kupang, Imade Suwardana. Ia menegaskan pentingnya membangun perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang unggul, sekaligus memiliki karakter dan integritas. Rektor juga menekankan bahwa IAKN Kupang harus terus bertransformasi menjadi perguruan tinggi berbasis retail, inovasi, dan kolaborasi. Hasil penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat harus semakin diperkuat sehingga keberadaan perguruan tinggi benar-benar memberikan dampak.
16: Kita juga perlu memosisikan perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi berbasis riset. Bukan kehilangan makna penelitian atau minim penelitian, hasil penelitian, minim publikasi, dan minim keberdampakan. Kalau itu yang terjadi, maka perguruan tinggi ke depan pasti akan lemah dan tidak berdampak. Tapi eksistensi perguruan tinggi pada basis riset itu harus kita bangun. Jumlah hasil penelitian ditingkatkan. Jumlah hasil PKM ditingkatkan, itu berdampak pada publikasi-publikasi yang semakin kuat, pada level nasional bahkan internasional.
14: Para lulusan diharapkan mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan iman, integritas, kreativitas, dan kepedulian terhadap sama. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari gelar yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana ilmu tersebut mampu menjawab persoalan masyarakat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Mandiri meresmikan pengoperasian kantor cabang pembantu KCP Waikabubak sebagai wujud komitmen untuk semakin mendekatkan akses layanan perbankan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Sumba Barat dan sekitarnya. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
17: Bank Mandiri meresmikan pengoperasian kantor cabang pembantu Waikabubak sebagai wujud komitmen untuk semakin mendekatkan akses layanan perbankan kepada masyarakat, khususnya di wilayah Sumba Barat dan sekitarnya. KCP yang menjadi kantor layanan ke-19 Bank Mandiri di Nusa Tenggara Timur tersebut berlokasi di Jalan Eltari nomor 2, Kelurahan Kampung Sawa, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Kehadiran KCP Waikabubak akan memberikan akses kepada nasabah terhadap berbagai layanan perbankan terkini. Selain layanan konvensional, Bank Mandiri juga akan mengedukasi masyarakat mengenai pemanfaatan layanan digital seperti Super App Livin, Bayi Mandiri bagi nasabah perorangan, World Sales Digital Platform, Kopra Bayi Mandiri untuk nasabah perusahaan atau instansi, serta Mandiri Agen sebagai point of service untuk melayani berbagai transaksi nasabah.
18: Nah, saya informasikan bahwa pelayanan Mandiri sangat dominan di kecepatan proses digitalisasinya yang saat ini menjadi game changer bagi bisnis perbankan di Indonesia. Di mana kalau Bapak Ibu bisa melihat di mana-mana ada Livin dan Kopra. Livin melayani transaksi kebutuhan perseorangan yang sesuai namanya hidup, dia memberikan semangat ketika kita membuka mata kita, segala kebutuhan transaksi perbankan kita ya, dari A sampai Z itu bisa dilayani oleh Livin. Hari ini sudah dilayani lebih dari 42,2 juta downloader ya, nasabah yang aktif ya, per Agustus kemarin.
17: Peresmian KCP Waikabubak dilakukan oleh Regional 11 Bali dari Nusa Tenggara, Alexander Yonatan Pati, dengan disaksikan Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Tederaga Esos serta jajaran Forkopimda Sumba Barat Nusa Tenggara Timur pada hari Senin 28 September 2026. Dalam sambutannya, Alex mengatakan kehadiran Bank Mandiri tidak hanya sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai mitra pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bank Mandiri, kata Alex, siap mendukung berbagai segmen usaha masyarakat melalui kemudahan akses permodalan serta penyediaan solusi transaksi digital yang handal. Dengan hadirnya kantor cabang tersebut, masyarakat Waikabubak dapat menikmati layanan perbankan yang lengkap, aman, dan nyaman untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Bank Mandiri juga terus mengintegrasikan layanan fisik dengan ekosistem digital termasuk Livin by Mandiri untuk nasabah retail serta Kopra by Mandiri bagi nasabah korporasi dan pelaku usaha. Pada kesempatan itu, Alex juga menyampaikan apresiasi kepada regulator yakni OJK dan Bank Indonesia serta masyarakat dan nasabah Waikabubak atas kepercayaan yang diberikan kepada Bank Mandiri. Kehadiran KCP Waikabubak diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, membuka peluang usaha baru, dan mendorong pemerataan ekonomi di wilayah Sumba Barat dan sekitarnya. Dari Sumba Barat, Jerlende, Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pangkalan minyak tanah terapkan pendataan pembeli berdasarkan identitas. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur pada triwulan kedua tahun 2026 tumbuh positif sebesar 5,01% year on year atau tahun ke tahun. Sekian warta NTT pagi dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yonas Ndolu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi.
1: Semangat pagi di pagi hari ini bareng sama saya Dina Yulianti
0: dan saya Alif Ndolu.
1: Kita bakal temenin pendengar semua kali ini di akhir September, Galip ya, 30 September 2026. Dan sebenarnya apa sih yang bakal kami bagikan di pagi hari ini, Galip?
0: Iya.
1: Apa coba?
0: Informasi dari portal kami, rri.co.id.
1: Yes, betul banget ya. Dan untuk Anda juga nih pendengar ya, yang mau dengerin kami tapi kali ini harus pergi keluar rumah, kayaknya boleh ya dengerin kami, bisa di rri.co.id dan juga
0: RRI Digital.
1: Oke, kami akan kembali untuk Anda dan kita bakal putarin lagu yang semangat untuk pendengar semua.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan saya hadirkan satu informasi, yakni pakar jelaskan perbedaan antivirus influenza dan antibiotik. Meningkatnya kasus influenza membuat sebagian masyarakat memburu obat antivirus seperti oseltamivir. Maksudnya oseltamivir. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pemahaman bahwa antivirus bekerja seperti antibiotik. Namun dosen kimia medisinal dan kimia farma Universitas Gajah Mada, Dr. Tantri Irianti, mengatakan keduanya memiliki mekanisme berbeda. Antivirus tidak bekerja dengan cara yang sama seperti obat untuk infeksi bakteri. Tantri menjelaskan antivirus bekerja dengan menghambat proses perkembangan virus di dalam tubuh. Mekanisme tersebut tidak berarti virus langsung mati setelah obat dikonsumsi. Menurutnya, virus dapat berkembang dengan memanfaatkan sel inang di dalam tubuh manusia. Karena itu, kondisi daya tahan tubuh juga berperan dalam menghadapi infeksi. Tantri mengatakan penggunaan obat bukan satu-satunya hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang mengalami influenza. Istirahat dan menjaga daya tahan tubuh juga menjadi bagian dari upaya pemulihan. Kementerian Kesehatan menyebut sebagian besar kasus influenza dapat pulih dengan perawatan suportif. Oseltamivir tidak ditujukan untuk seluruh pasien influenza dan penggunaannya perlu berdasarkan penilaian medis. Tantri juga mengingatkan masyarakat tidak menganggap antivirus sebagai obat flu biasa. Penggunaan obat sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan masing-masing pasien. Selain pengobatan, masyarakat dapat menjaga kondisi tubuh melalui istirahat yang cukup dan pola hidup sehat. Tantri juga mendorong masyarakat memperhatikan asupan makanan yang mendukung daya tahan tubuh. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau berbicara soal hari ini ya, Dina bakal bagikan satu informasi untuk kita semua di hari ini. Netflix mengumumkan film romansa terbaru berjudul Return to You. Film yang disutradarai oleh Mark Waters, dibintangi oleh Lindsay Lohan dan juga Henry Golding sebagai pemeran utamanya. Dikutip dari Netflix Today, film ini mengisahkan seorang pengacara sukses namun kesepian pada tahun 2008. Ya, keliru menerima sebuah DVD dari seorang wanita yang tengah nafas yang seharusnya ditujukan untuk suaminya. Berbekal petunjuk dalam rekaman itu, sang pengacara berusaha melacak keberadaan suami wanita tersebut. Lohan berperan ganda dalam film ini, baik sebagai pemeran utama maupun juga produser. Saat masih muda, dia tentunya belum terlalu nyaman menyampaikan perasaan tentang karakter dan keterlibatan dalam proses. Dan dalam menyukai bagian itu sekarang gitu ya, dia mulai menyukainya, kata Lohan yang dikutip dari The Hollywood, maksud kami The Hollywood Reporter, pada Selasa 28 September. Return to You menjadi salah satu proyek yang mencerminkan perubahan itu. Dari produksi film, Lohan ikut berperan sebagai produser. Film naskah Return to You yang ditulis oleh Eric Campanella ini, Lohan juga berbagi peran produser bersama Brad Crevoy, sementara Olivia Crevoy, Jimmy Townsend dan Galen Fletcher ini menjadi produser eksekutif. Return to You menjadi reuni Lohan dan sutradara Mark Waters, dan keduanya itu sebelumnya berkolaborasi dalam dua film yang melambungkan nama Lohan, yakni Freaky Friday pada tahun 2003 dan juga Mean Girls pada tahun 2004.
1: Si penting langsung.
0: Waters juga dikenal melalui perubahan sejumlah film romansa Netflix lainnya, termasuk He's All the Mother of the Bride, dan sekarang ia tengah menggarap film biografi berjudul Hursley. Dan selain Return to You, Lohan akan tampil dalam serial Who Look on My Lies bersama Shailene Woodley dan juga Kit Harington. Sementara itu, Golding dijadwalkan membintangi film komedi Amazon MGM Studios dan Close Personal Friends bersama Brie Larson dan juga Lily Collins. Hingga berita ini ditulis, Return to You masih dalam proses persiapan produksi. Dan yang pastinya, Netflix belum mengumumkan tanggal tayang. Itu tanggal tayang itu pastinya tanggal berapa begitu ya. Tetapi paling tidak kita sudah tahu ya bahwa Lindsay Lohan will come back. Dan untuk Anda pencinta Lindsay Lohan, itu kayaknya ditungguin saja karena bakal seru banget ya kan. Okay. Jangan kemana-mana, I'll be back after the song special for you.

FM 92,5 RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi Bapak Ibu yang baru saja mendengarkan RRI Pro 1 Rote. Dina temenin nih ya, kali ini sama Dina. Dina bakal bagikan juga ya, kalau sekarang kita melihat yang namanya perubahan selera itu udah ada gitu ya. Jadi pelaku usaha kuliner pun juga terus menyesuaikan menu dengan perkembangan minat konsumen. Salah satunya yang dilakukan oleh yang namanya Duduk Sini Coffee, yang mengembangkan menu makan selain minuman juga. Jadi koordinator Duduk Sini Coffee, Rian, mengatakan bahwa usaha tersebut kini mulai berdiri pada September 2025, yang awalnya kedai tersebut hanya menyediakan minuman berbasis kopi dan non kopi. Namun waktu pertama kali dibuka tuh 2025 ya. Menurut Rian, penambahan menu makanan dilakukan untuk menjangkau kebutuhan konsumen, dan saat ini makanan berat juga justru menjadi salah satu menu yang banyak diminati pelanggan. Duduk Sini Coffee menyediakan sejumlah menu makanan berbasis masakan Indonesia. Menu tersebut antara lain ayam kremes, bebek kremes, ayam bakar, dan juga bebek bakar. Selain itu juga tersedia nasi, daun jeruk dengan kulit ayam yang diolah melalui proses penggorengan dan juga pembakaran. Dan kedai tersebut juga menyiapkan menu tradisional baru untuk layanan pagi. Dan Rian mengatakan bahwa menu tradisional tersebut ya bernama Sego Manten yang tentunya itu merupakan makanan khas Jawa. Wah, ini kayaknya Dina salah. Kalau mohon maaf ya kalau ada salah penyebutan dan lain sebagainya. Menu tersebut disiapkan seiring rencana kedai membuka layanan sejak pagi. Dan Duduk Sini Coffee sebelumnya beroperasi mulai pukul 16 hingga pukul 23 ya. Kedai tersebut kemudian berencana membuka layanan di jam 9 untuk memenuhi kebutuhan konsumen pagi. Untuk itu, Duduk Sini Coffee menyediakan varian kopi susu Americano dan juga latte. Salah satu menu yang ditawarkan adalah butterscotch coffee dan salted caramel coffee. Harga minuman kopi dan non kopi dibanderol maksimal itu Rp20.000. Sementara itu makanan berat tersedia Rp15.000 hingga Rp30.000. Wow, segitu murahnya ya Bapak Ibu ya. Kayaknya boleh nih Duduk Sini Coffee ya.

Kayaknya kalau di roti ada kita gas aja kali ya. Nyari kita nih, nyari. Baiklah, jangan kemana-mana. So, kita dengerin melewatkanmu dari Adera. Coba dipikir-pikir lagi, apakah ada yang terlewat pagi tadi? Wah, dilihat-lihat dulu di dalam tas ya. Semisal kalau ada yang lewat, kayaknya bisa balik ngambil lagi tuh.

Jatuh suka dari Tulus, ya benar. Kenapa sih Dino suka banget sama lagu ini? Iya, karena kita lagi jatuh-jatuhnya, lagi suka-sukanya sama orang gitu ya. Oleh karena itu, untuk Anda semua tetap dengerin kami terus. Anda kalau-kalau yang terlambat mendengarkan, kayak boleh juga nih, bisa diklik dulu di rri.co.id. Dan juga untuk pendengar semua yang di hari ini ya selalu membawa handphonenya kemana-mana, kayaknya pas banget kalau dengerin kami di RRI Digital. Boleh kok ya, boleh banget. Jadi untuk Anda di hari ini bisa kemanapun, kalau bawa HP ya tetap bisa mendengarkan kami di RRI Rote dimanapun Anda berada. Caranya itu sudah tadi ya, di aplikasi ada RRI Digital atau di rri.co.id gitu ya. It's so simple to connect with us gitu ya. Jangan kemana-mana, I'll be back after this song. Ada The Script, The Man Who Can't Be Moved.

0: FM 92,5 MHz. Pendengar, siapa sih yang pagi ini sudah beraktivitas, yakni berolahraga? Dampak kesehatan kurang beraktivitas fisik, yaitu gaya hidup sedentar atau minim aktivitas fisik, kini menjadi salah satu ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Kebiasaan duduk terlalu lama, jarang berolahraga, serta kurangnya pergerakan tubuh, yakni terbukti meningkatkan resiko munculnya berbagai penyakit kronis hingga penurunan kualitas hidup secara signifikan. Melansir dari Alo Dokter, orang yang menjalani sedentary lifestyle biasanya memiliki aktivitas fisik yang rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Ketika kurang bergerak atau kurang melakukan aktivitas, yakni adanya banyak bahaya kesehatan yang mengintai pelaku. Antara lain, 1. Menurunkan imunitas tubuh. Para pelaku sedentary lifestyle kemungkinan besar akan memiliki imunitas tubuh yang lemah. Apalagi jika gaya hidup ini dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Penelitian menunjukkan bahwa tidak aktif bergerak selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan dapat menyebabkan sistem imunitas tubuh menurun. Hal ini menyebabkan orang yang kurang aktif bergerak rentan untuk terkena infeksi dan penyakit. Dan yang berikutnya yaitu menyebabkan obesitas. Karena pelaku sedentary lifestyle cenderung kurang aktif bergerak, jumlah kalori yang dibakar oleh tubuh pun sedikit. Lemak dalam tubuh juga bisa menumpuk sehingga berat badan pelaku gaya hidup ini akan mudah naik. Kondisi ini lambat laun dapat memicu terjadinya obesitas. Sebuah penelitian pun mengungkapkan fakta terkait hal ini. Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa terbiasa duduk selama 8 jam atau lebih setiap harinya mampu meningkatkan risiko terkena obesitas. Dan yang ketiga, meningkatkan risiko terkena diabetes tipe 2. Orang yang menjalani sedentary lifestyle rentan terkena diabetes tipe 2. Risiko untuk terkena penyakit ini bahkan dapat meningkat sampai 112%. Hal ini karena kurangnya melakukan aktivitas fisik dapat memicu terjadinya resistensi insulin. Kondisi tersebut dapat menyebabkan penumpukan gula di dalam darah yang pada akhirnya dapat menyebabkan diabetes tipe 2. Dan yang keempat, yakni meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Dampak buruk kesehatan dari sedentary lifestyle selanjutnya adalah meningkatkan risiko terkena penyakit jantung. Pasalnya, kurangnya beraktivitas dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan kolesterol dalam tubuh. Ketika tekanan darah meningkat, pembuluh darah arteri yang memasok darah ke jantung dapat menyempit atau rusak. Hal ini memicu terjadinya penyakit jantung. Sementara itu, tingginya kadar kolesterol dalam tubuh bisa menyebabkan penyempitan atau pengerasan pembuluh darah atau aterosklerosis yang juga berkontribusi terhadap penyakit jantung. Dan yang terakhir, yakni yang kelima, meningkatkan risiko terkena gangguan mental. Tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, sedentary lifestyle juga bisa membuat pelakunya rentan untuk mengalami gangguan mental, seperti depresi dan gangguan kecemasan. Sehingga keterkaitan antara sedentary lifestyle dengan gangguan mental perlu diteliti lebih lanjut. Namun, ada dugaan bahwa banyaknya waktu yang dihabiskan untuk duduk dan berbaring membuat pelaku jarang keluar rumah dan melakukan aktivitas yang disukai. Kondisi ini dapat membuat mereka lebih mudah untuk tertekan. Pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.
1: Dan pendengar semua, kita bakal ada dalam lagu-lagu yang pastinya bisa membuat pendengar semua juga bisa lebih bersemangat lagi ya. Oleh karena itu tetap di sini, tetap di RRI Pro 1 Rote, Dina bakal putarin lagu dari siapa ya kira-kira yang bakal menghibur pendengar semua di hari ini. Well, Dina bakal putarin Cantik dari Kahitna untuk Anda di hari ini.

0: 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Well,
1: pendengar. Ya, pendengar, benarkah konsep hidup minimalis semakin populer di kota? Konsep hidup minimalis semakin sering muncul dalam pembicaraan tentang gaya hidup masyarakat perkotaan. Dan banyak ditemukan di media sosial dan berbagai platform digital. Namun minimalisme sebenarnya bukan sekedar tren membuang barang atau memiliki rumah dengan sedikit perabot. Konsep ini lebih luas, yaitu memilih barang, aktivitas dan pengeluaran secara lebih sadar berdasarkan apa yang dianggap benar-benar penting. Lingkungan perkotaan menjadi salah satu tempat di mana gagasan tersebut mudah berkembang. Kehidupan kota biasanya identik dengan ruang tempat tinggal yang terbatas, biaya hidup yang tinggi, mobilitas yang padat, serta banyaknya pilihan barang dan layanan. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat mulai mempertimbangkan kembali apa yang benar-benar mereka perlukan. Tinggal di hunian yang tidak terlalu besar, misalnya, dapat membuat seseorang lebih selektif dalam membeli furniture dan menyimpan barang karena setiap ruang memiliki

0: terhadap minimalisme. Masyarakat perkotaan saat ini berhadapan dengan iklan, notifikasi, tren, dan rekomendasi. Produk hampir sepanjang hari. Media sosial bahkan dapat membuat seseorang terus mengetahui barang baru yang sedang populer. Dalam situasi seperti ini, minimalisme dapat dipandang sebagai upaya untuk mengurangi keputusan yang tidak perlu dan mengendalikan konsumsi. Bukan berarti seseorang berhenti membeli barang, tetapi lebih mempertimbangkan alasan di balik pembelian tersebut. Dari sisi ekonomi, minimalisme juga memiliki hubungan dengan perubahan cara orang mengelola pengeluaran. Mengurangi pembelian impulsif, menggunakan barang lebih lama, membeli berdasarkan kebutuhan, dan menghindari penumpukan barang dapat membantu mengendalikan pengeluaran. Namun, yang penting membedakan antara minimalisme sebagai prinsip hidup dan minimalisme sebagai estetika yang dijual sebagai produk. Ironisnya, tren minimalisme sendiri dapat menghasilkan konsumsi baru ketika seseorang merasa harus membeli furniture, pakaian atau perlengkapan tertentu agar terlihat minimalis. Berdasarkan berbagai penelitian, yakni mengenai konsumsi, materialisme, kesejahteraan, dan perilaku masyarakat perkotaan, yang dilansir dari berbagai sumber, ketertarikan terhadap minimalisme dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan cara sebagian masyarakat memandang kepemilikan dan konsumsi, yakni begitu dan belum semua masyarakat kota sedang beralih menuju gaya hidup minimalis. Yang terlihat adalah semakin banyaknya perhatian terhadap gagasan mengurangi barang, pengeluaran, dan aktivitas yang dianggap tidak memberikan manfaat berarti. Dan pada akhirnya, minimalisme bukan tentang seberapa sedikit barang yang dimiliki, tetapi tentang seberapa sadar seseorang menentukan apa yang memang perlu ada dalam kehidupannya. Dan itu dia pendengar, satu informasi gaya hidup minimalis di kota. Apakah populer? Dan sudah saya hadirkan untuk Anda.
1: Oke, dan memang sih ya kayak indeks ekonomi harusnya kayak gitu ya. Iya. Kita lebih kayak ke minimalis. Kalau apapun yang kita sebenarnya, saya secara pribadi Kalib suka membeli sesuatu yang kadang-kadang belum terlalu dibutuhkan atau yang lama pun stoknya itu masih ada, tapi ya karena kalap mata ya. Jadi kita window shoppingnya kayak gitu, apalagi untuk wanita ya. Sekarang kan selalu beli baju, tapi kalau kita punya pakaian yang basic aja, kita bisa padu-padankan. Jadi tidak harus membeli kayak penuh itu lemari, apalagi itu lemari yang cuma satu atau dua itu saking penuhnya itu kita juga gak mau dibagikan ke orang gitu. Jadi gaya hidup minimalis kalau untuk sekarang penting sekali menurut saya. Indeks ekonomi yang serba susah ini. Oke, Dina bakal puterin ada Stereo Hearts, one song coming from Gym Class Heroes untuk Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, langkah praktis bangun gaya hidup sehat dan harmonis di rumah, yakni menjaga kebugaran tubuh bersama anggota keluarga, merupakan aktivitas positif yang dapat mempererat ikatan kebersamaan di rumah. Menerapkan kiat olahraga yang bervariasi menjadi metode efektif agar seluruh anggota keluarga antusias bergerak tanpa merasa terbebani. Menurut penelitian dari Prasetyo dalam jurnal Psikologis Edukasi dan Kebugaran Keluarga berjudul Dampak Olahraga Bersama Terhadap Keharmonisan, manfaat kebersamaan dipantau, dan riset menjelaskan bahwa aktivitas fisik yang dilakukan secara gembira efektif menurunkan stres dan meningkatkan kebahagiaan. Langkah awal dapat dimulai dengan menyepakati jenis olahraga sederhana yang disukai semua orang, seperti senam atau bersepeda harian, yakni pilih waktu yang tepat saat akhir pekan ketika seluruh anggota keluarga tidak terikat oleh kesibukan kerja atau sekolah. Ajak anak-anak menentukan musik pengiring senam atau rute jalan santai di sekitar kompleks Anda. Dan juga pelibatan ini memberikan rasa memiliki pada anak, sehingga mereka merasa lebih bersemangat dalam mengikuti setiap gerakan olahraga. Sediakan minuman sehat dan buah-buahan segar sebagai konsumsi penutup, yakni setelah selesai berolahraga bersama di rumah Anda. Momen bersantai sambil menikmati cemilan sehat menjadi ajang ngobrol hangat dan mendekatkan orang tua dan anak. Berdasarkan data dari Kurniawan dalam jurnal Edukasi Karakter dan Kesehatan Keluarga yang berjudul Efektivitas Olahraga Rutin pada Kebugaran Anak, tingkat kesehatan dikaji dan data riset menunjukkan bahwa rutinitas bergerak bersama mampu meningkatkan kebugaran fisik keluarga hingga angka 85%. Mengelola olahraga keluarga yang menyenangkan merupakan langkah awal menuju gaya hidup sehat dan harmonis, yakni sepanjang masa. Yuk, pendengar, jadwalkan sesi olahraga bersama keluarga Anda di akhir pekan ini dan rasakan kebugaran serta keceriaannya. Dan pendengar, informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.
0: Dan informasi dari Kak Ali tentunya sekaligus mengakhiri acara kita di Rote pagi ini, iya, ya. Di acara yang satu ini yang semoga banget nih bisa memberikan informasi terbaru untuk pendengar semua. Pukul 8 kita akan bergabung bersama
1: Pro 3 Jakarta.
0: Dan pastikan akan kembali lagi kami temenin pendengar semua di Rote Menyapa pagi hingga di pukul 10. Dan di pukul 10 hingga pukul 11-nya
1: Halo RRI.
0: Oke, saya Dina Yulianti.
1: Saya Alif Ndolung.
0: Ada juga operator kita, ada siapa Kak Alif?
1: Ada Bung Heri Bailaong.
0: Yes, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Bye-bye.

Pendengar, kita akan sama-sama mendengarkan warta berita dari Pro3 Jakarta. Setelah warta berita, jangan kemana-mana karena Dina akan kembali menemani pendengar semua lagi di acara kita di berikutnya di Rote Menyapa Pagi.

Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.